0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Bro, bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih.
2: Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh.
1: Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
3: Jadi nggak sepedaan bareng minggu besok?
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
3: Oh iya, lupa. Duh, nggak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Jangan dong, pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
3: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
4: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.

0: Sobat Jimmy, sahabat Amal Virgo di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan tentunya juga saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Jadi ada Indah di Sopeng, ada beberapa yang sudah bergabung dan dan pagi hari ini pula kita bahas tentang pesan dari masyarakat Kajang tentang jagai lino, jagai alam, jagai juga kampung begitu. Ini salah satu juga kita kaitkan dengan penambahan kuota rumah untuk Sulawesi Selatan atau perumahan untuk Sulawesi Selatan. Baik, ada penelpon berikutnya 0811 400 9250. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bari Basa.
0: Iya Pak Wibi, silakan Pak Wibi komentarnya.
1: Ya halo.
0: Iya halo Pak, silakan Pak Wibi. Kecil suara saya Pak Wibi.
1: Ya, oke, dengar.
0: Silakan Pak.
1: Kalau tadi saya dengar suruh jaga lingkungan, ya jaga, ya ini bagus itu Mbak. Kan sekarang lingkungan kita rusak karena tidak dijaga, ya.
0: Iya.
1: Misalnya terjadi banjir apa. Tadi mengenai apa tadi, perumahan?
0: Iya, perumahan ada penambahan kuota di Sulawesi Selatan, iya.
1: Ini maksudnya bedah rumah atau bagaimana?
0: Tidak, penambahan rumah baru, ya. Perumahan subsidi begitu maksudnya.
1: Rumah subsidi.
0: Iya, rumah subsidi.
1: Biasanya ya, sih. Kalau kita bercermin pada yang tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya.
1: Itu yang memiliki rumah ya orang sudah punya rumah, Mbak. Sudah punya rumah gede tingkat. Begitu ada rumah subsidi, wah dia daftar.
0: Oh iya.
1: Mungkin yang daftar bukan dia, mungkin. Keluarganya kah atau siapakah?
0: Iya.
1: Jadi katakan dia orang tidak mampu. Ini pengalamannya sudah kan begitu, Pak.
0: Iya.
1: Sudah punya rumah gede tingkat 10, masih belum punya rumah.
0: Iya,
1: sampai
0: iya.
1: Direspon rumah, Pak. Apa ini rumah subsidi? Jadi seleksinya harus ketat nih. Apakah betul-betul si yang mengajukan untuk rumah ini orang-orang yang hidup kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas?
0: Oh,
1: jangan
0: iya.
1: Sampai pemerintah kecolongan. Orang yang sudah punya rumah dapat rumah lagi.
0: Yeah.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Wibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar ya Pak Wibi ya. Terima kasih untuk teleponnya Pak Wibi. Dan kembali kita terima telepon di 0811 400 9250. Boleh di WA ya sahabat budaya, masih ada yang mau bergabung. Haji Lenteng. Haji Lenteng, komentar tentang rumah. Demi rumah tak Pak Bu Haji Lenteng? Iya. Coba diterima dulu teleponnya ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Ini rumah saya punya anak kasihan sama perumahan mandi. Kenapa begitu?
0: Kenapa?
2: Tidak ada airnya kering.
0: Oh, tidak ada airnya kering. Okay.
2: Iya, baru itu jalanan mama masuk. Coba
0: tunggu
2: semua,
0: jelek. Jelek ya. Aduh Jona, jelek ya bedeng Jona. Tidak ada airnya. Oh Jona, ada ibu ta Jona. Oh Jona. Iya, lalu.
2: Baru itu rumah anak-anak tinggal kasihan, masuk ke pinggir di sana tinggal. Bagaimana ditinggal di sana tidak ada suami ta.
0: Oh iya, tinggal miki sama. Kalau ada di kamar nana jagai kita bunda. Iya Bu Haji.
2: Itu yang punya rumah ada di Marwali. Jauh sekali. Bencelai dulu.
0: Jauh ya ke dalam ya.
2: Iya kasihan. Saya bilang bagaimana ini cara anak kasihan yang punya rumah jauh, nak bawa anaknya istrinya di sana cari rezeki.
0: Oh iya.
2: Kasihan.
0: Begitu.
2: Itu lembaga sebagai supaya ada orang dengar kita.
0: Oh iya tahu. Iya bunda.
2: Karena bagaimana jalanan masuk ini, kan masih jauh masuk.
0: Iya.
2: Muncung loe bulu.
0: Muncung loe bulu, jauh.
2: Iya.
0: Nah, kenapa beli rumah di sana Bu Haji?
2: Itu aku bilang. Kenapa jauh sekali kok? kasihan. Ku kasihan itu anakku, kurang bagaimana cara aku ini.
0: Oke, oke.
2: Pergi merantau cari rezeki.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke.
2: Lagi temen pale.
0: Iya, makasih Bu Haji.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, Bu Haji, makasih. Iya, assalamualaikum. Iya, Bu Haji Lenteng. Dari Goa beliau ya. Memang kalau perumahan itu sahabat budaya ada plus minusnya pastinya. Ada yang namanya untung, ada juga rugi ya. Memang pintar-pintar pilih rumah ya, pilih-pilih keadaan begitu. Assalamualaikum, Bari Basa. Ih, salah angkat kak ya. Iya, assalamualaikum Bari Basa. Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Abang Umar, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, Ibu Nursia juga sehat?
3: Iya, alhamdulillah sehat juga.
0: Sudah makan pagi?
3: Sudah tuh.
0: Meongnya juga sudah?
3: Sudah juga.
0: Oh, tuh. Ada meongnya.
3: Ada tuh.
0: Meongnya jantan atau betina ini?
3: Jantan yang gagah.
0: Oh, gagah.
3: Menurut
0: saya gagah beda yang kucingnya ya.
3: Emang. Emang banyak suka.
0: Yang suka. Bedanya. Iya. Oke, okay. Abang Umar tidak berminat untuk punya rumah bersubsidi, Abang.
3: Oh, tapi kayaknya kalau begitu gratis atau tidak?
0: Tidaklah, bayarlah. Enak saja gratis.
3: Susah bagi saya.
0: Oh, susah. Bercanda.
3: Iya, karena saya punya pendapatan tidak menentu dong.
0: Iya juga ya.
3: Iya. Tapi saya ini syukur-syukur ada rumah di kota. Biar kecil-kecil yang penting bisa di dalam tidur, duduk-duduk.
0: Iya, betul. Nah,
3: menanti rezeki.
0: Iya, benar.
3: Iya, makanya itu saya rumah di sini.
0: Iya.
3: Berapa kali ini datang ini, kasih.
0: Untuk bedah rumah.
3: Tapi pernah-pernah jadi-jadi.
0: Iya, belum rezeki dan, mungkin ya.
3: Iya, itu yang saya bilang. Padahal seandainya di antena pernah datang di sini, lihat keadaan rumah saya, pasti dibangun betul, ini Pak Umar kasih. Dikelilingi rumah batu, baru dia pakai dinding yang berkarat.
0: Aduh.
3: Lantainya juga lantai tanah dengan pasir. Karena apa namanya, karena dinten cerita kan saya belum yakin karena tidak pernah berdatang di sini.
0: Insya Allah nanti.
3: Tapi kalau di Mbaji, Kak Dewi, Ruslan, Rizal, itu sudah buktikan dia. Jadi
0: saya,
3: mungkin dia bilang tidak bohong Pak Umar itu karena pernah datang di rumahnya.
0: Saya percaya lah, masa tidak.
3: Ya.
0: Saya percaya yang Abang bilang, Abang Umar bilang.
3: Itu makanya saya. Dan saya naik ke sini lihat keadaan rumah saya kalau lihat di depan tak kalau di depan Nurip tak?
0: Iya selalu lewat depan Nurip ya.
3: Iya. Padahal itu kalau di situ itu masih di jasa spesial. Ada tuh jalan masuk.
0: Oh iya betul ada.
3: Di situ lagi masuk sampai di dalam belok kanan pertama itu rumah aku di dalam. Sampai di sekolah SD. Ada juga papan nama saya toh. Keliling saya nak mau lihat keadaan rumah saya. Sekaligus dipijit-pijit sama Ibu Nursia.
0: Iya nanti insya Allah.
3: Seperti di apa ini? Kak Dewi sudah dipijit-pijit sama Ibu Nursia.
0: Iya tahu alhamdulillah.
3: Ya, yang penting di tenis ya.
0: Iya kita juga Abang makasih ya.
3: Iya sama-sama ya.
0: Iya Bang Umar.
3: Iya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Umar terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih di Bari Basa. Kita jeda dulu sahabat budaya. Saya mau kasih hadirkan dulu sebuah kelong dan kita akan lanjut kembali untuk terima telepon.

0: keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet?
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Ah, nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita ke Deng Limpo di Pau Pau Goa. Kita coba terima dulu teleponnya ya, sahabat budaya pagi hari ini. Aduh, putus ke Deng Limpo, boleh telepon kembali. Ya, assalamualaikum Bari Bahasa. Iya, Deng Limpo. Ditunggu komentarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Komentarnya
1: Bari Bahasa.
0: Bari Bahasa. Kita Tom ya,
1: apakah... Kita bahas tadi tentang Kajang ya.
0: Iya, Kajang, betul.
1: Iya, ada dianjurkan jaga lino. Ya, jaga kampung.
0: Jaga kampung,
1: terus?
0: jaga alam.
1: Jaga adat.
0: Jaga adat, iya betul.
1: Iya. Cocok. Iya, jadi itu kan dari dulu sampai sekarang memang mereka itu dia jaga tahu adat istiadatnya.
0: Iya.
1: Tapi itu kegiatan baru yang bisa menunjang kehidupan dan tidak membawa efek itu barangkali perlu dipertimbangkan. Iya, jadi saya kira biar di Mekah dulu, Madinah kan begitu juga tradisional sih. Tapi sampai sekarang kan ditingkatkan modern, yang penting tidak bertentangan dengan agama ya.
0: Iya.
1: Jadi saya itu dintene.
0: Iya.
1: Dintene cocok ya?
0: Iya cocok ki Pak.
1: Cocok ya, rentan jadi dintene. Iya. Dintene ya, manis, bajiki nyawana. Nah itu mantap namanya ini. Sama dengan mamaku.
0: Alhamdulillah,
1: ya makasih. Iya, sama mamaku juga.
0: Iya. Ya,
1: namanya dintene juga almarhum, mudah-mudahan beliau di lapangkan kuburnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya.
1: Jadi kalau saya memasuki suatu tempat, ya sekalipun sekarang sudah modern itu, tapi itu kan manusia itu harus berusaha dunia dan akhirat. Yang pernah, yang biasa pertama saya amati itu tempat ibadah, masjid. Ya. Kalau itu masjid banyak, kemudian terawat. Itu ibadahnya masyarakat itu hebat, berarti akhiratnya oke. Iya. Karena itu yang pertama itu harus dipikirkan manusia, bahwa diingat bahwa kita ini tidak selamanya hidup di dunia ya.
0: Iya.
1: Iya, kalau kita menonton seperti itu, ya bagaimana atau penatina masih kita apa dan sebagainya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau diperhatikan kampung, kemudian rumah itu tidak bisa berkembang, itu salah juga. Karena manusia itu berkembang biak juga. Artinya mungkin hari ini Deng Limpo dengan Ibu Aji itu punya hanya punya anak 5 misalnya. Tapi 50 tahun kemudian ya itu bertambah lagi tuh, ya 5 orang melahirkan juga 5, berarti tambah 25. Ya, ini baru satu keluarga.
0: Iya.
1: Ya, bagaimana kalau puluhan keluarga dikali 25 orang? Ya. Kan ratusan. Ya, bahkan ribuan. Iya, jadi itu harus punya tempat tinggal sendiri-sendiri ya.
0: Iya.
1: Itu yang pertama itu. Ya, jadi jangan terlalu ya. Ya, kita artinya kita ini perlu ada juga perkembangan lah seperti itu. Kemudian kedua, di Kajang itu, ini saya baca buku ya, karena saya guru bahasa daerah. Itu kalau kita makan itu disebut dengan buku, kita pakai tempurung kelapa. Lata mangkasar kakak daro.
0: Kak daro.
1: Bukan itu kalau kita makan itu. Bagi tempat nasi, sayur, pasal 5 tujuh cita ya, itu pakai itu. Iya, tapi itu kan itu kan sumbernya alam juga yang kita pakai. Iya, artinya itu burung kelapa itu harus kita papar dulu kelapa.
0: Iya.
1: Diambil kelapa. Tapi bagaimana nih kalau tidak berkembang, tidak ada kelapa? Iya. Tentu apa yang dipakai makan dan sebagainya. Iya, jadi maksud saya kalau barang itu tidak membawa efek, artinya tidak ada latar belakangnya yang jelek, kita bisa pakai. Ya, dari tempurung itu kita bisa beli piring.
0: Piring,
1: atau panne. Ya, untuk dipakai makan. Ya kan begitu. Saya kira tidak ada ji efeknya itu. Kemudian kedua, kita tidak bisa pakai listrik. Ya, jadi kita pakai lampu peang-peang, tidak pakai minyak tanah juga. Iya, jadi kita buat dari apa Nabil, apa bahasa Indonesianya itu punaga ya. Iya. Iya. Iya, ya itu biasa dibikin lampu, tapi bagaimana kalau punami juga itu? Tentu kita tidak bisa lagi mendapat penerangan. Jadi saya punya usul kalau bisa tapi pemoporannya khususnya amatua di sana beliau mudah sehat-sehat jiwa lafiat. Itu listrik kita bisa pakai. Ya, listrik itu kita bisa pakai karena itu penunjang daripada kehidupan. Bagaimana kalau anak tes sekolah?
0: Iya kan?
1: Yeah. Ini masukan dari Delimpo ini, Petarani. Iya. Jadi barangkali ini perlu ada masukan dari pemerintah bahwa yang semua kebutuhan itu yang tidak membawa efek kita pakai. Jadi listrik, piring, ya kan bisa kita pakai itu. Ya, kalau kita mulai dari kimbokannya itu, piringnya, mangkoknya, terus dari tempurun semua, itu kan suatu saat juga hilang itu. Ya, bagaimana nih kalau hari-hari dipakai setiap ada keluarga bikin lagi seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan. Penatian aja. Jadi barangkali kita perlu libatkan pemerintah setempat yang mempunyai pendidikan tinggi, pemikiran modern. Kemudian kita panggil juga pemuka agama atau ustaz yang memberikan suatu pencerahan agar mereka itu memahami tahu bahwa amak begini karena puang tena jana kesalah tidak melanggar pi agama dan ini ya tidak ada efeknya ya begitu ya saya kira itu saja jadi mudah-mudahan kalau perlu pemerintah kita Pak Gub Bupati Bulukumba camat lurah kita kumpulkan mereka itu mulai dari amato apa kita kasih pencerahan. Kan tidak ada salahnya kita usulkan. Ya kan mungkin selama ini tidak ada seperti itu sehingga itu pendapat benar terus ke. Iya toh? Tidak ada tambahan juga, tidak ada pengurangan. Jadi itu ilmu harus berkembang.
0: Iya.
1: Karena kalau tidak berkembang bagaimana dunia ini? Mungkin sampai sekarang kita tidak bisa menonton televisi, tidak bisa dengar radio. Ya, karena mungkin juga tidak bisa kita pakai televisi, tidak bisa juga kita dengar radio, tidak bisa juga baca koran, karena itu diproduksi oleh mesin. Dan menurut yang buku yang kita baca, semua yang diproduksi oleh mesin, masina, itu tidak bisa digunakan. Kalau pakaian itu adatnya, kalau kita mau masuk di sana, kita kan pakai baju hitam tawa, itu tidak apa-apa. Boleh.
0: Kebiasaan
1: itu kita benarkan.
0: Adatnya dia kita

0: Πάμε πορά αν δεν κοσέχα και σούξες. Μπράβο, ερερή πρόμπα τάουα. Σαλαμαϊκό το λαμπαρακάτω.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Limpo di Goa. Kita coba ke penelpon berikutnya ya. Saya terima dulu teleponnya. 0811 400 9250. Sahabat budaya, assalamualaikum. Bari Basa. Ya halo.
2: Salam.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Ahmad.
2: Bukan Pak Almit ini di ujung
1: tanah. Amin. Iya Pak Almit. Di mana?
2: Di ujung tanah.
1: Ujung tanah? Ujung tanah mana ini?
2: Dekat pabrik terigu.
1: Terigu mana?
2: Ini yang di yang gedung tinggi nih, yang di pas di ujung Nusantara.
1: Cocok.
2: Pas jalan ujungnya Nusantara ini pintu satu
1: pelabuhan. Kenapa dibilang ujung tanah?
2: Ya memang ujungnya tanah di sana. Karena tidak ada lagi tanah setelah ini.
1: Ujung laut tanah sudah. Itu ada di lu. Kenapa bilang?
2: Tidak, Makassar. Halo, di Makassar ini.
1: Cocok. Kayak salah bicara
2: kayak. Ada di Makassar.
1: Nah, ada ujung
2: tanah. Dekat dari kantornya Denten ini.
1: Ih, kuliah di Kapang.
2: Dekat sekali, tetangga dengan anu ini Pro RRI.
1: Cami di depan sana bisa dilihat gedungnya kalau maju-maju ke sedikit.
2: Iya, pas di ujung. Jadi, ujungnya ini anu kalau kita tahu kantor pemadam nah ini pas bagus samping kantor pemadam kebakaran.
1: Kuliah ji kalau di situ pabrik. Nah, biasa aja ke sana. Lewat ji. Nah,
2: sini di depan tempat tinggal saya itu ada pohon kelapa saya itu. Sudah besar, sudah hampir berbuah.
1: Jadi, oke bagi-bagi kayak ini kalau berbuah.
2: Iya, rencana. Sudah hampir dinikmati tuh buahnya itu tinggal satu bulan lagi itu sudah besar.
1: Iya. Jadi kita bagikan nanti nih.
2: Iya, salah. Silakan datang Dentene dengan anu Bun Richard, saya tunggu semua ini.
1: Oke.
2: Ini Bun Richard andalan saya itu.
1: Oke. Baik.
2: Ini tadi menanggapi apa yang tadi yang disampaikan sebelum saya ini Pak Den Limpo ya.
1: Iya, Den Limpo di Goa. Iya.
2: Itu tadi dia bahas masalah listrik ya, dia protes masalah listrik ya. Itu listrik sebetulnya di Kajang sudah beberapa kali dari direalisasikan untuk bagaimana pemuka masyarakat di sana termasuk Den Batoa ya, bagaimana solusi terbaik untuk bisa ada. Tapi ketika pertemuan berkali-kali diadakan, kan saya juga termasuk keluarga besar dari orang Kajang. Nah, ketika berkali-kali diadakan, tetap tidak ada jalan keluar. Satu solusi yang terbaik bagi Den Batoa dan pemuka masyarakat di sana hanya satu kesimpulan yang diberikan untuk pemerintah yang ada. Jangan pernah, itu katanya, jangan pernah ada pembiaran yang melatar belakangi dasar kebodohan yang ada. Nah, dia katakan begitu. Nah, saya berpikir apa kebodohan yang dibalik adanya yang namanya listrik ya. Sedangkan listrik itu kan cerdas, pintar orang. Tapi ketika titik pertemuan yang dikatakan itu oleh pemuda Batoa, dia katakan kebodohan. Nah, ternyata betul. Setelah saya kaji ke dalam, memang ternyata betul-betul itu yang namanya listrik. Orang kalau sudah ketergantungan dengan listrik, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa selain dari kebodohan. Maksudnya saja, ketika kita menghadapi pemadaman listrik, panik kita. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mau dibuat. Kadang-kadang kita mau begini, serba salah, mau begitu, serba salah. Bahkan alat-alat dapur apa, alat-alat di rumah tangga ya, tidak ada bisa diperbuat apa-apa selain daripada menunggu kebodohan, menunggu penyerahan, istilahnya menunggu ke dalam ketidakpastian. Nah, ini ditakuti oleh pemuka dan dematua yang ada di sana. Dan ini masuk dalam ritualisasi dan 9 ritualisasinya orang Kajang. Bahwasanya yang namanya listrik itu tidak akan pernah, dan bahkan kiamat pun tidak akan pernah bisa masuk dan aduh ke wilayah sana. Dan ini sudah harga mati bagi orang Kajang. Industri tidak akan pernah masuk, walaupun bagaimana canggihnya ke teknologi dunia itu tidak akan pernah bisa terwujud, tidak pernah bisa diwujudkan di sana. Dan bagaimanapun, siapapun dan apapun keluarga yang ada di berikutnya dan generasi-generasi selamanya, itu sudah harga mati bagi Dematoa yang sudah dia canamkan, dan dia sudah taken mari dengan darah bertetesan di atas persahabat orangnya, persahabat istrinya dia punya

0: kehidupan di sana. Karena memang betul-betul Kajang itu memiliki watak yang begitu luar biasa sebagai penjaga bumi yang betul-betul abadi, yang betul-betul luar biasa kesetiaannya dengan keadaan alam dan sekitar yang ada. Dan memang betul-betul diakui di dunia bahwasanya orang Kajang itu bukan main-main dalam segala hal. Bahkan dalam ciri khas kehidupan pun beliau selalu menundukkan diri, dan dia tidak pernah merasa dirinya bangga dengan apa yang pun dia miliki, termasuk ilmu yang dia miliki. Nah, di sana pernah salah satu teman masuk ya, dan cerita ini temannya sudah wafat, meninggal ya, sudah almarhum. Pernah saya ingatkan sebelum masuk ke sana, jangan pernah kita terlalu banyak bicara di sana, karena di sana orang dia tidak ngomong, tapi hati selalu menerangkan bahwasanya kapan-kapan kita bergerak yang salah, wah, resikonya berat. Tapi ini temannya, namanya temannya, kadangnya namanya dia lupa apa yang saya ingatkan. Seketika pulang, tidak sampai seminggu setelah dia datang dari sana, wafat meninggal. Nah, setelah meninggal ditelusuri kemeninggalannya, ternyata dia punya badan sudah ya orang katakan masuk yang namanya mistik yang tidak diinginkan. Dari sana memang betul-betul keras. Keras dalam kategori orang-orang memang istilahnya tidak bisa ditolerir, yang orang-orang selalu merasa dirinya bangga dengan kelebihan yang tidak manusiawi, yang namanya istilahnya orang serakah begitu. Oke, itu saja internet yang baik, saya tanggapi tadi dengan lipunya. Bakalan listrik saja itu saya mau tanggapi, dan mudah-mudahan bisa ada masukan juga untuk semua pemuda-pemuda yang ada ya, pengamat-pengamat budaya yang ada di Makassar maupun dimanapun yang mendengarkan acara ini. Mudah-mudahan ini masuk menjadi salah satu bagi kita istilahnya pemikiran bagi kita bahwasanya enggak usah terlalu berpikir ke sana lah masalah istrinya, karena di sana itu dia sudah dalam kalaupun bagaimana yang ada saja tidak pernah bisa menembus apa lagi kita istilahnya memikirkannya untuk bisa berada itu sudah jauh daripada harapan sebenarnya. Baik, mari kita sama-sama istilahnya menjaga saja di Makassar saja kita istilahnya jadikan ini kota. Mudah-mudahan kita terlalu beradab, kita terlalu salim, rukun dalam satu hal dan satu keinginan yang ujung-ujung melestarikan budaya Nusantara kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang saya tangkap dari perbincangannya, kalau saya tangkap ya dari perbincangannya Dente di sana itu tidak bisa masuk lengan. Memang benar, karena memang di sana adatnya begitu ya Pak Alhamid ya. Dibilang maksudnya bahwa kenapa sih berkomitmen begitu tidak? Berkomentar Pak Deng Limpo mengatakan bahwa di sana saya tidak ada listrik Dente ini, karena memang mereka masih menjaga adat, masih menjaga budaya. Itu maksud permasalahkan bahwa itu orang masyarakat Kajang tidak ya, bahwa di Kajang itu mereka tidak bisa, maksudnya mereka tidak punya listrik dan tenek. Iya, saya mengerti, karena memang kami RRI pernah ke sana tim kami dan sudah tahu di sana keadaan Kajang gitu. Dan kebetulan memang mereka masih menjaga adat, masih menjaga kesak mereka. Jadi kita yang hidup bersama berdampingan dengan masyarakat Kajang, dengan orang-orang Kajang, kita harus mengerti keadaan mereka. Itu mereka punya adat, mereka punya budaya, kita harus menghargai begitu ya. Hidup kan di dunia harus saling menghargai ya, sahabat budaya. Jadi memang perbedaan mungkin pemikiran saja dan pendapat ini yang jangan dikemana-manakan gitu ya. Baiklah, kita close ya. Ditutup ya Kak ini cerita. Jadi itu diluruskan saja bahwa pemikiran orang beda-beda, dan dimanapun kita berada, kita yang ada di saat itu ya menyesuaikan. Saya harus pamit. Terima kasih, semoga pesan dari masyarakat Kajang untuk kita semua yang membuat kita ya, kita harus sadar bahwa memang kita harus jaga alam, jaga lino ya, jaga ada juga, jaga kampung. Ini adalah salah satu yang kita boleh bangun rumah bersubsidi, tapi ada mungkin beberapa yang bisa dibicarakan dengan pihak-pihak terkait juga yang bisa membuat kita hidup di dunia ini nyaman, tentram gitu ya, tanpa ada satupun yang mesti di orang bilang kepoi. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat budaya, suku Kalang adalah kelompok etnis minoritas yang pernah bermukim di Kota Gede, Yogyakarta, yang dikenal sebagai ahli pertukangan kayu dan pengusaha ulung sejak era Kerajaan Mataram. Bahkan disebut untuk ikut membangun candi-candi kuno yang ada di Jawa berdasarkan catatan prasasti abad yang ke-9. Keberadaan mereka diselimuti mitos kontroversial yang menyebut leluhur suku ini adalah keturunan seorang putri yang menikahi anjing. Sehingga sebagian masyarakat percaya orang Kalang memiliki ekor kecil tersembunyi, yang dimana ini sebuah stigma yang membuat mereka lama dikucilkan dan disebut kepala atau terpisah dari masyarakat Jawa pada umumnya. Kini jejak kejayaan mereka sebagai saudagar kaya raya hanya tersisa dalam bentuk rumah-rumah mewah bergaya kolonial di Kota Gede, seperti yang kini menjadi Museum Kota Gede, sementara identitas etnis Kalang sendiri nyaris hilang ditelan sejarah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Danda. Oke, selamat pagi sahabat Udaya di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar dan akan kami hadirkan informasi tentang mozaik budaya. Informasinya akan disampaikan oleh Sri, Dila dan juga Ines pagi ini tentang bagaimana melestarikan budaya Indonesia di tengah globalisasi. Oke, silakan siapa duluan informasinya, adik-adik.
5: Oke, nah yang pertama-tama itu kita perlu mengetahui apa itu budaya. Nah, di era bonus demografi sekaligus di tengah globalisasi ini membuat dua kemungkinan, budaya Indonesia tetap lestari atau budaya Indonesia justru makin ditinggalkan. Karena kan apalagi sekarang era-era teknologi ya, yang dimana sudah kayak jauh berbeda dengan budaya-budaya sebelumnya. Yang kayak era-era sebelumnya itu sangat apa ya, menjunjung tinggi budaya dan seni seperti itu. Tapi gini ya, pilihannya ini tentu budaya Indonesia tetap harus ada.
4: Betul.
5: Nah, terus bagaimana ya caranya biar akan ada terus begitu yang
4: pelestarian,
5: biar pelestariannya itu bagaimana? Nah, kita akan membahas di sini. Nah, apa itu pelestarian? Pelestarian adalah suatu proses yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Jadi, sebagai bangsa Indonesia kita harus sadar bahwa budaya itu
4: perlu dilestarikan.
5: Iya, dilestarikan dengan kesadaran diri masing-masing. Jadi bukan dibilang kayak harus sekelompok atau apa, harus dimulai dari diri sendiri dulu.
4: Betul.
5: Seperti itu. Nah, melestarikan budaya adalah salah satunya dengan mengembangkan seni budaya tersebut. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia agar tidak ditinggalkan hingga terancam hilang. Nah, silakan Ines dilanjut.
6: Iya, salah satu budaya nih yang masih mungkin eksis hingga sekarang yaitu kayak tarian, makanan khas, baju daerah, musik khas, rumah adat, dan juga
4: Masih banyak lagi.
6: Dan mungkin bisa kita bahas tentang cara-cara melestarikan budaya Indonesia. Tapi sebelum itu kita dengarkan Kelong berikut ini.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Baik, melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, sahabat budaya, bagaimana melestarikan budaya Indonesia. Yang pasti kalau budaya Indonesia itu punya, harus punya apa ya, punya identitas tersendiri begitu. Kita akan mengetahui informasinya bersama siapa yang sampaikan? Ines, oke. Okay. Ines, silahkan mungkin informasinya.
5: Iya, oke, yang pertama.
4: Ya, dan sahabat budaya, kita akan ketahui tentang kultur experience atau pengalaman budaya. Kita ke informasinya bersama Ines. Silakan Ines.
6: Yang pertama ini ada culture experience atau pengalaman budaya. Nah, cara culture experience ini merupakan pelestarian yang dilakukan dengan cara terjun langsung untuk merasakan pengalaman budaya di masyarakat. Nah, jika dibuat untuk wadah anak muda dalam culture experience, maka setiap periode waktu budaya terus tersebut akan ada ya. Nah, contohnya itu jika kebudayaan yang tetap dibudayakan, yang tetap diajarkan kepada mulai dari anak-anak SD, anak SMP, SMA, yang kayak tari-tarian,
4: yeah,
6: yang biasa diperlomba-lombakan,
4: yeah,
6: itu termasuk ya sahabat budaya dalam culture experience.
7: Iya, termasuk ini, Ines, apa ya, pakaian adat.
6: Betul,
7: biasanya kan ada,
6: iya.
7: Kalau misalnya ya setiap 17-an orang-orang biasa pakai pakaian adat.
6: Iya, betul.
7: Nah, itu termasuk culture experience ya sahabat budaya.
6: Iya, kemudian yang kedua ada culture knowledge atau pengetahuan budaya. Nah, culture knowledge ini merupakan cara pelestarian budaya yang dilakukan dengan membuat suatu informasi mengenai kebudayaan tersebut dan dapat dilihat oleh semua orang. Contohnya mungkin ketika sahabat budaya membuat postingan di sosial media, baik itu IG, TikTok, Facebook, atau apapun, entah dalam bentuk foto, atau video, atau artikel tulisan mengenai suatu budaya tertentu, sehingga pembaca maupun penonton ini dapat menikmati sekaligus mempelajarinya.
7: Nah, berikutnya ada menjadikan budaya sebagai identitas. Nah, menjadikan budaya Indonesia sebagai identitas merupakan cara yang kuat. Nah, sebab jika memiliki rasa bangga terhadap budaya sendiri, maka tidak akan mudah tergerus atau ikut-ikutan terhadap budaya asing di tengah globalisasi. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang bangga terhadap banyaknya budaya yang ada di Indonesia, kita harus terus memperkuat untuk memperkenalkan budaya-budaya kita ke masyarakat luar juga boleh, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikut ini, mari kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: menguntungkan pihak pebisnis, iya, dan betul, juga kita memperkenalkan budaya kita ke kancah internasional. Nah, ya, jika sudah menembus pasar internasional, maka dapat mengekspor kesenian tersebut hingga makin terkenal dan makin dijaga. Nah, semakin dikenal budaya Indonesia, maka semakin kuat identitasnya di setiap orang. Jadi biasa kadang kan dulu-dulu itu Indonesia kurang dikenal. Nah, mulai sekarang sudah banyak kan, iya, karena ada sosial media juga. Nah, di sosial media juga kita bisa memperkenalkan kan adat-adat dan budaya kita, ya Sri. Betul. Iya. Nah, coba Sri jelaskan nih yang kelima.
1: Iya, baik Dila. Nah, sahabat budaya, yang nomor lima itu cara kita melestarikan budaya kita di tengah di kancah internasional atau globalisasi adalah memahami budaya kita sendiri, ya sahabat budaya.
0: Iya, betul.
1: Nah, Indonesia itu sangat luas. Setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri. Maka memahami kebudayaan lokal di daerahnya masing-masing dapat melestarikan budaya tersebut. Mempelajari dan mempraktikannya merupakan salah satu untuk memahami budaya sendiri, merupakan upaya melestarikan. Nah, sahabat budaya, seperti yang saya jelaskan tadi, memahami budaya sendiri itu sangat penting. Bagi kita yang di daerah Sulawesi ini banyak sekali budaya-budaya yang sangat bagus untuk diperkenalkan di kancah internasional, ya Dil dan Ines. Contohnya itu kayak tari Mempedendang juga bisa.
0: Iya. Terus, apalagi unik-unik ya,
1: unik
0: itu.
1: Unik sekali, apalagi itu kalau orang-orang luar kalau bilang suku Bugis, dia itu terkenal dengan adat pernikahannya yang unik.
0: Apalagi wampanainya.
1: Terus lebih kalau dilihat juga itu pakaian pengantin itu agak mewah juga.
0: Iya.
1: Saya sendiri sih keburukan orang Bugis, tapi mau juga ya kalau mereka pakai
0: tinggal di sini.
2: Baik, kita dengarkan dulu ya. Kelo berikut ini.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya, saya akan kembali menghadirkan sebuah informasi bersama Ines. Mungkin Ines silakan informasinya.
4: Iya, informasi selanjutnya yaitu tidak terlalu terpengaruh kepada budaya asing. Ya, tidak bisa dipungkiri di era globalisasi membuat tiap tahun Indonesia kedatangan budaya asing. Dan tak jarang pula beberapa warga Indonesia fokus pada budaya asing tersebut dan bahkan melupakan budaya sendiri. Oleh karenanya, cara selanjutnya adalah tidak terlalu terpengaruh budaya asing, di mana teknologi yang mungkin berkembang cukup pesat membuat terbukanya budaya asing. Namun hal ini juga tidak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri ya sahabat budaya. Tetapi walaupun begitu, cara melestarikan budaya sendiri ialah dengan tidak melupakannya dan tetap kita lestarikan. Dan tentunya dengan memiliki rasa cinta dan bangga pada budaya sendiri, ini dapat membuat kita mempertahankan budaya Indonesia. Mungkin sekian informasi dari kami kak.
3: Ya. Oke, terima kasih buat Ines, Sri dan Dila untuk informasinya. Dan sekaligus sebentar saya harus pamit ya Anti dari Ruang Dengar Tak Sahabat Budaya. Sebentar ada rekan saya Ruslan. Dan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan pesan berikut ini. Double kill. Triple kill. Maniac.
5: Savage. Victory. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of...

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
1: Nama saya

0: Mukhtar Ical. Saya kebetulan dipercayakan merawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik. Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
1: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
0: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya tidak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, ya, makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
1: Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
0: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang pupnya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang pupnya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri, kita tidak berani ambil orang dari luar, jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
1: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
0: Kedai kopi itu tujuh tahunan kurang lebih. Hari kita buka kedai kopi. Kalau kita ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenis diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah masuk.
1: Kopi luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

0: kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Hah, capek. Main game,
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan pi.
4: Maaf, Pak. Maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya.
6: Hah, anak sekarang. Pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
4: Pak. Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu. Jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Sahabat Budaya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar 6/4. Ketika membicarakan identitas budaya Indonesia di mata dunia, satu nama yang selalu muncul adalah batik. Kain bermotif khas ini bukan sekedar karya seni, melainkan cerminan filosofi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap motif batik yang tercipta memiliki makna dan cerita tersendiri, mulai dari simbol kehidupan hingga nilai-nilai kearifan lokal. Pada tahun 2009, UNESCO resmi menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan ini semakin mendorong upaya pelestarian batik, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan bagi generasi muda, agar warisan leluhur terus hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di obrolan Teras UMKM. Nah, Teras UMKM kali ini akan menghadirkan salah satu narasumber kita yang luar biasa. Dalam hal kali ini kita akan bersama dengan owner Esteller Kota Daeng bersama dengan Pak Juanda. Assalamualaikum, selamat siang Pak Juanda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Senang sekali rasanya Pro 4 bisa menghadirkan owner Esteller Kota Daeng. Nah, boleh sedikit perkenalan dulu nih Pak. Mungkin banyak juga pendengar kita yang sudah pernah merasakan produknya Bapak tapi belum kenal siapa ownernya. Ternyata alhamdulillah siang hari ini kita hadirkan di studio untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita seperti apa perjalanan usahanya sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah banyak dicintai oleh pecinta-pecinta es, khususnya Esteller ya di Kota Daeng ini. Silakan Pak Juanda, silakan.
2: Ya, bismillah, perkenalkan nama saya Juanda. Esteller Kota Daeng ini awalnya saya dirikan di 2011. Alhamdulillah sampai sekarang ini kami sudah 66 outlet. Ya, dengan tim kurang lebih 30.
1: Wow. Iya. Pekerja ya.
2: Alhamdulillah.
1: 2011 ya. Mulainya. Berarti sudah kurang lebih 15 tahun lebih lah ya, hampir menuju ke 16 tahun.
2: Ya.
1: Masya Allah, luar biasa. Nah, boleh ceritakan awal mulanya berdiri Kota Daeng hingga bisa sebesar sekarang ini? Mungkin awalnya itu merintis usaha ini atau memang awalnya dulu memang langsung buka Esteller begitu? Atau memang ada usaha-usaha yang dilakukan sebelum menekuni Esteller kuliner?
2: Kalau usaha-usaha saya termasuk dari dulu suka, istilahnya suka jualan gitu. Bahkan dari SD suka jualan gula-gula biasa ke teman-teman. Tapi kalau untuk Esteller sendiri memang awalnya itu di 2011 itu pengen jualan di bazar Ramadan gitu. Jadi awalnya hanya untuk apa sih yang kayaknya cocok dijual kalau Ramadan. Kepikiran kayaknya sih biasanya kalau Ramadan itu orang suka yang manis-manis, yang segar-segar, yang dingin-dingin ya. Nah, jadilah ini Esteller.
1: Okay.
2: Awalnya hanya untuk bazar Ramadan.
1: Oh.
2: Dan ternyata alhamdulillah lanjut. Lanjut sampai saat ini.
1: Jadi memang awalnya itu langsung milih usaha ini waktu hanya bulan Ramadan aja ya.
2: Iya.
1: Kemudian setelah itu ada peluang dilanjutkan.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari sisi cita rasanya itu sendiri bagaimana sih proses menemukan sehingga bisa menghadirkan produk seperti ini yang mungkin kan sebanyak sekali nih penjual-penjual Esteller ya, tapi betul, yang membuat orang itu kan pasti ada rasanya yang tinggal ya.
2: Betul.
1: Ya, gimana?
2: Kalau berbicara tentang rasa kan Makassar ini melekat dengan yang namanya gula aren gitu. Kita sudah terbiasa dengan varian kuliner yang berbahan dasar gula aren. Nah, awalnya memang Esteller Kota Daeng ini 2011 itu memang karena dadakan, jadi saya baru belajar masaknya itu pagi, yang nantinya dijual siang mendekati buka puasa. Nah, itu memang masih acak-acakan rasanya, tapi saya terus improve, alhamdulillah akhirnya saya bisa dapat rasa yang pas. Itu justru di 2012.
1: Oh, 2012, iya. Satu tahun prosesnya.
2: Betul. Memang dan untuk mendapatkan rasa saus gula aren yang nikmat itu kami memang pakai bahan berkualitas. Dan untuk gula arennya ini kita pakai yang dari Bone. Ada itu Bone Bontocani. Ah, itu paling top kalau dari gula aren.
1: Oh, berarti memang stoknya ada di sana ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kemudian ini kan namanya es ya. Es yang tentunya mungkin ada hal kadang omset naik ada turun. Kalau misalnya nih kalau musim-musim kemarau seperti pasti omset naik ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Tapi kalau musim hujan itu gimana?
2: Ya, kan biasanya orang itu kalau masuk musim hujan, mulai nih udah kurangi SS. Kami pun juga mengalami hal yang sama. Tapi alhamdulillah sejauh ini kami enggak pernah tutup.
1: Enggak pernah tutup.
2: Musim hujan tetap buka. Ya, salah satu mungkin atau satu-satunya penjual Esteller yang tetap buka di musim hujan itu kami. Dan memang Masya Allah ada jika. Jadi bukan kalau kami pahamnya bahwa rezeki ya, bicara iya. tentang rezeki ini bukan hanya tentang panas atau hujan.
1: Iya, iya.
2: Jadi nah, kalau memang rezeki yang sudah ditakdirkan untuk kita dari Allah, mau panas mau hujan akan tetap ada, Ji.
1: Iya. Itulah ciri khasnya Kota Dayeng ya. Tetap buka meskipun dalam kondisi apa.
2: Betul.
1: Iya. Nah, kemudian kenapa kok fokusnya pada Estera di Makassar ini, kan bisa juga apakah tidak ada keinginan untuk buka di luar kota misalnya? Atau memang gimana?
2: Ya kalau sejauh ini ya, karena memang ini sterile Kota Dayeng ini bahannya fresh. Kita pakai banyak buah, alpukat, kelapa, nangka, durian dan lain-lain, itu kan usianya pendek. Yang lain bisnis F&B itu kalau pakai bahan segar, bahan fresh itu memang sulit untuk di handle. Jadi sejauh ini kami memang masih kewalahan dengan 6 cabang ini untuk menjaga dan memastikan kualitasnya tetap standar. Jadi dan memang Makassar ini masih cukup luas. Istilahnya 6 outlet ini belum mencakup seluruh wilayah Makassar ya, masih cukup luas, masih banyak di daerah yang bisa dikerja dulu sebelum keluar
1: ya. Artinya memang lebih fokus dulu, karena ini memang tadi pertimbangannya itu, ini kan bahannya tentu harus fresh semua ya.
2: Betul.
1: Dan butuh memang orang yang punya lah untuk mengelola usaha seperti ini. Nah kalau sejauh ini ya, mungkin variannya sudah berapa macam?
2: Kalau untuk Estrel Haja ini sudah lebih dari 5.
1: Favorit yang paling favorit ini apa?
2: Alpukat sama durian itu. Dua yang digemari hampir semua customer-nya kami.
1: Dan ini kan memang bahan bakunya tidak terlalu susah lah ya untuk semacam. Kalau durian itu gimana? Kan ada musimnya tuh.
2: Betul. Nah kalau durian memang kami pakai yang montong, yang premium. Itu bagusnya kalau yang kami pakai ini kan daging beku. Itu cukup tahan sih. Bisa sampai berbulan-bulan selama memang suhunya dijaga. Insya Allah itu aman sih.
1: Awal mulanya kok tertarik menggunakan nama Kota Dayeng, Estener Kota Dayeng? Biasanya orang kan buka usaha pakai nama atau anak atau apalah ya. Atau mungkin terinspirasinya seperti apa?
2: Saya melihat ini ya, untuk Estrel Gula Aren itu kan khasnya Makassar. Awalnya saya pikiran Estrel Makassar, cuman Makassar ini identiknya dengan apa? Yang orang tahu bicara Makassar ya Kota Dayeng gitu. Makanya saya gabungkan lah dua nama tadi menjadi Estrel Kota Dayeng.
1: Nah kemudian menarik sekali dari sisi kualitas produk dan loyalitas pelanggan ini. Nah tema hari ini tentu sangat dipilih, bukan ada satu judul yang kita pilih, dipilih bukan karena promosi tapi karena dicintai. Mungkin apa maksud nih daripada tema kita di siang hari ini terkait dengan bukan karena promosi tapi memang dicintai. Apakah dari sisi rasanya atau bagaimana?
2: Alhamdulillah sejak berjalan sejauh ini, sejak 15 tahun kami mendirikan Estrel Kota Dayeng ini, memang aktivitas promosi itu baru bagi kami. Gitu. Awal-awal itu kan istilahnya customer yang puas ini ngajak temannya ya, gitu.
1: Jadi dari mulut ke mulut.
2: Tapi makin kesini kan
1: butuh juga
2: promosi sosial, ini memang jadi apalagi di zaman sosial media seperti ini ya. Istilahnya kalau enggak berisik ki enggak dinotis ki, enggak kelihatan ki, enggak ditahu ki ya.
1: Betul.
2: Jadi memang menggabungkan dua hal itu, bagaimana ibaratnya perjalanan panjang dengan kemudian menjaga nilai-nilai brand itu ya, tentang kualitas pelayanan itu juga tetap harus dijaga, tapi juga tentu berusaha kami melakukan aktivitas-aktivitas promosi supaya bagaimana value-nya kami sebagai brand ini bisa sampai ke customer tadi.
1: Jadi sekarang juga lebih aktif di beberapa media sosial ya, apa saja?
2: Yang sudah jalan sejauh ini pertama memang Instagram itu ya. Kedua itu TikTok
1: juga.
2: Ini kami lagi belajar masuk ke Threads karena kan permainannya sekarang udah ke Threads gitu.
1: Nah kalau kelihatannya di Kota Makassar memang kan banyak pelaku-pelaku usaha dari semacam Esteller ini ya. Apa sih sebenarnya keunggulan Esteller Kota Dayeng yang membedakan dengan Esteller lainnya di Kota Makassar ini?
2: Iya, kalau secara produk memang sama-sama pakai gula aren. Tapi kami punya ciri khas dari segi rasa dan memang tentu menggabungkan beberapa poin seperti halnya rasa yang enak, tempat yang nyaman gitu, dan harga yang masih sangat terjangkau. Kami masih punya produk sampai hari ini yang harganya 10.000.
1: Wow, biasanya sudah 15.000an ya.
2: Iya, di kondisi ekonomi seperti ini kami masih berusaha mempertahankan harga seperti itu. Iya.
1: Harga paling termurahnya itulah ya, 10.000. Oke, maksudnya sangat masih dijangkau lah ya,
2: sangat
1: kalau
2: terjangkau
1: untuk Estelan.
2: Iya.
1: Oke. Nah, itu yang mungkin membuat orang sangat terkesan ya, mungkin dari sisi harga, kemudian dari sisi rasa juga. Kan ada juga memang harga 10.000 tetapi rasanya udah tinggal.
2: Betul.
1: Ada mungkin ini di tengah mungkin juga harga buah-buahan juga. Ini kan mengikuti juga ini karena naik terus juga ini. Ya. Itu gimana mensiasatinya itu kalau dari sisi kenaikan? Apakah tetap menaikkan apa harganya naik atau memang tidak, tetap pada bagaimana mengurangi porsi atau bagaimana?
2: Ya, sejauh ini ya, kalau kami lihat ya, memang pasti pilihannya sulit.
1: Iya,
2: yang ada adalah bagaimana tetap dijaga customer, tak,
1: iya,
2: gitu, tak, dengan menahan ini laju kenaikan harga, jatuh-jatuhnya ya dikurangi nih keuntungan.
1: Oh,
2: iya. Tapi ketika memang sudah tidak memungkinkan, ada beberapa produk yang kami naikkan. Tapi kalau untuk Estelan kami masih berusaha untuk tetap di harga 10.000.
1: Iya. Luar biasa, naik-naik terus. Nah, jadi memang pada produk-produk tertentu saja ya.
2: Betul.
1: Oke. Kemudian selain Estelan, apakah memang semuanya produk Estelan Kota Dayak ini memang hanya Estelan semuanya atau mungkin ada menu lain?
2: Sejauh ini ya, kita kan juga minta feedback dari customer ya, minta saran dan masukannya gitu. Memang yang datang makan Estelan ini tidak hanya pesan Estelan, biasa dia pesan cari juga yang lain. Nah, makanya ada produk sop buah, ada juga salad buah, jus, smoothies dan lain-lain seperti
1: itu. Tapi tetap keutamanya ini
2: yang utama tetap yang kami selalu jaga ini yang Estelan Kota Dayak.
1: Iya. Nah, ternyata kalau kita lihat beberapa perjalanannya kurang lebih 16 tahun ini, banyak pencapaian dan pengakuan ini, khususnya dalam bidang pengakuan dalam bidang kuliner nih. Mungkin Mas Onar bisa menceritakan apa saja nih penghargaan-penghargaan yang pernah dicapai.
2: Ya, alhamdulillah. Kemarin baru saja kami dapat Most Favorite Kuliner dari Makassar King ini, kategori tradisional dessert.
1: Iya,
2: ini juga kami dapat di 2005 kemarin.
1: Okay.
2: Alhamdulillah, jadi sudah 2 tahun
1: berturut-turut.
2: Itu juga ada juga beberapa order dari Grab gitu.
1: Itu indikatornya order terbanyak atau bagaimana itu?
2: Kalau yang Makassar terkini mereka lakukan survei ke 300 orang di level supervisor ke atas gitu. Jadi itu ada surveinya mereka. Kalau di Grab itu memang dari beberapa poin termasuk order terbanyak, ratings juga, pelayanan dan lain-lain. Jadi ada beberapa indikator, kurang lebih ada 5 kalau dari Grabnya. Dan memang sejauh ini ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur banget karena waktu kemarin istrinya Pak Gibran ke Makassar, Estelan Kota Dayak yang dipilih sebagai salah satu sajian, dan kami juga rutin banget di order sama

0: Pak Gub untuk setiap event di Rujap itu selalu, karena kan dekat sekali gini, jalan Sudirman ke Mapanyuki.
1: Okay.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kriteria apa saja nih membuat prodi ini menjadi favorit masyarakat Kota Dayin sehingga dapat tadi tuh? Bukan hanya tadi orderan ya, ada mungkin indikator lain lagi yang lebih spesifik?
0: Tentu kalau berbicara tentang ini biasanya kepuasan.
1: Oh, kepuasan.
0: Iya, mereka bagaimana sejauh ini datang dan menemukan ekspektasi yang sesuai gitu.
1: Iya.
0: Dengan produk dan layanan yang kami sediakan di outlet.
1: Iya. Jadi sahabat budaya mungkin ada di antara pendengar yang mau bertanya seputaran obrolan kita di siang hari ini, boleh bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Baik, sebentar kita lanjut lagi. Kita break sejenak, hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Pro 4 Makassar.
5: Pro 4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan UMKM. Tentunya masih bersama owner Esteler Kota Daeng, Pak Juanda ya. Nah, tentu kita sudah masuk ke produk dan keunikan. Tentu menjadi sebenarnya ini dari sisi kualitas, apa namanya, bahan-bahannya ini semuanya menggunakan lokal ya, buah-buah lokal.
7: Alhamdulillah lokal.
6: Nah, biasanya itu dalam sehari itu berapa porsi nih yang biasanya terjual untuk saat sekarang ini?
7: Alhamdulillah kalau biasanya sih kalau yang di Mampanyuki saja itu biasa ada 300 ke atas lah.
6: Insya Allah, luar biasa ya, yeah. 300, satu outlet itu. Nah sekarang sudah 6 outlet ya.
7: Alhamdulillah.
6: Tapi ini yang paling orderan paling banyak ini di daerah Mampanyuki ya?
7: Masih Mampanyuki, karena itu kan outlet pertama ya.
6: Kemudian yang outlet yang lain di mana-mana saja? Siapa tahu ada pendengar kita yang penasaran nih.
7: Iya. Kalau yang kedua itu di Pengayoman ada. Pengayoman, ketiga itu di Talasa Lapang.
6: Iya.
7: Keempat itu Pelintis, lima Sudiang.
6: Sudiang. Oh, ada Sudiang. Iya.
7: Yang terakhir ini di Jalan Wilah Solo nih, dekat di Pengayoman juga.
6: Dekat Pengayoman. Iya. Nah, oke. Nah, tentu dalam hal segmentasi pembelinya nih, siapa saja paling banyak pembelinya ini kalau kita lihat menganalisis penjualan tadi?
7: Kalau sejauh
6: anak
7: ini,
6: anak muda kah?
7: Iya,
6: atau
7: memang customer-nya kami itu rata-rata wanita.
6: Iya, wanita.
7: 24-35.
6: Oh, iya, iya. Segmen-segmennya sudah
7: masih. Iya, sudah rata-rata wanita. Bahkan kemarin ada kisah menarik. Gitu. Itu malam saya ketemu, ternyata ada customer dari luar, dari Cina.
6: Oh.
7: Bahkan dia tidak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia.
6: Iya.
7: Jadi dia ngomongnya itu pakai aplikasi, dia terjemahkan.
6: Oh. Oh.
7: Jadi dia datang ke sini karena sebelumnya temannya pernah juga datang dan sempat posting di salah satu aplikasi di Cina itu.
6: Iya.
7: Jadi dia penasaran, dia datang, dan begitu dia datang ke sini akhirnya dia dicari Esteler Kota Daeng.
6: Oh, itulah artinya ada branding ya.
7: Iya, alhamdulillah ini
6: dan
7: sesuatu
6: sudah
7: yang
6: terbaca algoritmanya di medsos.
7: Iya, kami juga sangat sangat apa excited melihat hal itu gitu. Karena dia bahkan bahasa Inggris pun tidak tahu.
6: Iya, iya. Jadi memang, dan tentu proses membangun usaha ini tentu banyak tantangan-tantangannya, Pak. Apa saja yang pernah kita alami dalam hal proses membangun usaha kuliner ini?
7: Tentu apa sangat banyak ya. Apalagi dari 2011 itu kami pernah juga sebenarnya di 2012 itu punya outlet di Suno, waktu itu kan samping alam markas itu banyak. Jajal penjualan. Kami juga sempat di situ 2 bulan. Tapi tutup juga. Jadi pernah juga tutup. Dan yang paling sering memang kalau berbicara buah ya. Ini kan buah itu musiman. Kayak sekarang ini lagi susah mangga. Kami bagi mangga halo manis lagi susah ya, terpaksa menunya ditutup. Biasa juga alpukat kalau apa bukan pada puncak musim ya itu agak susah
6: rasanya
7: dapat yang bagus.
6: Iya,
7: ini kan kalau enggak musim biasa itu kematangannya tidak terlalu bagus, gampang pahit.
6: Nah, itu gimana cara mengetahui supaya itu, kan biasanya kalau sebelum dibeli kan harus tahu dulu. Betul. Ini buahnya supaya kita tidak rugi lah ya.
7: Betul.
6: Itu mungkin sudah ada langganan-langganan khususnya memang yang terpercaya untuk pasokan buah ini.
7: Iya, kami punya standar quality control, memang memastikan mulai playernya itu dari buahnya. Ada proses standarisasi sampai kemudian masuk ke gudang, nanti juga akan dicek, pastikan yang kami terima ini yang sudah sesuai standar. Gitu pun juga nanti dikirim ke outlet juga, teman-teman outlet juga akan melakukan standar quality control yang sama, sehingga ketika mungkin orang gudang sendiri yang notabene-nya adalah timnya kami, kalau dia memberikan bahan yang tidak sesuai harus ditolak. Sampai kemudian nanti bahan itu diolah sebelum kemudian disajikan ke customer, itu memang harus dipastikan ini sudah sesuai standar, baik memang diicip gitu. Ini sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya di situ disingkirkan gitu. Atau ditolak atau dibuang gitu.
6: Nah, sejauh ini mungkin pernah gak ikut dengan sistem pelatihan atau pembinaan dari, kan biasanya dari inkubator MKM, biasanya kan UMKM itu banyak sinergi dengan pemerintah gitu ya. Kalau dari owner sendiri gimana? Apa excited sendiri, jalan sendiri gitu, atau mungkin pernah juga ikut pelatihan-pelatihannya?
7: Kalau saya sekarang aktif di komunitas pengusaha TDA Makassar. Saya dari 2018 di sana, dan alhamdulillah sejauh ini ya, di sana itu supportnya luar biasa, masya Allah. Kalau bicara pelatihan, bahkan secara mingguan itu kami ada ngobis di situ, juga ada ngobis. Dan memang biasanya ini mendekati akhir tahun ini ada biasa workshop akhir tahun. Dan memang ada pelatihan-pelatihan yang kerjasama dengan beberapa lembaga seperti Human Plus dan lain-lain. Kalau di Makassar yang sering banget kami temani kerjasama itu Insight gitu. Itu juga. Jadi alhamdulillah memang perjalanan Estrel Kota Dayang sejauh ini didukung dari ekosistem belajar yang bagus di TDA itu.
6: Berarti memang harus ada komunitas juga ya yang menentukan perjalanan usaha kita. Nah, cara mengatur keuangannya seperti apa supaya perputarannya ini, kan biasa orang ada jual es teh tapi tetap jalan di tempat gitu. Susah mengembangkan omsetnya. Apakah itu juga dari sisi pengaturan keuangannya yang bermasalah atau gimana nih?
7: Nah, ini menarik. Beberapa waktu yang lalu kan kita sama-sama melihat di Makassar ini Pak Wali Kota sedang merapikan beberapa UMKM yang berada di fasilitas umum. Dan saya ingat banget, saya dulu seperti itu loh. Itu dulu saya. Bagaimana kalau saya yang hari ini masih tetap di situ? Mungkin saya salah satu yang digusur. Tapi alhamdulillah saya menyadari itu sudah jauh. Begitu kami masuki fase bertumbuh yang cukup masif di awal 2018, di situ mulai saya memisahkan gitu. Antara uang pribadi, uang bisnis. Sampai hari ini jujur saya pun digaji. Saya digaji sama bisnis saya. Jadi yang saya makan adalah uang gaji saya. Ini yang penting banget.
6: Itu
7: yang biasanya teman-teman UMKM itu, apalagi yang awal-awal ngerintis, uang bisnis, uangnya juga. Jadi kadang dia enggak tahu untungnya ini lari kemana gitu. Jadi memang butuh disiplin ketat bicara tentang keuangan ini, bicara perilaku. Bagaimana kemudian bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan kayak gitu, dan kemudian tentu ya ada cadangan
6: dana.
7: Iya, cadangan dana darurat lah istilahnya.
6: Nah, tentu banyak hal yang sudah dilakukan ya. Nah, tentu kalau Esteller Kota Dayang itu adalah orang Makassar yang tentunya lebih pada khasnya itu tadi gula aren ya. Kemudian tentu juga harus ada cita rasanya yang tersendiri, yang terkesan tinggal di pelanggan itu, sehingga orang ingin repeat order lagi. Sejauh ini penjualan di apa namanya secara online itu gimana? Lebih manakah yang dijual secara offline atau online gitu?
7: Iya, yeah, memang perkembangan hal ini kan orang kayaknya sudah sesak gitu dengan informasi jalanan yang padat, macet, panas. Orang mulai malas sebenarnya untuk keluar. Tapi kami, alhamdulillah di Estela Kutaneng itu penjualan offline-nya kami masih cukup tinggi, bahkan lebih di atas online. Iya, walaupun memang online sangat mendukung, tapi offline pun juga memang masih kencang.
6: Berarti di outlet-nya itu Pak Juanda masih ramai orang datang.
7: Alhamdulillah. Ya? Okay. Kita bisa ngecek ini jam-jamnya minimal Pak Nyuki lagi antri-antrinya biasa orang jam begini.
6: Oh, iya.
7: Dari sebelum makan siang, sesudah makan siang bahkan sampai malam. Kami kan tutupnya itu jam 10. Nah, itu biasanya saya kalau sempat ke outlet itu di jam begitu pun masih ada orang, alhamdulillah.
6: Okay. Nah, mungkin terkait dengan legalitas dan branding ini. Tentu kan sekarang ini memang banyak hal yang menjadi persyaratan ya, kalau betul, untuk apalagi kuliner seperti ini harus punya NIB, halal, kemudian susah nggak urusnya begitu? Semuanya sudah lengkap ya?
7: Alhamdulillah NIB sudah, halal ini masih satu outlet, kemarin baru sempat urus yang banyak, ini lagi proses untuk yang 5 outlet lainnya. Alhamdulillah.
6: Kalau yang semacam halal itu apakah setiap varian diuji atau langsung satu produk? Misalnya es kuliner gitu.
7: Iya, kalau yang halal ini sejauh ini memang ada beberapa produk yang didaftar itu semuanya diuji.
6: Oh, diuji.
7: Iya, gitu. Dia produk biasanya.
6: Iya. Kemudian dari sisi kemasan juga ini menarik. Ada apa namanya ini? Ciri khas Sursel.
7: Betul.
6: Oke. Itu didesain sendiri atau mungkin ada yang bantu desain?
7: Iya, kemarin ada ya. Saya yang konsep gempal-gempal biasa.
6: Ini baru dipakaikan. Dulu pakai apa brandnya? Atau memang?
7: Iya, ini sudah cukup lama. Ini logo kedua sebenarnya logo kalau kedua bicara tentang logo. Dulu kayak apa sih lipas sabe dulu kalau
6: ini kan perempuan ya.
7: Iya, pakai
6: menggunakan
7: apa biasa itu yang pengantin itu ya.
6: Pasimpolong.
7: Iya, gitu.
6: Nah, kenapa kok ambil itu? Apa yang menjadi hubungannya nih kira-kira?
7: Iya, sip. Awalnya sih kan mencari apa sih yang khas dengan wanita di Makassar. Oh. Kapan mereka ada di fase tercantiknya gitu. Kapan mereka ada di bagian yang boleh dibilang sesuatu yang spesial banget. Dan itu kan biasanya terjadi ketika mereka mau nikah. Kan itu banyak sekali persiapannya itu. Dan salah satu itu ya itu pada saat mereka mau nikah itu di apa dada apa gitu ya.
6: Dibedakin,
7: dipasangin itu. Dan
6: simpol.
7: Iya, ini yang kemudian saya capture di situ, saya tangkap ini deh yang saya jadikan logo.
6: Iya. Biasanya kan orang kalau kuliner kayak begini pasti biasanya itu gambar buah.
7: Betul.
6: Gambar, ya pokoknya baru saya lihat, wah ternyata unik juga nih gambarnya kok. Saya sampai berpikir apa hubungannya ya Esteller dengan orang pakai simpolong gitu.
7: Iya.
6: Dan lambannya adalah perempuan.
7: Betul.
6: Apakah karena perempuan yang banyak order atau bagaimana?
7: Iya, memang tadi wanita 24-35 ini yang target marketnya.
6: Oke. Saya kira tadi pasangan itu ya, laki-laki dengan perempuan. Apalagi menggunakan kata daeng ya.
7: Iya.
6: Tapi unik sih, itulah sesuatu hal yang biasa orang bikin penasaran dan terkesan dengan branding itu. Terus terang saya baru pertama kali lihat langsung terkesan. Kok ada Esteller ya? Logonya pakai orang pakai simpolong gitu. Biasanya itu yang punya produk-produk begitu biasanya yang salon. Tapi ini lari ke buah-buahan ya. Esteller. Oke. Okay. Baik, kemudian perjalanan kurang lebih 15 tahun lah ini ya.
7: Tahun lebih.
6: Inovasi tentu banyak hal yang dilakukan ya. Nah, untuk perekrutan karyawan itu seperti apa? Karena terkendala juga biasanya itu orang membuka usaha dari sisi karyawan, Pak.
7: Iya.
6: Artinya mau menyatukan frekuensi, kemudian mencari orang yang tepat untuk mengelola, apalagi ini makanan ya.
7: Betul.
6: Atau minuman. Itu gimana prosesnya?
7: Memang apalagi kondisi belakangan ini ya, rekrut karyawan itu sesuatu yang cukup sulit ya. Karena hampir tiap hari ada bisnis baru, ada brand baru yang buka cabang. Otomatis ketika buka cabang mereka butuh lagi karyawan. Kami pun merasakan hal yang sama. Kalau dibilang pekerja banyak,
6: Betul.
7: Tapi yang punya kompetensi ini sulit. Setelah
6: dan
7: itu
6: integritas.
7: Betul. Setelah itu cocok juga dengan value-nya kami. Budayanya kami di Estela Kutaneng. Karena memang saya melihat bahwa bukan tentang seberapa hebat seseorang, tapi seberapa cocok dia dengan budaya yang kami bangun di perusahaan kami. Apalagi F&B ya. Banyak itu orang yang takut masuk F&B. Iya, karena memang F&B ya kalau secara jam operasional aja dari pagi sampai malam gitu kan. Kan kalau kerja kantoran mungkin masuk jam 8, pulang jam 4, jam 5. Yeah. Kalau F&B sampai malam. Walaupun ada istilahnya shift ya. Iya, ada shift, tapi biasanya pada fungsi tertentu kan mereka harus mengontrol itu dari buka sampai tutupnya outlet.
6: Iya.
7: Cukup challenging memang nih kalau bicara tentang tenaga kerja.
6: Iya. Apa tadi budaya yang diterapkan di dalam itu sehingga artinya bisa membangun kebersamaan, atau mungkin ada memang hal-hal yang unik sehingga tetap karyawan merasa enjoy lah ya untuk kerja sama dengan owner kita.
7: Secara umum tentu kami mengedepankan beberapa nilai-nilai yang kami biasa istilahkan ke seperti integritas tentu.
6: Yeah.
7: Juga bagaimana menjaga profesionalismenya gitu supaya kemudian apa istilahnya orang ini bisa sebenarnya melihat bahwa ini STLR Kota Dayang beda dengan STLR Kota Dayang karena ada penanganan seperti itu. Ibaratnya kalau kita datang ke dokter kan itu kita dapat vibe-nya. Oh ini dokter, mulai dari seragamnya gitu. Tempatnya yang disetting sedemikian rupa gitu. Jadi memang kami menjaga nilai-nilai itu. Bagaimana kemudian kalau di dalam tempat kerja sudah sering saya sampaikan, bedakan ya. Mungkin ini kita lagi kerja dan ketika kita bergaul di luar, kita di luar ya tentu sebagai teman mungkin, tapi di sini kita punya posisi dan tanggung jawab gitu. Jadi mau dia lebih muda, mau dia lebih tua, tapi kalau di tempat kerja ya lihat siapa atasanmu gitu. Dan juga memang kami menjaga nilai-nilai Islami gitu, mengajak teman-teman bagaimana bisa menjaga ibadahnya tentu, dan bagaimana kemudian STLR Kota Dayang mendukung itu, mengutamakan
6: keberkahan.
7: Keberkahan dalam proses itu. Dan memang satu hal yang selalu saya jaga dari dulu itu, bahkan kemarin saja kayak ada kembaliannya customer nih.
6: Iya.
7: Ulangi berapa rupiah, 500 kan biasanya. Kak, ulang 500 mohon maaf, kan itu customer dengan sukarela bilang, iya jangan, tidak. Ya, saya bilang, kalau ada kurang, toh berapapun itu, kembalikan. Kalau tidak ada kembalikan, minta bilang, kak bisa enggak kita tambahkan kacang disco?
6: Ya.
7: Kita tambahkan nangkanya, kelapanya. Jadi walaupun 500 ini sangat dijaga gitu. Ini yang salah satu juga bisa kami bangun di STLR Kota Dayang.
6: Luar biasa. Yang begitu-begitu kan banyak orang, wah ini dibulatkan aja pak ya. Atau mungkin 100 rupiah, tapi kan kali banyak itu tidak, bukan pada harta toh.
7: Betul.
6: Itu yang menjaga keberkahannya. Nah sejauh ini Pak Onan, tentu berkaitan dengan digitalisasi dan promosi ya.
7: Betul.
6: Nah sudah masuk di GoFood.
7: Dengan masuknya Grab dan Gojek di Makassar. Jadi ketemu nih momen. Pada saat kami sedang berbenah memantaskan diri lah istilahnya. Ketemulah momen yang pas tadi. Alhamdulillah disitulah kami juga ikut naik.
6: Iya. Kalau di Instagram atau di TikTok itu seperti apa cara pemasarannya?
7: Kami untuk IG ya. Sehari itu minimal 10 story. Itu sudah dan kalau ada event-event ini dari tadi sudah masuk, itu kami sudah ngetag di story, dan ada juga reels itu per 3 hari sudah harus.
6: Berarti
7: ada.
6: Memang ada khusus yang mengelola ini.
7: Iya.
6: Yang ditugaskan. Betul. Karena kan juga orang kadang banyak orang melempar konten di media sosial tapi feedbacknya itu loh. Apalagi kita jualan kan.
7: Betul.
6: Butuh memang feedback.
7: Iya.
6: Kalau di TikTok semacam apa, live kah atau apa?
7: Kalau karena memang kami tidak punya produk, biasanya kan yang live itu ada keranjang kuningnya. Kami memang kalau live ini belum aktif, tapi pernah beberapa kali sering live. Tapi rencananya memang ini semuanya akan dioptimalkan.
6: Iya. Kalau ada kontennya yang viral nggak di sudah di posting selama ini, kan banyak itu posting, apalagi dalam satu hari saja berapa tadi posting kan?
7: Biasanya kan yang viral itu di reels.
6: Di
7: kemarin
6: reels,
7: itu Agustus itu sempat ada yang viral juga. Ini sekarang kayaknya sudah 30 ribuan.
6: Wow.
7: Bahkan ada kemarin yang lumayan itu ada 8 juta. Saya sudah jarang pantau-pantau IG, cuman alhamdulillah sejauh ini memang cuman kan kalau berbicara tentang brand ya tidak hanya tentang viral, tapi bagagaimana pesan itu sampai.
6: Pesan.
7: Bagaimana jadi pesan
6: itu medsos itu kan kesana.
7: Betul,
6: ya
7: bisa menyampaikan value-nya kami. Kan algoritmanya berbeda ya. Kalau viral ya lihat apa isu yang lagi naik itu kita naikkan, apa konten yang viral itu kita naik. Tapi kadang kalau dia tidak tidak ada hubungannya dengan brand itu ya. Iya. Sekarang kita memang fokus mengkomunikasikan tentang value, walaupun akhirnya

0: secara view tidak cukup, tidak sampai tidak FYP gitu, tidak
1: viral. Ya, jadi bukan ke, masuknya di media sosial ini bukan itu ya, tujuannya. Artinya bagaimana mengkomunikasikan ini produk kita sampai ke
0: khalayak,
1: customer. Oke. Nah sejauh ini mungkin gimana reaksi kok reviewnya juga, mungkin ada pelanggan yang mungkin sempat ikut komen-komen juga.
0: Alhamdulillah, kalau ini kami juga kan itu setiap bulan evaluasi, mulai dari yang di ojol itu kan ada biasa customer complaint namanya, terus di Google Maps juga ada, di ya termasuk tadi yang langsung di sosial media. Sejauh ini alhamdulillah positif pun, yang tidak positif pun juga kami respon. Kadang kan ya namanya bicara F&B ya, apalagi base-nya ini adalah bahan segar, itu sangat sensitif ke sama kualitas. Dan memang kami sangat senang ketika kemudian ada customer yang menemukan produk yang tidak sesuai seperti standar biasanya, terus kemudian disampaikan langsung ke kami. Alhamdulillah banget sih kalau saya itu, karena ini saya bisa tahu bahwa pada saat itu ada produk saya yang tidak standar, dan saya pasti akan memastikan bahwa customer ini pertama dia baik-baik saja, dia tidak kenapa-napa. Karena biasanya kalau dapat ki alpukat yang 4 itu subhanallah lengket ke leher. Jadi saya pastikan dia baik-baik saja, tidak kenapa-kenapa. Setelah itu barulah kemudian kami ganti produk yang sesuai. Iya, itu yang sejauh ini. Jadi beberapa tuh saya sering banget pantau itu, kalau ada yang komplain, beberapa juga ada yang komen ya di apa di IG, bahkan di TikTok juga. Ini alhamdulillah kami ngamal, karena kami ini sangat menerima kalau feedback. Ini istilahnya informasi penting ini.
1: Iya.
0: Ya, karena tidak semua customer yang kecewa itu memberikan feedback.
1: Yeah.
0: Begitu juga tidak semua customer yang puas itu memberikan feedback. Tapi kalau ada, ini sesuatu berharga, harus dijaga.
1: Iya. Jadi dari situ kita banyak dapat masukan ya.
0: Betul.
1: Untuk memperbaiki lagi. Nah, kemudian banyak hal yang tentu melakukan apa namanya proses-proses penjualan ya, tentunya omset kadang naik turun. Tetapi itu tadi tetap buka ya. Kalau jam operasionalnya ini dari jam berapa saja? Kan biasanya kalau pagi-pagi itu orang mungkin belum ada order es ya, atau gimana?
0: Iya, ini banyak orang mungkin
1: pikirannya begitu.
0: Pagi enggak cocok makannya. Iya, tenang. Kami tidak punya, tidak hanya jual estelan, ada salad buah.
1: Oh.
0: Ada buah potong yang cocok dimakan saat brunch gitu.
1: Oh,
0: cocok dimakan jam 10-an. Terus sebelum masuk makanan berat-berat, makan buah dulu.
1: Yeah.
0: Estelan Kota ada yang punya itu.
1: Oh, masyaallah.
0: Iya.
1: Jadi apalagi malam ya, malam juga.
0: Malam gimana? Juga ada. Jadi memang akhirnya kan kami buka outlet ini berdasarkan kebiasaan customer. Ternyata ada loh orang yang pagi-pagi tuh tidak mau makan yang berat-berat. Ya ibaratnya kan kalau kita tahu ya, kadang orang sarapannya coto, nasi kuning. Ternyata ada juga orang memang yang tidak mau makan itu. Dan makanya kami hadir untuk itu.
1: Oh.
0: Menjawab apa yang menjadi kebutuhan yang masyarakat.
1: Makanya ada menu seperti sop buah ini ya.
0: Iya.
1: Kalau di malam hari itu biasanya apa sih yang... Sampai jam berapa biasanya kalau malam?
0: Malam kami sampai jam 10.
1: Wow, jam 10.
0: Iya, sampai jam 10. Itu saja biasa sudah tutup, masih ada yang datang. Nah, jadi ada kebiasaannya orang itu, kalau sudah makan malam, butuh yang manis-manis, yang segar-segar. Iya, jadi kalau mendekati jam makan malam itu jam 7 gitu sampai jam 8 itu agak sepi outlet.
1: Iya.
0: Tapi sudah itu jam 8 ke atas naik lagi. Mulai pada bertandangan orang gitu.
1: Iya, memang berpersepsi itu kan biasanya kalau semacam begini kan menunya memang menu-menu khusus ya. Artinya tidak semua waktu, tetapi membangun mendapatkan persepsi dari masyarakat itu kayak tadi. Es itu misalnya lakunya di siang hari. Ternyata kita coba tetap mencari inovasi, malam hari juga tetap laku, pagi hari juga begitu.
0: Betul.
1: Dengan menyesuaikan menunya. Nah, untuk membuat outlet ini, menentukan outlet-outletnya ini kan apakah melalui survei dulu ya? Kan biasanya kalau orang mau buka usaha itu kan, oh di daerahnya cocok nggak ya untuk buka usaha ini? Nah itu bagaimana? Survei dulu kah atau bagaimana?
0: Iya, tentu mekanisme survei ini hampir kami gunakan untuk semua istilahnya langkah-langkah strategisnya kami.
1: Yeah.
0: Mau bikin menu baru, survei dulu ke customer.
1: Oh.
0: Mau nambah layanan, kenapa? Karena yang mau di... kasih nih customer,
1: iya.
0: Yang mau dikasih bahagia nih customer, yang mau dikasih puas nih customer. Jadi

0: Texas.
1: Setiap hari saya lewat di situ.
0: Oh iya, salah.
1: Iya, iya. Oke, jadi memang apalagi di sana di hari Minggu ya, pasti banyak sekali pembelinya.
0: Alhamdulillah. Dan
1: biasanya rata-rata hari Minggu itu ramai sekali depan door. Nah oke, begitu banyak hal yang kita dapatkan, mungkin ada juga semacam inspirasi lah untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai usaha ini, Pak Onar, silakan.
0: Untuk yang mulai ya, ya tentu lakukan saja dulu survei riset ya, riset market gitu. Karena riset market ini tidak mahal sih, gitu. Ibaratnya mungkin ya, yang mahal itu adalah waktu. Karena harus dulu survei ke tadi calon customer, mereka mau nggak kalau kita jual ini produk ini ke mereka atau layanan ini ke mereka, gitu. Survei kompetitor atau pemain yang sudah ada sebagai benchmark, sebagai acuan bahwa oh mereka mau sih. Contoh. Makassar ini kalau bicara sarapan ditahu aja. Kalau bukan bubur ayam, nasi kuning, gitu-gitu aja. Jadi kalau tiba-tiba buka ke Western Food, ya bisa jadi akan viral, tapi tidak akan lama.
1: Oh.
0: Iya. Jadi memang butuh riset. Riset ini yang mahal itu waktu. Kalau secara biaya justru hemat. Karena kalau tiba-tiba ujuk-ujuk buka ke outlet, atau invest makin besar-besaran di situ, SEO makin bertahun-tahun, tahu-tahu, dan tidak cocok jadi sama customer-nya. Lagi-lagi ini butuh cocok-cocokan dengan customer. Dan cocok-cocokan itu lahir dari tadi proses survei.
1: Dan proses seperti ini tidak langsung instan ya. Butuh banyak proses dan banyak hal yang tentu kita hadapi. Maka tantangan-tantangan yang dihadapi selama membangun usaha itu jangan membuat kita langsung merasa gagal ya. Karena orang biasa 1-2 kali sudah gagal berhenti lagi. Pasti juga Pak Onar dulu pernah juga mengalami hal yang sama ya, artinya bagaimana membangun usaha itu pasti tidak sejalan begitu mulusnya langsung seperti ini ya. Ada proses-proses mungkin kadang wah penjualan lagi menurun, tapi ke mempertahankan konsistensi itu gimana Pak Onar?
0: Ya itu pilihan sih sebenarnya.
1: Iya,
0: saya kemudian pada prosesnya biasanya juga terpengaruh gitu untuk buka deh bisnis ini deh, buka deh bisnis itu. Tapi karena saya bilang ini gak bisa. Sebelum Stellar Kota Dayang ini kan banyak brand yang sudah saya bangun. Tapi saya bilang ini ya Stellar Kota Dayang yang saya pilih, saya akan bawa ke dulu, kasih besar ke dia. Ketika memilih, menentukan pilihan bahwa ini pilihanku, ini yang Allah amanahkan ke saya, harus saya jaga. Ini yang kemudian menjadi tenaga untuk apapun itu di depan maju gitu.
1: Rencana kedepannya ini untuk pengembangan Esteller Kota Dayang ini seperti apa?
0: Ya, kami melihat ya customer Makassar ini sudah sejauh ini sudah sangat familiar dengan Esteller Kota Dayang. Kendalanya biasa itu diakses. Susah karena 6 titik ini kami lihat memang belum cukup untuk menjangkau customernya kami atau calon-calon customer. Nah, insya Allah kedepannya kami nambah lagi bagaimana supaya lebih Esteller Kota Dayang lebih dekat, mudah diakses, dan kemudian ya tentu memberikan pelayanan yang cepat juga.
1: Baik, luar biasa banyak inspirasi yang kita dapatkan di siang hari ini bersama dengan owner Esteller Kota Dayang. Dari sisi nama juga sudah melekat ya Kota Dayangnya. Dari sisi branding juga alhamdulillah. Dan mungkin uniknya itu dari cover-covernya itu yang membuat kita merasa bertanya-tanya apa sebenarnya maksud daripada ini ada branding seperti ini. Biasanya orang kalau S ya biasanya gambar-gambar S gitu. Tapi Morani mengambil satu branding yang memang orang penasaran begitu. Semoga juga dengan hadirnya ownernya di sini orang semakin penasaran dengan ingin bagaimana merasakan rasa dari Esteller Kota Dayang ini. Anda bisa tentunya menghubungi beberapa outlet-outletnya ya di Kota Makassar. Ada mungkin kata-kata closing statement owner yang ingin disampaikan, silakan.
0: Iya, tentu buka bisnis itu gampang. Tapi untuk memastikan bisnis ini bisa berkelanjutan butuh niat, butuh kesungguh-sungguhan gitu. Karena membuka bisnis gampang, tapi memastikan itu bisnis berjalan itu sulit. Apalagi memastikan bisnis itu untung. Alhamdulillah. Ya seperti itu teman-teman.
1: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Juanda hadir berbagi inspirasi di ngobrolan UMKM. Mudah-mudahan Esteller Kota Dayang semakin lebih banyak lagi headsetnya di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar dan menjadi the best lah ya pokoknya. Apalagi sudah banyak penghargaan yang didapatkan ini Makassar Most Popular.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Makna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Makna Pro 4. Di Tanah Jawa berdiri megah sebuah mahakarya arsitektur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Namanya adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia dan dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra. Keindahan Borobudur tak hanya terletak pada bentuk stufanya yang megah, tetapi juga pada ribuan relief yang terpahat di dindingnya yang menggambarkan ajaran-ajaran Buddha secara mendalam. Candi ini menjadi simbol harmoni antara seni, agama dan arsitektur pada masanya, sehingga kini Candi Borobudur tak hanya menjadi situs keagamaan tetapi juga destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian wisatawan dari seluruh penjuru dunia.
1: Demikian Kabar Makna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan Kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari Kota Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kering Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan, khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
2: Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
1: Keberadaan Gaukang Kareng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talualoa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
2: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talualoa. Maka setelah Daeng Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada ulama kampung, namanya Bu Janggo, panggilannya Bu Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang. Dan Bu Janggo mengatakan, kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Janggo ikut juga di perahu, itu perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
3: Tidak bocor.
2: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Robeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di tidak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bok Janggo.
1: Daeng Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah, Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominya.
2: Jadi namanya Bu Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lompoa, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat pa'alam lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawei ane gaukanga, punna lo kami sih kalabusan, walkau labusan lo kami sih tribulan raja kah? Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Patandang kado, songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyit. Nah, itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyit itu kado minyak.
1: Prosesi Gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
2: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari air sampai pengendara. Jadi mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal di tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekandre, maksudnya hasil dari sawahnya, ayam, kambing, dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang.
1: Ini Karaeng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karaeng Galesong. Prosesi Gaukang Karaeng Galesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kekayaan budaya Sulawesi Selatan dapat dilihat dari banyaknya rumah adat. Bukan hanya sekedar bangunan, rumah adat Sulawesi Selatan punya banyak makna dan filosofi. Balla adalah rumah adat suku Makassar, Sulawesi Selatan. Dahulu, rumah adat ini identik dengan rumah para bangsawan. Karakteristik bangunannya berbentuk panggung, dan dulunya rumah adat ini juga menggunakan atap yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti rumbia atau nipa. Namun seiring perkembangan zaman, atap yang digunakan adalah seng atau genteng yang terbuat dari tanah liat. Rumah adat Makassar menyerupai anatomi tubuh manusia dan menempati area persegi yang mereka yakini sebagai alam semesta atau sulapa-apa.
1: Kalau kita lihat ya, rumah buat orang Makassar bukan saja sebagai rumah untuk istirahat, tapi sebetulnya itu multidimensi. Makanya di rumah-rumah adat itu tiga bagian besar. Yang pertama itu di bagian atas itu namanya pamakang. Pamakang itu sebetulnya tempat menyimpan apakah itu padi, apa barang-barang berharga. Kemudian di bagian tengah itu ialah tempat istirahat, tempat tidur, alam. Kemudian di bawah itu siring. Siring fungsinya adalah untuk ternak.
0: Sebagai pemerhati budaya, Profesor Aminuddin Saleh SHMH, dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar Keraton Guru Besar dari Hukum Adat Unhas, Profesor Aminuddin Saleh Karempatoto membangun rumah adat Makassar di pemukiman tempat tinggalnya dengan memberikan nama Kompleks Balak Barakaka, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Takalar. Bukan hanya menjadi tujuan utama sebagai tempat istirahat, tapi rumah memiliki berbagai makna dan filosofis.
1: Rumah itu pada umumnya kan terbuat dari kayu dan bambu. Cuma ada satu yang mendasar sekali ialah bahwa terutama di rumah-rumah adat itu yang tidak boleh hilang itu ada anyaman bambu, namanya walasuji. Pada setiap rumah adat itu wajib punya.

0: suka meminta-minta karena tidak ada perasaan kaya, berani, jujur, kaya, cerdas. Itu yang hilang, sehingga waktu utusan Tuhan itu datang, dia bawa itu barang, ya, apakah sulapat, dia tebar itu ke atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi aman. Jadi dalam satu kampung itu yang punya timba sela itu 5 timba selanya,
1: ya.
0: Kemudian turun kepada bangsawan. Kemudian yang ketiga itu bangsawan itu mestinya punya 4.
1: Mm-mm.
0: Tetapi sekarang ini bangsawan itu sisa 3.
2: Mm-hmm.
0: Itu ada latar belakang historisnya. Kenapa sisa 3 itu timba selanya? Iyalah, yeah, karena pada waktu anaknya Raja Goa itu dipinang, mm-hmm, oleh Syekh Yusuf, itu dasar untuk meminang anak raja itu harus memiliki 4.
1: Mm-hmm.
0: Pertama ialah berani, kaya, cerdas, dan jujur.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi pada waktu itu Syekh Yusuf pada waktu dipinang itu Denisanga,
2: yeah,
0: ini Syekh Yusuf ini tidak kaya, tetapi kenapa bisa diterima sebagai meminang anaknya raja? Karena kecerdasannya luar biasa.
3: Rumah adalah tempat penyelenggara kehidupan dan penghidupan bagi setiap orang. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ada beragam makna rumah bagi setiap penghuninya, dan makna rumah yang berbeda akan menghasilkan perlakuan yang berbeda pula terhadap rumah.
0: Itu rumah orang tua saya itu dibangun tahun 1936. Akhirnya setelah 3 kali pindah saya tempatkan sekarang, bikin kembali, dan alhamdulillah itu bahan-bahannya 90% masih itu. Kemudian di samping rumah adat itu saya sebut dengan balak barakka, kah? Ini, yeah, balak, yeah, barakka itu, yeah, biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian sampingnya itu saya bikin baruga.
1: Baruga,
0: baruga itu biasanya untuk bangunan pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Mm-hmm. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah, mm-hmm, sederhana.
1: Mm-hmm.
0: Saya justru mendapat kemudahan sekali karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, yeah, mau punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya, yeah, dan saya beli itu kayu ulin, kayu, yeah, sapu yang sudah puluhan tahun,
1: ya,
0: bahkan ada yang ratusan tahun itu anti rayap, ya, dan bahkan tidak tersulut api itu begitu, ya, kuatnya. Itu saya bangun kembali dan saya bikin itu satu kompleks. Jadi ada rumah induknya, rumah balak-barak kakak itu, kemudian ada baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar.
2: Ya. Ya.
0: Barung-barung itu biasanya ditempati, dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Itu,
2: ya,
0: kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apa, silih, siraman,
1: ya.
0: Kenapa kita tidak kembali kepada, mm-hmm, model baruga,
1: mm-hmm,
0: yang khas Makassar,
1: yeah,
0: yang punya timba sela,
1: mm-hmm,
0: punya wala suji, punya tangga, tangga khusus itu,
1: yeah,
0: tangga khusus dari bambu itu, lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya.
1: Yeah.
0: Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu kalau ada misalnya perkawinan anak-anak kita kawin atau, yeah, sunatan atau apa, kita bikin.
1: Tapi,
0: cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu. Saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern.
1: Ya.
0: Saya pikir ini lebih modern, uh-huh, karena punya makna filosofis sehingga, uh-huh, setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah, kita sebagai, uh-huh, orang Makassar, rumah balak baraka di Galesung itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya.
1: Ya.
0: Jadi kalau belakangan ada yang tanya, kamu kan saya orang Galesung,
1: iya,
0: ada rumah adat saya di Galesung.
1: Betul.
0: Dan alhamdulillah di saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya, ialah bahwa di kompleks Malak Barakah di Galesung itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik, mm-hmm, anak-anak muda, anak-anak kecil itu,
1: iya,
0: untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya,
1: iya,
0: dan di itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif.
3: Dalam membangun rumah adat juga diperhatikan arah

rumah berdasarkan arah mata angin dan sinar matahari. Agar rumah adat tersebut menjadi rumah yang sehat, keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tata letak ruang dalam rumah adat juga memiliki makna dan nilai luhur yang paling mendasar adalah nilai kejujuran sebagai pedoman hidup.

Kato Kato, juga dikenal sebagai Lato Lato, Ete Ete, Toki Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Anda perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebagai salah satu warisan budaya tertua di Nusantara, Indonesia memiliki seni pertunjukan yang begitu syarat makna, namanya adalah wayang kulit. Kesenian ini telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali dan diduga sudah ada sejak abad ke-10. Pada awalnya wayang berfungsi sebagai media untuk menghormati arwah leluhur sebelum akhirnya berkembang menjadi sarana penyampaian cerita epos seperti Ramayana dan Mahabharata. Seiring masuknya Islam, wayang bahkan turut menjadi media dakwah yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga pada tahun 2003. UNESCO resmi mengakui wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral dan Intangible Heritage of Humanity, sekaligus menegaskan bahwa seni mendongeng kuno ini berasal dari Indonesia.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Iya, Sari Batam lah berikut yang ngasih ngapelan nyeri 82,8 82,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Si Buntul kiring acara na itu nih ya informasi sekitaran kita. Nah, Sobat Budaya, silakan yang mau mendengarkan lagu-lagu Mangkasara hari ini boleh bergabung di 0811 400 9250.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
6: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
7: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
6: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
8: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rompatara Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Nah, masih ada beberapa lagu-lagu daerah Makassar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Sahabat Budaya, hingga nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Rompatara FM, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca?
1: Mayu juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk mengatakan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional

0: bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan raskur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia, menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipa, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam.

Ramang-Ramang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Ramang-Ramang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaat. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Ayati. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan saya dengan Anda dari jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan.

0: Cimahi jam 13.
1: Abang Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga daerah. Jadi Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodir warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Lingkungan Hidup Jumhur Hidayah. Apresiasi tersampaikan saat menerima Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk nilai guna. Berberitanya Bang Bocah Berberita 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di Radio Visual RRNet ya. Teman-teman di Pro4 Ternate dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Abangnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih?
4: Untuk tema hari ini Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya.
3: Langsung
4: bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke, hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Oh, hadir, sudah di studio ya. Ya. Oke, ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang.
4: Iya, Kak Iska Lesang.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik, untuk Pro4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. lah ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasmin?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya, maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Kalau kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada, kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik, dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya gitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisional ini seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kiranahar. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah, ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, ada itu soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story, sejarah. Gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda. Gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai. Historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya,
4: gitu ya. Oke, sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan Sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di Sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya. Gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kriminal yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional ya. Itu dengar tradisional saya orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin tampil tari tradisional terlihat jadul mungkin gitu, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
6: Oke, baik. Kalau menurut Dari sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan yang tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
6: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di

0: kota Ternate itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih. Itu sih.
1: Ah, okay, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama, bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional ya. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, please?
0: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa inilah daerah kita, inilah kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
0: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate, selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan. Gitu. Jadi ada sekitaran lebih, sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik, siap. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana Bang Jo? Siap Bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu, selaku founder dari sanggar.
0: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Okay. Gimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalele, ada tarian Soso yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
2: ya,
0: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Gitu. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya, entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak Zumba dan lain-lain gitu kan ya. dinyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja, mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, nggak lama ya, kan capek ya Bang Po pendengar Perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya, udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa, cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar Perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya apalagi, itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja gitu. Kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari nih Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah terutama di keluarga gitu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Ya? Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu, ya. Dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
1: Kois,
4: Kalesan. Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa nih, memang kalau Pak Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Arte Kiraha gitu, Maluku Kiraha itu yang apa, yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak Abang, bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kreator di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya, dari Sumuria
2: di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi Bang Jo? Tadi beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Pak Is.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu, biasanya.
1: Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurianya jaringannya

0: kok isarannya?
1: Oh ya, kalau dari saya satu, kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
0: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya. Gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya, soalnya yang bersatu dua ini profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya, untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
1: Ya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu, tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan, khususnya tari tradisional ini, dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
0: Kolaborasi dalam bentuk apa nih, seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
1: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI, kegiatan nasional di Ternate, yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar.
0: Gabungan gitu ya?
1: Iya, ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
0: Nah itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu, latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau... kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
1: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar di
0: Ternate. Jadi di luar ya.
1: Iya,
0: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut, yang menari, siap deh kalau gitu.
1: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga, itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau tidak salah Nyintrik Production.
0: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya?
1: Iya, dari Bandung.
0: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
0: Ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya, karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan. Untuk stigma-stigma

0: seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
1: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak, itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh, kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
0: Oh, gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
0: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
1: Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu putra yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih, faktor lingkungan.
0: Lingkungan dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
1: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, nari, lembaga pendidikan, pemerintah dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
0: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya, itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayah juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayah juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abangba Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan Arma Fest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Arma Fest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti loka karya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan balai ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya, batik. Batik adalah identitas budaya Indonesia di mata dunia. Satu nama yang selalu muncul adalah batik. Kain bermotif khas ini bukan sekedar karya seni, melainkan cerminan filosofi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap motif batik yang tercipta memiliki makna dan cerita tersendiri, mulai dari simbol kehidupan hingga nilai-nilai kearifan lokal. Pada tahun 2009, UNESCO resmi menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan ini semakin mendorong upaya pelestarian batik, baik melalui pendidikan informal maupun pelatihan bagi generasi muda, agar warisan leluhur ini terus hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore masih bersama Anda. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, gak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Gak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
1: Gak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: FM From Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama kayak hormat ceramah itu wabarakatuh. Oke, senang sekali kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita berlima hari ini menemani untuk para pendengar kita dalam program acara kita
1: Sirina Lirina Pro 4C.
0: Udin deh, ada yang tanya toh berapa itu gajinya bedeng ini kerja begini weh. Gaji ini toh macam-macam. Intinya kalau saya gajiku seperti gajinya ya lumayan lah, kecuali kalau penyiar Dianu, penyiar swasta itu lain. Ya, kalau saya itu penyiar itu ada memang gajinya khusus karena apakah ini ASN kak? Listen juga ASN ini Sasaki. Berapa BDW? Ini bertanya-tanya penasarannya. Sudah tampil beda nih Dewi. Halo Pak Jobas. Bukan tampil beda, memang biasa selalu begini Pak Jobas.
2: Asik.
0: Asik. Pak Jobas sehat-sehat selalu Pak Jobasku. Masya Allah Pak Jobas. I miss you Pak Jobasku. Hey, kita berempat ini berlima ya. Ada saya Inces.
2: Ada saya Sri. Saya Ines.
3: Dan
2: King Farid.
3: King Farid.
2: Dan ada juga Dila.
0: Jadi kita mau menemani untuk para pendengar kita yang suka dengan lagu-lagu daerah yang akan menemani suasana santai kita hari ini dalam program acara
1: Sirina Pace.
0: Senandung lirik
1: laguna Pro 4C.
0: Oke deh. Senandung lirik laguna Pro 4 Inces.

0: Oke, okay, jadi topik kita kali ini apa nih? Karena kita kan siang-siang begini kan enak sekali yang namanya konsumsi yang segar-segar,
1: toh? Iya, betul. Asli,
0: ya, asli. Ada mie es buah, ada mie es teler, ada mie es segala macam gitu loh.
1: Pokoknya macam-macam mie es.
2: Terbayang semua pakai es.
0: Terbayang, apalagi tadi terbayang mie juga. Tadi ada orang bawa es teler, deh. Jam 11, enaknya itu sebenarnya kalau cobanya dikasih, enaknya mau. Oke, kali ini di acara Sirina Pace tentunya dengan topik kita apa nih teman-teman?
1: Pilih es teler atau es buah.
0: Pilih es teler atau es buah. Bener. Jadi kita punya topik ini, topik es teler atau es buah, tapi kita mau kasih tahu dulu beberapa lagu-lagu yang kita siapkan di hari ini.
1: Ada apa aja nih?
0: Di antaranya ada Cakele Nasabari dari Udin, ada Jaling Masanging Mata dari Hasna Ratu, Eroku Lamano Jengang dari Iwan Tompo, Ia Mujanci Iwan S, Pantai Losari 2, Ancila Ricci, Ipal Gelinge dari Cica Alwi, ada juga lagunya Sapa Jamang, Iva Zainab Alwi, dan ada juga Lipa Sabe, Halima Umar, Anak Karaeng Udin Lidar, ada Pak Risiku Indra Kahar HS, Ia Mulai Serang Laing Mungyerang Dani Malik, Sailong Emilia Suratman, Cule Ida Fadila dari yang berikut, Belo Mabelo Arnold Sisam dan Sukaina, Tau Kamase, ada juga Ansar S ya dari judulnya Tau Kamase, Mata Pacurana Sopeng, Selviyama, Tiago Pala, Iswan Iwan Tompo, Sari Nuboya dari Caca, Bunga-Bunga Narilino Amir Sam, Waco Ricky Lauri Palopo dari siapa ini ya? Dari Nia Basir, Pak Goncin Nag Suruga, Tajuddin Nur, Anak Jemma, Andi Tun Rekode, panjang banyak ini.
1: Banyak, makanya lagu mana pencet sih.
0: Poswa, habis kinafas. Nah, yang namanya selera, ada es teler, ada
1: es buah.
0: Es buah. Nah, ini dua pilihan yang sangat membingungkan sekali. Tapi masing-masing orang ada yang suka.
1: Ada seleranya masing-masing.
0: Ada tuh sop buah, tau lah.
1: Ada.
0: Nah, jadi tiga pilihan, ada sop buah, es buah, sama es teler. Kira-kira yang mana nih kita dibawakan sama orang?
1: Ada kah?
0: Tapi kalau saya menurut selera saya, apa yang nih, paling saya suka itu adalah es teler. Kenapa saya suka es teler? Karena ada alpukatnya.
1: Itu
0: yang paling kusuka. Tuh kenapa? Tuh kayak merasa kayak gitu loh. Kalau King Farid?
1: Es teler dong kak.
0: Es teler.
1: Terbayang-bayang mini. Pulang kak, pulang kak, pulang kak nanti toh mau kasih nggak di Panaikang.
0: Deh, mau toh? Ayo nggak baik ini solo karir ki. Tidak panggil-panggil.
1: Mau jam panggil kita, tapi masih stay kita sebentar toh.
0: Makanya nanti kalau kita pulang-pulang bikin jam 8 malam lewat.
1: Tetung ke Mika.
0: Ya. Kalau Ines paling suka apa Ines?
2: Kalau saya suka es buah.
0: Es buah. Kenapa suka dengan es buah?
2: Karena kayak segar kurasa kak, kalau sudah makan kayak lagi bad mood atau lagi enggak happy, tiba-tiba kayak minum es buah.
0: Es buah. Gimana?
2: Bayangkan gitu ya.
0: Kalau Sri?
3: Nah kalau saya tuh kak sama nih sama Kak Inca sama King Farid. Es teler, tapi... pakai alpukat ya.
0: Lintong ini tidak pakai alpukat. Kenapa tidak pakai alpukat?
3: Tidak pakai alpukat, double nangka.
0: Double nangka. Artinya nangkanya dibanyakin.
3: Pengganti alpukatnya.
0: Oh, jadi bagaimana rasanya itu tanpa alpukat?
1: Nah, alpukat namanya jo simpel.
3: Enak kok, enak.
0: Enak kan tanpa alpukat, justru sih no kalau alpukat surut, nah iya. Biasa saya bilang tuh, kak kasih banyak ya alpukatnya nah.
1: Ini tak balik nih.
0: Tak balik nih, ini langkanya nah banyak. Double nangka, no alpukat. Oh ternyata memang selera orang beda-beda kan Farid ya. Jadi marilah kita menghargai selera orang ya.
1: Kalau okay dari penelpon kita ini ya.
0: Kita terima telepon dulu. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Ini buka di mana nih? Buka sini mau deh, kak jelek di sini suaranya beb. Oke, kita buka yang di situ aja. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Ada mi? Halo, timbul tenggelam ki beb.
2: banyak sekali penelpon tahu
0: kak. Bakut-bakut ini gara-gara selera-selera yang segar-segar.
1: Baku dorong-dorong ini kak, baku dorong-dorong.
2: Ini saya. Ya sesak.
0: Lama ini mampain telepon biasa ya, mudah 08 11 400 9250 telepon biasa. Silakan yang ingin berpartisipasi. Ada minta telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
4: Senang dok laguna perempat ces.
0: Siapa tahu ini?
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Nur Intang di Takalar.
1: Ibu Intang.
0: Tidak ada yang bisa tebak Ibu Nur Intang di Takalar. Hai Ibu Nur Intang, gimana kabar?
4: Kabar baik. Sehat tapi panas Bu Dewi.
1: Panas. Bambang ini panas.
2: Cocok ini sama pembahasan tak sekarang Ibu.
0: Wait, tunggu dulu, kenapa ini tuh ada masuk tante di sini di TikTok tuh nak bilang tuh begini. Es mabok ada enggak?
2: Es mabok. Es apa lagi?
4: Tahu selerahnya itu.
0: Sentine ini tante ku masuk di TikTok Bunda he. Anu Ibu Aisyah, Ibu Aisyah Siti
1: ini bilang tuh. Gitu,
0: es mabok ada enggak? Tuh ini tante ini. Terus kenapa ini Bu Nurintan? Apa tahu?
1: Kalau Kak Intan ini lebih suka es teler atau es buah?
4: Saya lebih suka es buah.
2: Es buah.
1: Berarti sama Inces. Kenapa?
4: Banyak buah-buahannya itu kan banyak gizinya itu, vitaminnya.
1: Tapi Kak Bu Intan, Kak biasa tuh, nah bilang orang es buah nampak jeli-jeli jingaseng bonena.
4: Jeli-jeli. Kalau es buah itu ada pepayanya, ada apelnya.
1: Iya.
4: Tapi kalau anunya saya persuan di dengan semangka itu di pepaya, apel.
0: Tapi bagaimana itu waktunya bulan puasa toh? Sangin jeli-jeli yang enggak ada isinya.
1: Es buah.
4: Iya, kan banyak orang jualan, Mbak Dewi.
0: Pepaya aja isinya dengan es jeli-jeli.
4: Jeli-jeli kita cari yang orang jualannya lain, kan banyak orang jualan.
0: Susah nak cari yang memang
4: banyak.
2: Kenapa
4: apalagi bulan puasa itu, sepanjang jalan, sepanjang lorong itu orang jualan. Pilih mana suka.
0: Iya, Pak. Ngomong-ngomong lagu apa ini, Bunda?
4: Ku dengar ada tadi lagunya Pantai Losari di.
0: Ada.
4: Itu Mbak Dewi.
0: Oke deh.
1: Di Pantai Losari.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat bertugas. Selalu.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada aja yang sudah ini tahu, ada bilang toh apa tadi nih Bu Marlina. Assalamualaikum Inces dan semuanya Ibu Marlina yang ada di Vetran. Waalaikumsalam Bu Marlina. Ada juga ini masuk dari Drul. Nyimak siaran dari Enrika. Kapan ya asik? Kapan ini hujan? Ditanya sama kita sendiri sendiri mau sekali ini hujan kapan?
1: Iya kasihan.
0: Tapi kenapa tidak hujan-hujan? Iya, ada juga tahu nih bilang ini Mbak Inces nanti ku pesan ki. Ya, mungkin pesan ini Bunda, Ibu Hidayati Nyomba.
1: Jalan Ribu Rane.
0: Jalan Ribu Rane.
1: Nggak tahu Ji.
0: Cuman masalahnya ditunggu kapan gitu loh. Apakah dia mau ini, mau membawa hari ini, kita akan senang hati untuk menunggunya.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Nggak jadi ke pergi anu kak.
0: Enggak jadi kita
1: pergi makan es teler.
0: Kalau ada enggak bawa. Ibu Nyomba, ditunggu di Ibu Nyomba, ditunggu kedatangannya es teler tak.
1: Ada juga bilang di sini Lenuko ya.
0: Apa itu?
1: Enggak sombong, enggak oleng. Itu tidak nah. Di sini semua apalagi Kak Inces itu baik. Ya.
0: Oh iya dong, baik tidak makan sabun, enggak minum oli.
2: Ada tuh tren tuh, enggak sombong, enggak oleng. Uneng.
1: Sebut merek deh.
0: Halo Sirina Pace.
5: Senang duliri laguna propece.
1: Hai kayak kenal ki.
0: Siapa bede?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Dengan Naine.
5: Siapa Bale?
0: Siapa?
1: Siapa dia?
2: Dengsaro ini.
1: Dengsaro.
5: Ini aku cari.
0: Siapa? Dengsaro.
1: Dengsaro.
2: Dengsaro ini.
0: Dengsaro ini kah?
5: Itu nih.
0: Itu.
1: Itu mi.
0: Jawab lama Miki. Jangan malu-malu menjawab. Jawab Miki iya dengan Deng Sarno. Deng Sarno di gua.
5: Iya tuh. Dila.
0: Hah?
2: Dila.
0: Dila tuh Dila. Nah cari kono Deng Sarno.
1: Dila.
0: Jadi dia lagi mengerjakan sesuatu hal yang gimana-gimana gitu loh.
2: Gimana-gimana?
5: Ada lagu gue buat Dila tapi tidak ada. Biar
0: oh Dila, dengar sih. Nah dengar Ji nih, nah dengar Ji di sini. Nah dengar Ji. Nyanyi apa lagunya? Nyo, nyanyi bikin lagunya apa?
1: Muri, muri, mu.
5: Bagaimana?
0: Nyanyi bikin.
1: Nah dengar Ji.
0: Nah dengar Ji.
5: Itu dia oleh Siri. Siri, apa kabar?
0: Oh, Siri, oh Siri.
2: Apa kabar baik, Deng Sarno.
0: Tadi dia tanya Dila, tanya lagi Siri, bagaimana ceritanya?
2: Bahaya.
0: Bahaya.
5: Mana Ines?
2: Oh, ada cakap, ada cakap.
0: Nah, tanya ngaseng.
5: Besemua.
1: Nggak jadi saya,
2: Di. Besemua, Ji.
0: Bagaimana Ines, Bede?
2: Baik semua, Ji, di sini, Deng Sarno.
5: Baik semua, Ji.
0: Tanya lagi, siapa lagi ditanya lagi?
5: Sudah satu lagi-lagi tampang.
0: Oh, lagi-lagi tampan
2: masuk.
0: Siapa lagi-lagi tampan?
1: Desarro.
5: Bagaimana persatu baik?
1: Alhamdulillah Desarro baik.
0: Lagu apa nih Deng Sarro?
5: Biasa tiba bernyanyi.
0: Iya pade. Deh. Nah putun deh.
5: Ada pindah kopi.
0: Ngapa nala kafe? Memangnya lah kafe pintar. Anu juga kau menyanyi. ngomong-ngomong mau dengar lagu. Nala
5: kafe memangnya baru menyanyi.
0: Kenapa memang nala kafe pemusik kah? Nama anu musiknya?
5: Tuh. Itulah kafe kan anu tuh ngi.
0: Anu apa?
5: Lebay tuh ngi.
0: Lebay tawa sembarang. Tidak lebay tawa sembarang.
2: Masa
0: ai. Oi, kelo ngapa nih Deng Sarro? Ayo,
5: itu mama.
0: Hah?
5: Mama dan samping.
0: Iya, kalau ngapa mau kidengarkan ini Deng Sarno?
5: Coba bikin sibuk kalau buka meter karena ada bos sembahyang.
0: Oke, kilang-kilang yang hadir ada cakile nasabari, cakile nasabari, jaling masangi mata, erokku laman nojengang, terus sailom, ah?
1: Erokku laman nojengang.
0: Erok bebe ndak jelas ki apa Nabila Deng Sarno
5: bilang.
0: Oh Deng Sarno. Apa tahu pertanyaannya nih King Farid Ines Ri.
1: Deng Sarno lebih suka ki es teler atau es buah?
5: Es buah pakai gula merah.
0: Es buah pakai gula merah.
2: Es buah pakai gula
5: merah. Kalau pakai gula merah
0: es kelapa, es kelapa gitu yang pakai gula merah. Es kelapa yang pakai gula merah.
5: Es buah.
2: Ada kapan varian barunya Deng Sarno? Kayaknya tuh bikin sendiri nih.
0: Mau bikin sendiri.
1: Dia menciptakan.
0: Oh, ini es buah pakai.
2: Apa Deng Sarno?
0: Ini es jilai natanya.
5: Coba. Hah?
2: Enggak pernah pas
5: saya. Es buah pakai gula merah.
2: Enggak pernah pas saya coba.
5: Tidak pernah tahu. Coba.
0: Hah?
5: Enggak ngerti coba.
2: Iya kirim sama Pak.
1: Erok iya.
0: Iya.
1: Punani aja kok dong.
0: Punani aja Erok iya.
5: Di sini macet deh.
0: Jauh lagi mau pergi ke sana atau pergi anu es buah.
5: Tawa-tawa tuh Bang itu.
0: Ke sini Arin nih mesti saja untuk kasih coba kita bagaimana. Yang namanya itu apa sih
1: es buah pakai gula merah.
0: Wih, mentam-mentam banyak gula merahnya.
5: Coba pakai gula merah yang kental kata.
0: Banyak gula merahnya ini jadi begitu. Anu kapan esteler kita nah maksudnya ini kapan esteler? Esteler. Esteler kita maksud.
1: Esteler kapan Deng Sarno?
0: Iya.
1: Kapan esteler ya cocok gitu aja.
0: Cocok gitu gula merah, iya.
5: Wah, lupa le cimco pakai gula merah salah.
0: Iya. Cimco cappuccino, cappuccino.
1: Tia injo es buah kodong Deng Sarno.
0: Ai tena naising kamase.
5: Ya salah. Kamana makanya manusia.
2: Manusia biasa
0: tau kai itu anu. Ini King Farid ini awas ke King Farid nah. Agar apa minta tidak menyanyi toma juga itu tau ini Deng Sarno.
2: Padahal lama mina hafal kapal lagunya.
5: Anda tak kelupa ya kata umbar lagi.
1: Iya.
0: Kau kata umbar.
5: Bagaimana Farid?
0: Memang King
1: betul.
0: Farid. Betul. Apa beri sambaran? Cappuccino.
1: Iya, cinco cappuccino.
0: Cinco cappuccino itu Deng Sarno. Ini semi.
5: Salahnya mama Ines.
0: Ibu.
2: mentang-mentang dada di luar.
0: Salamnya mama Ines. Mama itu mama. Mama.
5: Sama Sri juga.
0: Sama Sri juga. Oh, iya. Ayo bingung nih.
5: Ines juga.
0: Oh ya, bingung
1: nanti maksudnya. Iya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam balik mama.
0: Salam balik mama. Oke, itu saja.
5: Iya, oke. Tadi kalau pulang. Oke. Sama pendeknya. Dan penyerang.
0: Iya. Terima kasih, Di. Ding Saro.
5: Sama bunda.
0: Iya, ah?
5: Sama bunda.
0: Bunda siapa itu?
5: Bunda tadi rumah.
1: Mana bunda?
0: Tadi rumah. Apa itu tender room?
2: Ay, betul.
0: Bunda siapa?
5: Salam sama bunda di rumah.
0: Oh iya, iya. Bunda tak di rumah.
5: Pecelurang.
0: Oh, pecelurang. Ngapa ya pecelurang?
5: Pecel kasari wang bang.
0: Oke, paling kalau begitu Ding Saro. Ding Saro, makasih banyak ya.
5: Iya, kesini mikir magu lah merah.
1: Kamai kiri gua.
0: Jauh sekali Farid.
5: Ya,
0: Farid, kalau bisa gua bawa mobil sama Ki ke sana, tapi mobil nu. Woi, masalahnya tuh
1: antri,
0: mendaki beb.
1: Antri BBM ngaku dong.
0: Mendaki Farid.
5: Satu tengah jalan di kesini.
0: De Malino weh.
1: Oh, Malino.
0: Hampir. Hampir 3
5: jam PP.
1: Hampir kapan Malakaji?
0: Hampir dapat Malino.
1: Oh, hampir dapat Malino.
5: Jadi lewati Malino.
0: Hah?
1: Wih, dilewati.
0: Lewati Malino, berarti jauh, bukan 3 jam. Belum lagi itu macetnya.
2: Iya.
1: Ade asli kan.
5: Tidak, tidak masuk juga bukan kota.
0: Karena itu
1: dulu. Omol riboko, Mak Di.
0: Itu hari pergi ke Malino, berapa jam?
5: Lari 100 PP, satu janji.
0: Tidak boleh orang balap-balap, apalagi kalau anu kemacetan dilarang balap. Kalau macet tidak bisa lewat kendaraan. Itu waktu kita mau ke Malino tuh, tidak bisa lewat kendaraan.
1: Tapi dulu kami kapan baik.
5: Baru barabar aing gitu.
0: Itu mah Miwel, selalu begitu, dari dulu.
5: Iya, kesini lagi baru bakar aing.
1: Oh iya.
0: Jauh tak bakar ayam.
1: Salam pipa dek.
0: Bakar daging boleh enggak? Bakar daging mau daging sapi.
1: Ngegrill.
2: Oh,
5: halo, daging sapi. Ada pipa nganti.
0: Ih, tapi tidak ada pengantin. Biasa tunjuk bakar daging sapi.
5: Itu samping rumahku hari Sabtu.
0: Jangan bilang sapi na orang samping rumah ta.
5: Siapa pun pemandang anu pengantin.
0: Jami gitu gue orang pengantin yang belum yang tidak pengantin aja. Daging sapi. Kalau ada daging sapi itu mau dibakar-bakar kah?
5: Kalau tidak daging sapi masih ada pipi pengantin baru bisa dipotong.
0: Ai, beli mikir di pasar.
5: Kalau ayam tiap waktu jadi.
0: Tunggu dulu, berarti bisa kibawa ayam bawa pulang ini ayam hidup kah kalau ke dari kisana?
2: Boleh juga.
0: Saya 7 ekor, Fari 7 ekor, Ines 7 ekor, Sri 7 ekor, Dilar 7 ekor, Rahman 7 ekor.
2: Berarti
5: orang sekarang kita.
0: Ini 1 2 3 4 5 5 kali 7 35.
1: Jadi lah tahu andalan nak.
0: Dilar 8 berarti.
2: Iya,
0: Dila
2: lebih-lebih satu.
0: Ya, berarti 35, 36.
5: Bunda Dila tentu bagi Anna.
0: Hah?
5: Bunda Dila tentu bagi Anna.
1: Oi. Nggak bisa aku.
0: Allahu Akbar. Oke, paling kalau gitu Ding Saro. Sudah, Mide? Labui.
5: Baca nama makan, Ibu Fatma.
0: Bunda Fatma, no, makan lagi biar, Mi. Oke, balik kalau begitu.
1: Oke, makasih Den.
0: Makasih, Di. Assalamualaikum.
1: Iya, amin. Kita juga.
0: Oke, deh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk Ideng Saro Tawa yang ada di mana tadi gua. Oke. Haji Lenteng bisa ditelepon kembali nih Haji Lenteng. Nih nampaknya timbul tenggelam Pak Haji Marsugi, timbul tenggelam

0: sambalu. Eh, senandung lirik laguna pro 4 ces. Yeah, biar mi deh kita kasih Ani saja. Beri maaf kepada Haji Lenteng. Haji Lenteng, kemana itu wah Haji Lenteng mantang Haji.
1: Di rumah ini.
0: Di mana rumah Haji Lenteng?
1: Cambajawaya.
0: Oh, Haji Lenteng di Cambajawaya. Oh, iya, iya. Ini Haji Lenteng selalu datang, selalu datang di acaranya Makelong.
2: Menyanyi. Berarti kalau Makelong ada, Kak?
0: Ada biasanya, tapi biasa juga tidak datang karena biasa kalau tidak datang sibuk.
3: Salam kenal
0: Bunda
3: Bu Lenteng.
0: Iya, salam kenal tahu Bunda dari Anu, dari King Farid. Adiknya King Nasar. Haji. Haji. Kenapa Ki? Enggak pernah mi datang lagi di acara Makelong, sibuk apa Ki Ka?
1: Ada orang pengantin.
0: Ada orang sunat. Oh, kita yang kasih sunat orang.
1: Bukan saya.
3: Pi mak dawa-dawa tahu.
0: Oh, pi mak dawa-dawa.
3: Bantu-bantu toh Kak.
0: Iya. Kukira saya
1: ini pengantin.
3: Iya, betul.
0: Banyak pengantin.
3: Memang musim ni jilenteng.
0: Berarti kita apa kita bikin kalau di pengantin, Bunda?
1: Bikin di sana bikin dawa-dawa.
0: Oh, dawa-dawa.
3: Potong-potong ayam.
0: Potong-potong daging.
3: Iya.
0: Begitu di.
3: Tapi biasa begitu. Panjangan ceritai ya biasa iya. Tuh.
0: Pasti mah cerita ki buto Aji, Aji. Kalau kumpul ki sama teman-teman tak cerita ki pasti tuh. Eh bilang Miki.
4: Bukan
0: Aji mah gosip tapi mah cerita Ji. Enggak boleh orang mah gosip di Aji.
1: Enggak tahu kan digosipkan orang.
0: Enggak boleh. Apalagi menyinggung. Jangan lalu Ki ya. Walaupun dia biasa dia bilang orang bilang bukan dia disinggung tapi biasa memang kan enggak boleh yang namanya menyinggung.
3: Betul.
0: Ya.
1: Orang menyinggung.
0: Ya. Aji. Apa tahu pertanyaannya teman-teman?
4: Aji, kita lebih suka es teler atau es buah?
1: Es teler ku suka saya.
3: Sama Ki Aji.
0: Sama Ki Aji. Kenapa Ki suka dengan es teler?
1: Tapi ada gula merahnya ku suka.
0: Ada gula merahnya sih Pak. Memang di kalau misalkan pakai. Memang itu kalau ada gula merah.
4: Kacangnya deh.
0: Kalau saya
3: tuh. Tapi kamu kan suka es buah.
0: Iya, kamu kan suka es buah. Kenapa kamu melenceng Kak?
4: Es buah enggak ada kacangnya.
0: Tapi Aji
1: pakai gula pasir.
0: Pakai gula pasir. Jangan pakai gula pasir Aji, gula merah mo.
1: Jangan bagi itu.
0: Tapi Aji pintar ki bikin es teler.
1: Iya.
3: Aji.
0: Pintar gitu bikin es teler.
3: Aji ada ke Aji.
0: Aji ada ke Aji.
3: Kapan
0: STLR?
3: Lagi ke program Makelong ke Ince?
0: Aji kalau datang ke Makelong bawa kan ke Yanu Estela tapi Makelong kok tidak ada hari Minggu beb. Ya. King Farid tidak datang sama Ines dan Mas Ridilla kalau hari Minggu.
3: Oh hari Minggu Makelong kan?
0: Iya. Tapi orang bawa biasa kue-kue beb.
1: Ini kak di situ anu kacang hijau pakai yasina bawa.
0: Oh, iya Pak Yoi misal aja nanti Pak
3: Yoi. Iya. Oh iya Pak mau ki lagunya.
0: Ada mi tau.
3: Ada mi.
0: Ada mi lagunya ya Jina, Pantai Losari 2.
1: Tidak diterima mingkis.
3: Oh iya tau.
1: Aku suka saya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke deh. Aji sehat-sehat ya, kina Ajiku cantikku.
1: Alhamdulillah.
0: Masyaallah. Oke deh, terima kasih Aji.
3: Terima kasih Aji, Aji cantik.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Ada juga tahu yang masuk di siaran langsungnya Inches, kata dari Rustam Lili. Dia bilang hadir dari Pangkep. Oke, terima kasih Pak Rustam. Dan
3: ikan bolu.
0: Iya, ikan bolu di sana banyak. Di Rustam,

0: Barusan banyak itu ikan boli di sana, bisa kah?
1: Ada kah?
0: Ada kah?
2: Kepiting
0: ada kah?
1: Baru kalau kepiting.
0: Kepiting baru.
1: Kalau pangkep bandeng.
2: Ada juga dari Pak Asar di akunnya RRI Pro4. Selamat sore semuanya.
3: Selamat sore Pak Asar.
0: Ih, berarti Pak Asar sudah dilihat kita ini di siaran langsung weh.
1: Iya. Berapa penonton sih tuh?
2: Di sini ada 3 penonton.
0: Terus di sini ini juga ada dia bilang tuh di siaran langsungku. Dia bilang, "Assalamualaikum kakak cantikku, seniorku. Alumni SMA 10 kita." Iya, tau banget. Kamu saya dari SMA 10. Kamu
1: artisnya
0: dari
1: artisnya Beb.
0: Artisnya memang SMA karena saya itu pemain basket, anak pramuka, terus tampil baca puisi.
1: Apalagi Kak?
0: Macam-macam. Saya pernah juga MC festival musik di SMA 10. Pokoknya saya itu artis lah di sana. Tapi saya nggak tahu siapa ini ya kalau junior saya.
1: Begitu memang Kak.
0: Salam satu almamater Kakak. Oke, salam Ki. Begitu memang kalau artis pasti dikenal Ki. Kita orang biasa di sekolah tuh ter yang ditahu ter. Tapi saya mau Kak saya yang terbaik namanya terjadi.
1: Pasti baik karena buktinya masih ada sampai sekarang.
0: Masih ada sampai sekarang.
1: Pasti tuh kalau positive vibes itu dicerita terus ini dulu tuh
0: Kak
1: Inces ini dulu tuh begini ada Kak Esteller
0: sebelum kita terima teleponnya Pak Marsuki. Iya Pak Marsuki sabar ya, kita dengarkan dulu lagu tawa asik.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita
1: Siri Napa Ce
0: Senandung Lirik
1: Lagu Na Pro 4C.
0: Dan kenapa kamu lupa memakai headphone kamu? Oke, tadi Ines sudah tadi tahu izin pulang ya. Jadi diganti sama Dila. Oke, Dila, tanya-tanya dulu, kamu suka es teler atau es buah atau sop buah?
2: Es teler juga sih.
0: Kenapa kamu suka es teler?
2: Itu loh, kacang-kacangnya biasa sama krim-kriminya.
0: Ini nanti kalau ada anu kasih misalnya kacangnya
2: di dalam. Enak sih. Cuman kayak enak saat disamakan memang di es teler.
0: Itu. Kalau sentuh-sentuh justru kalau kacangnya saya enggak terlalu ini, Kak, kacangnya. Saya ya oke lah kalau memang ada kacang saya makan, tapi tidak begitu itu itu aja. Kalau bisa saya buang sedikit kacangnya.
3: Iya, kalau terlalu banyak
0: kayak
3: mengganggu
0: rasanya gitu loh. Langsung kayak tidak segar gitu.
3: Yep.
0: Oke, kalau gitu kita terima telepon lagi di 08 11 400 9250. Ini mau tanya ada di Mas. Masya Allah. Halo, assalamualaikum.
4: Sirina Pace.
0: Mana mau ku Dimas?
5: Halo.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
5: Tenang dulu, lagu Na Pro 4 Inches dan teman-teman.
0: Oke deh. Kayak ini lagi baru pima nelpon, Seng. Ini tuh penelpon setia kita, pendengar setia kita, Masya Allah. Yang suka sama yang suka merayu-rayu PKL.
1: Tidak, Dimas.
0: Tidak, jadi dia tahu. Apa kabar, Dimas?
5: Alhamdulillah, sehat. Kalau kita?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Dimas.
5: Siapa di depan itu? Ada aku dengar suara cewek sama cowok.
0: Kalau di depan saya, ada Dila, ada Sri.
5: Halo Dila dan Sri, salam kenal.
4: Halo Dimas.
0: Alhamdulillah. Dimas. Bisa pegang HP kah sekarang?
5: Bisa aja, kecuali jam 9.30 itu dikumpul.
0: Oh, 9.30 dikumpul.
5: Nanti habis sholat subuh diambil lagi.
0: Dimas di Bolangi.
1: Oh, di mana tuh Bolangi, Kak? Aku tahu.
0: Di Cimory.
1: Bolangi.
0: Cimory.
5: Dekat Cimory.
0: Yeah. Dekat Cimory.
1: Karena adekku mondok di Tanah Karaeng.
0: Di mana itu?
1: Enggak jauh dari dekat-dekat Jila dari situ.
0: Dekat dari Bolangi. Dimas gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dimas mau dengar lagu apa kini?
5: Lagu apa yang belum direcord ini?
0: Ada Tau Kamase Ansar S, ada Belo Ma Belo dari Arnold. Ada juga Anak Jema, Andi Tundri Uke, ada Pak Goncina Suruga, Tajuddin Nur. Ada juga Uwaco Riki Lauri Palopo. Terus ada Lipa Sakbe, ada Anak Karaeng.
1: Anak Karaeng.
0: Ada Parisiku. Ada Sailong, ada Belo Ma Belo,
1: dan semua-semuanya.
0: Mata Pak Corak na sopeng. Dia kepala.
1: Kodong.
0: Yang mana nih, Mas?
1: Anak Karaeng masih di Mas.
5: Parisiku.
0: Parisiku.
1: Kodong.
0: Kodong.
1: Ada apa ini, Kak Dimas? Baik-baik Jeki.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dimas, apa tahu ini pertanyaannya, Well?
1: Kak Dimas, lebih suka ke es teler atau es buah?
5: Oh, es buah.
0: Es buah.
1: Kenapa lebih suka ke es buah?
5: Lebih banyak anunya.
0: Buahnya.
5: Vitaminnya.
1: Tapi jangan asalkan bukan ji es buah nampana es jelly nampana kan es buah.
0: Iya, betul. Jadi lebih suka es buah di
5: lebih suka.
0: Karena apa tadi jawabannya?
1: Banyak vitaminnya.
0: Banyak tuh vitaminnya kita kodong kalau es teler karena
1: ada tonji
0: buahnya. Ada tonji alpukatnya.
1: ada juga pepayana.
0: Tapi tergantung lagi dari selera.
1: Betul, selera masing-masing.
0: Selera masing-masing. Yeah. Oke lah kalau gitu, Dimas sehat selalu ya Dimas.
5: Kita juga semua di situ sehat. Oke. Ada juga. Itu waktu ulang tahun RR ada semua aja ini deh.
0: Iya, ada semua.
1: Ada semua.
0: Pasti ketemu, Dimas. Ketemu ke semua pasti. Dimas ini, Dimas.
5: Berarti dia yang duduk di sampingku ini, samping kananku.
0: Siapa
5: di
0: itu?
5: Di depan tuh.
0: Yang mana? Anu.
5: Ini anak-anak masih tua.
0: Oh, yang ini, yang PKL. Iya.
2: Banyak memang kemarin.
5: Ya, auditorium tuh.
1: Iya, betul.
5: Iya.
0: Okay,
5: salam
0: Dimas.
5: Kenal semua.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Makasih Kak Dimas.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ada juga yang berkomentar seperti ini di siaran langsungku. Dia bilang toh, latihan-latihan inces, enggak ada lawanku bela di BPK karate, well. Oh. Dia suruh kopi latihan karate. Di BPK,
1: oh Pak Karate kipalik kak.
0: Eh, Pak Karate karopua nu. Bocah aku yang Pak Karate, tapi saya selalu aja ikut-ikutan.
1: Iya, iya.
2: Asik.
1: Ikuti, iya. Iya. Di atas nama kisah sabu hitam ini.
0: Oh, sabu kelapa, bro.
2: Sabu kelapa.
0: Oke, kita terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Sirina
5: Pace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Na Perempat C.
0: Oke. Siapa di mana nih?
5: Agus Dipangkep.
0: Agus, Pak Agus Dipangkep. Oh, Pak Jangkis, Pak Agus Jangkis tawa di Pangkep.
2: Oh iya. Yeah.
0: Apa kabar Pak Agus Jangkis?
5: Alhamdulillah sehat luar dalam.
0: Eh, sehat luar dalam, Masya Allah. Bagus.
5: Iya. Yeah.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini Pak Agus?
5: Iya, mulai serang lagi mengerang.
0: Iya, mulai serang. Iya, oke. Apa tahu ini? Pertanyaan dari teman-teman.
1: Pak Agus.
5: Esteller mau.
2: Oh, Esteller mau.
5: Esteller.
0: Pak Agus, itu di Esteller. Kayak banyak Esteller di sana.
5: Oh, betul sekali.
0: Percuma jika jauh sekali, cobanya dekat-dekat, disuruh bawa ke sini, bawa ke Farid, bawa ke Dila, Sri.
1: Dua kali pi kalau dikasih full tangki ya.
5: Apalagi, apalagi kalau Stellar di ada ikonnya teka-teki.
0: Apa beda?
1: Apa itu Kak?
5: Satu tempat beda anu, beda rasa.
0: Satu tempat beda rasa, bagaimana ceritanya satu tempat beda?
1: Oh, beda tempat beda rasa kapan?
0: Satu
5: tempat beda rasa.
0: Artinya rasanya buah-buahnya rasa buahnya yang berbeda-beda.
5: Ya betul.
0: Begitu kah?
5: Satu tempat beda rasa tuh.
0: Tapi kalau disatukan itu sama rasanya.
5: Kalau saya tidak.
0: Kalau kita beda, kalau kita sama.
5: Beda gitu. Rasa. Kalau ada itu kacang diskonnya juga kan beda sih juga dimakan.
0: Wih. Begitu deh, perasaan saya sama Ji.
1: Berarti ini Kak Agus kalau makin satu-satu kapan?
0: Oh, ikal kayaknya. Satu-satu jadi yang makan ini Pak Agus.
1: Kacang-kacangnya dulu ya, baru
0: itu,
1: ya,
0: pepayanya baru nangkanya. Makanya beda-beda rasa beda dan kita campur dulu.
1: Langsung aduk.
0: Baru campur.
5: Oke deh.
0: Terima
1: kasih semua.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Agus yang ada di
1: Pangkep.
0: Oke. Dan selanjutnya aku terima dulu telepon biasa dulu karena ada terberdering dari tadi tahu telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
6: Penandu lirik lagu Nampak Ces.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Bobin Ces.
0: Oke, Pak Bobby. Pak Bobby lagi, Pak Bobby.
6: Polman
0: tahu. Pak Bobby di Polman apa kabar? Kenapa kita baru bergabung lagi, Pak Bobby?
6: Iya, barusan lagi ini karena ya begitulah kesibukan.
0: Apa kesibukan?
6: Ada.
0: Bagi-bagi tong itu kesibukan kah? Supaya tuh sibuk tong aku dong nih.
1: Apalagi menghasilkan.
6: Karena ini makanya saya coba-coba nelpo karena rindu kita main pincet.
0: Rindu.
6: Iya.
0: Mengapa rindu hatiku?
6: Ya salam kenal semuanya di.
0: Salam kenal balik. Oke. Mau dengar lagu apa ini Pak Bobby?
6: Iya.
0: Mau kita dengar lagu apa?
6: Oh kira masih kira cukup nih.
0: Cukup nih, cukup nih tau wak.
6: Oh iya. Kita aja di lagunya. Kita aja di lagunya.
0: Jadi begitu. Pak Bobby, apa tau topiknya ini? Topik
1: Pak Bobby lebih suka. Kak Bobby lebih suka es teler atau es buah?
6: Ah kalau saya ya es buah dong.
0: Es buah.
6: Apalagi dong. Ya kalau siang-siang seperti ini wah enak itu.
0: Iya iya iya. Iya.
6: Nah, bisa bikin sendiri kalau mau kita lebih mau nambah.
0: Iya.
6: Oh iya.
1: Memang sih kalau es buah ya. Memang simpel-simpel kences toh nakasih ki sirup jadi mie es buah.
0: Tapi kalau kita
6: iya, iya, betul
0: sekali. Ribet gitu. Tapi kalau enak, tapi mantap. Kalau es buah saya tapi jangki-jangki. Ah, enggak salah es buah buatan ibuku enak sekali.
6: Kita tahu itu apalagi buahnya kasih banyak-banyak sedikit.
0: Ada tuh es buah, ada mie buahnya. Terus airnya itu kebanyakan memang air kelapa. Kelapa baru sudah itu. Terus anunya creamernya tuh creamer susu.
1: Yeah. Ada memang creamer.
0: Susu, tapi dia pakai susu ultra yang krim. Yang krim itu yang warna creamer. Biru toh?
1: Iya, yeah, betul.
0: Itu yang besar. Dikasih masuk sudah itu, nah campur lagi susu. Sudah nah campur susu dengan itu mie sirup dia teh toh sama dikasih lagi itu apa sih creamer itu yang Nescafe produknya itu Nescafe kan?
1: Tahu
0: yang di botol gitu. Bener. Ada juga yang dos. Yeah. Dia kasih banyak-banyak jadi kayak creamy banget. Deh, kental enak nah.
6: Betul.
0: Ih, udah enak sekali baby. Itu kayaknya mengantuin istri dari tadi tertutup mata. Anda jika
1: mata
0: mau sipit.
6: Oke, makasih sama-sama.
0: Iya, Pak Bobby
6: sehat-sehat. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nih kuperhatikan ini cerita begini-gini. Oke, terima kasih. Ada Kak Rosdiana Yasir. Dia bilang halo Inces, halo Kak Rosdiana.
1: Halo Kak Ros.
0: Yang ada di Maros Tawa.
1: Iya, betul.
0: Yang banyak tapenya. Enak tapenya. Ih, selalu Kak dapat itu.
1: Kak Ros.
0: Jalan-jalan ke Maros, Beb.
1: Jalan-jalan.
0: Maros. Oke, kita dengarkan lagi penelpon selanjutnya, Tawa. Halo, Assalamualaikum.
7: Sirina Pace.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirinuliri.
8: Laguna Prom Pace.
0: Oke deh. Ada Bunda Dewi di Takalar.

0: Bunda Dewi Tangkalar ya. Oke, apa kabar Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah baik. Kabar hangat-hangat.
0: Oke, Bunda Dewi.
1: Yeah.
0: Nanti lagunya ikutan Miki saja, Gi.
1: Oke, siap.
2: Cukup, okay. Mi Bunda.
0: Apa tahu ini teman-teman?
2: Bunda, lebih suka ke es buah atau es teler?
1: Es teler.
2: Aku sayang tak Bunda.
3: Satu selera, Gi.
1: Jangan
3: Bunda.
1: Sampai teler.
3: King Farid Ji itu biasa teler.
0: Bodong. Apa tahu anunya ini kenapa lebih suka es teler, Bunda?
1: Lebih bagaimana, Di? Lebih ada yang di lidah itu apa nah, gula merana apakah itu yang
2: lebih pokoknya enak lebih merasa ya
0: merasa. Jadi biasa itu kayak kalau es teler apakah kita beli di kat rumah tak atau kita pesan atau kita bikin sendiri?
1: Beli. Belum bisa bikin.
0: Oh, belum bisa bikin sendiri. Iya, kayaknya harus kita lihat di Google ya.
1: Itu pun jauh. Kita pergi di kotanya Pita Kalar, di alun-alun baru ada es teler.
3: Oh, iya tuh sih.
1: Sekali-sekali Bunda ke situ tuh sekedar juga
2: taman
1: cuci
2: cinta.
1: Mata.
0: Oh, taman cinta. Oh, begitu, Di.
1: Di kotanya Pita Kalar ada. Kalau di sini es buah juga ada.
0: Berarti kalau kita ke sana kalau mau makan es teler harus pergi ke itu di alun-alun di Bunda nih.
1: Iya, ada di situ alun di alun-alunnya tak kalah.
2: Iya,
1: di lapangan Pak Jong ada yang ngale.
2: Oh, ikut tahu gitu.
0: Gimana bede?
3: Gimana bede?
2: Di dek atas di tak kalah, Kak. Saya kan
0: pernah pergi ke sana, Kak.
2: Pak Joka dulu di Takalar.
0: Oh, Pak Joka
2: nih. Memang pondok kak di Takalar, cuman dipercaya mato jadi kadang leceng-leceng.
1: Di mana ke di Takalar?
2: Di anu Bunda, di Toata.
0: Toata.
1: Di Kecamatan Galesong itu kalau Toata.
2: Iya, cuman serinja naik di Masjid Agung na Takalar, pergi di lapangan Pajonga. Apalagi ada pasar malam.
0: Iya.
2: Iya.
1: Di situ enak sekali.
2: Enak ya.
1: Alun-alun.
2: Betul Bunda.
0: Iya.
1: Ramai sekarang ini kalau sore-sore ada orang banyak jalan kaki di situ olahraga.
2: Iya. Oh. Memang apa sih sekarang orang nyore di situ Bunda?
0: Tapi biasa kita di situ anu Farid di sana olahraga.
2: Lebih jajan
3: sih. Makan rean
0: aja. Makan rean di nanata.
2: Isim kuji.
0: Olahraga tenan isim.
2: Nenek isim pakai motor tadi mau enggak naik kan enggak dikasih enggak dibawa biar kan kibak motor.
1: Iya, kasihan lu sepeda. Motor cas kah apa kan namanya?
0: Sepeda listrik.
2: Motor listrik kah.
1: Oke, baru naik sepeda ke sini ke Takala.
0: Oh, iya. Oke deh kalau begitu Bunda. Bunda sehat selalu ya.
1: Sehat selalu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, untuk para pendengar kita dimanapun anda berada, gimana nih teman-teman, kita langsung saja dengarkan Midi atau terima dulu teleponnya tahu ini satu deh.
2: Cerita di kodongi. Oke.
0: Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
4: Pace nak
2: godong. Dari tadi mini godong.
0: Pace dari dong. Cuma selalu tinggal.
4: Bengkak kami tangang kuin.
0: Godong.
4: Sedaya ada anu. Sri.
3: Ayo dong.
4: Kenapa kau tidur Sri? Kuliah kau dari jauh.
2: Ada batin lah.
0: Ini Sirina.
4: Jadi sekarang pilihanku. Sekarang pilihanku jatuh sama Sri. Kirim fotomu Sri.
2: Kalau di Saro ada di lah. Kamar Suki ada Sri.
4: Kirim fotomu Sri jam kurang R12.
0: Anu mau tahu saja Pak Marsuki kirimkan ke apakah kue-kue ke makanan kan jauh supaya dia terkesan sama Pak Marsuki.
4: Sri, off record, di mana aku tinggal?
3: Apa nih?
4: Ada ke bapakmu, ada ke ibumu, kalau begitu.
2: Kamar suki tangguh.
0: Kamar suki gila-gila
4: ku kamar suki. Gila-gila besar.
0: Kamar suki.
4: Bayangkan nah. Ya. Satu setengah jaga menunggu.
0: Di mana?
4: Terus kedengar keserit lagi tidur.
0: Dan tidur ya. Woi, dari tadi si cerita, dari tadi kelihatan.
4: Iya. saya serius ini. Iya, kalau orang itu ngantuk minum es.
0: Minum es. Iya, tapi tidak ada es di sini, Pak.
2: Bayangkan saja.
0: Baru Pak Marsuki juga selalu kalau mau kirim mana.
4: Pengalaman pernah kayak itu anu antri apa menunggu waktunya dokter gigi tapi jelek ngantuk.
0: Iya.
4: Dokternya keluar dikasih ke es. Oh, supaya jangan ngantuk minum es.
0: Iya.
4: Supaya apalagi kalau dia punya es gratis.
0: Iya, yang namanya gratis itu pasti nyamangi.
4: Tunggu dulu nih, mana ke Sri?
0: Iya. Sri. Sri, nak ini kodongnya.
4: Saya mau tanya ke dulu Sri.
3: Kenapa?
4: Nomor berapa nomor sepatumu?
3: Kenapa mau dibelikan sepatu?
4: Nomor 40.
2: Dia lompat pun, ha?
0: Kau nomor berapa sepatumu kau, Beb?
2: 41.
0: Itu yang besar aja, lebih besar lagi. Pas saya dari 40.
4: Ini kan canda-canda.
0: Sri nomor 39.
4: Iya. Luar biasa ini kalau aja. Canda-canda ini nak supaya kamu itu kamu itu semua itu seumur saya punya cucu. Jadi kalau kau panggil nanti saya panggil ke saya Nenek Puang.
0: Oh, Nenek Puang
2: tahu. Nenek Puang Marsuki.
4: Oke, Pak. Karena masih ada yang mau masuk.
0: Iya,
4: sekali saya bisa tembur. Belum pikir tadi aku bilang senandung lirik lagunya
0: perempuan. Coba beda sih, bilang sih dulu Nenek Puang.
2: Lana kirim ya.
4: Nenek Puang. Selamat kebetulan sehat dikit semua Nanda.
0: Iya,
4: kalau mengenai es itu saya suka, kalau es buah.
0: Es buah.
2: Es buah juga.
0: Sama dengan Dila.
4: Es buah, dia punya sirup dia yang warna hijau. Meleceng.
3: Oh, yang melon. Yang melon.
0: Nah,
3: yang
0: segar bawa melon.
2: Segar sih.
0: Iya. Kalau tapi kalau
4: yang dia punya sirup warna hijau.
2: Melonnya
0: diserut-serut ya. Dengan
4: tapi campur
0: ke
4: sedikit agar-agar.
0: Pakai jeli. Iya. Enak gitu.
4: Iya, pakai iya.
0: Segar. Apalagi kalau bulan puasa.
2: Asik Pak, ngeterin.
4: Oke, Pak.
0: Makasih.
4: Ya sekalian, senang sekali bisa
0: Nenek
4: tembus. Maafkan Nenek kalau, apa Nenek Puang kalau mungkin canda-canda ini sayangku.
0: Iya.
4: Ya hati-hati kalau punan ya.
0: Iya, terima kasih Nenek Puang.
4: Tidak ketinggalan juga Nanda Inces.
0: Iya. Ada kasih. Ada kan Nenek Puang ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Tong Jigis juga sudah masuk tawa di siaran langsungnya Inces. Siaran langsungnya Tawa Perempat. Saya suka es buah. Ini Karos Diana Yasir. Nah, bilang
2: Halo Karos Diana.
0: Saya suka es buah dan sekarang lagi bikin kayak ini es buah. Wih, karena kebetulan ada nangka dan pepaya cincau tape. Bagi-bagi tong itu di sini Kak Rosdiana. Cuma jauh sekali Maros. Kalau ditungguin nih paling itu 2 jam sampai. Ya. Sedangkan kalian ini mau pulang
3: tapi jujur nak kak, ini dari dulu mah ini mataku kadang apalagi pakai
0: kadang tertutup
3: dan bilang orang tidur kok strik bilang enggak sih tapi memang sih kayak tidur kak. Apa sih tapi apa di pokoknya begitu
0: lah, tidak bisa berkata apa apa kamu mengantuk.
2: Tidak bisa apa nak mau bilang.
0: Butuh es buahnya Kak Rosdiana Yasir ini.
3: Betul.
0: Mana Miki Kak Rosdiana? Butuh es buah ini Kak Rosdiana Yasir.
2: Monitor juga tadi tawa di Pro 1.
0: Iya tawa, iya memang tawa. Itu bagusnya dia karena monitor Pro 1 dengan Pro 4.
2: Betul.
0: Oke Pali, kalau gitu gimana langsung kita dengarkan ini ya.
2: Diputarkan lagu.
0: Apa ini?

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: 105.5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita
1: Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke, lanjut lagi. Kita terima telepon di 0811-409-2050. Ada tadi Buten Rilaila. Assalamualaikum Dinda Inces. Waalaikumsalam. Baik Dinda Incesnya lagi. Alhamdulillah ya. Kita terima telepon dulu ya tawa ini. Ada siapa langsung Ki kita menyapa Ki?
1: Sirina Pace
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Inces.
0: Iya.
1: Dengan siapa
2: sama,
1: di mana?
2: Sama Ines.
0: Iya, iya. Oh,
2: ada
0: iya.
2: Kak?
0: Ines, ay, baru-baru pulang, pulang Ines.
2: Oh, pulang nih. Dilap kali.
3: Oh iya, ada Ji, Pak.
2: Ada Ji. Oh, keseri. Aku seri.
3: Iya, semuanya Mi deh.
0: Ambil semua Mi.
2: Lagu dulu.
0: Lagu apa ini? Kasar.
2: Lagunya Selfie.
0: Selfie.
2: Mata pacara sopeng.
0: Mata pacara na sopeng. Oke. Okay. Apa tahu nih? Mau tanya-tanya kita, Wah.
1: Dengan Pak siapa dulu, Kak?
3: Pak Ashar.
0: Ashar.
1: Pak Ashar di mana?
3: Di Bone.
0: Di Bone.
2: Dengan Ashar di Bone.
1: Iya, Pak Ashar, kita lebih suka es teler atau es buah?
2: Es buah.
1: Kenapa itu?
2: Anu, lebih sering Kak beli.
1: Oh, lebih sering beli di.
0: Jadi kalau lebih sering beli itu berarti itu Mina suka.
3: Iya, cocok gitu.
2: Kalau Stellar jarang.
0: Tapi
2: jarang beli.
0: Jarang beli, tapi kalau di selera tak lebih suka yang mana?
2: Yes, es buah.
1: Oh, lebih suka es buah, Kak.
0: Es buah, ya.
1: Iya.
0: Saya kalau memang kalau selalu ku beli itu saking ku sukanya itu jadi selalu ku beli. Tapi apa kenapa ya, bisa kita suka?
1: Mm-mm.
0: Bukan karena kita selalu beli.
3: Kayak rasanya, Kak.
0: Rasanya, Kak.
3: Atau ada yang
2: ada apa? Lebih banyak anunya.
0: Buahnya.
1: Oh, iya, Di. Lebih banyak buahnya juga. Ya betul. Kalau di
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Ada siapa ini di 0811 ini toh penelpon biasa mu dulu.
3: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
4: Senandung Lirik Laguna Perempat.
1: Oke. Dengan siapa di mana?
4: Dari ini. Dari Bahar di Malaysia.
0: Dari siapa?
4: Sangat parah di sini. Aduh, dia bertahan di rumah.
0: Dari Pak Bahar di Bone Caming ya?
4: Iya.
0: Oh,
4: apa tadinya?
1: Lebih suka Ki es teler atau es buah, Pak Bahar?
4: Ya, terus saya es buah. Karena apa?
1: Karena
4: es buah itu kan banyak yang isinya. Oh. Ada nenas, ada nangka, ada juga pepaya, ada juga kelapa muda. Saya kira itu.
1: Iya, lebih suka nih buahnya.
4: Apa lagunya?
1: Laguna, Kak.
0: Lagunya, yeah. Apa lagunya? Ini tadi sudah miku sebut-sebut apa ini? Ada Belo Mabelo, ada Sarenu Boyai, ada juga Pak Goncina Suruga. Ada
4: Pak Goncina Suruga.
0: Kayak.
4: Ya, oke, lanjut lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Bahat Bone Caming. Jadi ini pendengarnya kita jauh-jauh juga ya. Jadi selain di Makassar itu jauh-jauh tong gitu, Wah. Oke, kita terima telepon lagi Tawa ini. Halo.
1: Sirina Pace.
5: Senandung lagunya Perempat.
0: Oke. Nai Arena.
5: Hah?
0: Siapa nama Ata?
5: Yang di Nori, Den Ces.
0: Oh, Den
1: Liwang.
5: Bagaimana kabar, Sri?
1: Baik, Den Liwang.
5: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah,
1: baik-baik.
5: Den Ces, iya. Bagaimana kabar, Pak?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Den Liwang.
5: Bagaimana kabarnya Bunda di rumah?
0: Ah, Bunda. Banyak orang tanya nih kabarnya Bunda di rumah. Alhamdulillah, bundanya sehat-sehat semuanya
5: Bunda
0: di rumah.
5: Bunda Inces.
0: Iya, bundanya Inces itu baik-baik. Alhamdulillah, tetap semangat, tetap asik, tetap sehat walafiat dan tetap baik sama-sama semua orang.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Hey.
5: Yes.
1: Apa itu? Oh iya. Sri Mode karena andalannya ini
5: Deng Liwang. Kalau Sri ini.
1: Iya, Deng Liwang. Topik teh hari ini lebih disukai kalau makan ke es buah atau es teler.
5: Kalau saya es teler, tetapi saya pakai alpukat.
1: Oh, sama kita Deng Liwang.
5: Tapi banyak langkahnya.
0: Kopi pasta sama Sri memang ini.
1: Atau jodoh.
5: Saya suka beli di sini.
0: Weh, kenapa nih selalu ikut-ikutan sama Sri kah?
1: Kebetulan kah atau bagaimana?
0: Kenapa ikut-ikutan sama Sri?
5: Tidak, bukan ikut sama Sri, memang begitu.
0: Alasan gini. Memang ngefans sama Sri.
5: Ada yang saya beli esteller itu, sudah jangan saya pakai alpuk. Saya suka sih, karena itu pahit
0: sih. Perasaan tak jitu kayak pahit itu alpukat, ternyata tidak jina.
5: Oh gitu kan?
0: Iya.
5: Tapi kalau itu.
0: Bilang Miki mau ikut-ikutan sama anu sih.
5: Wajar misalnya, kain sih. Wajar misalnya. Iya, sama Sri. Tidak apa-apa sih.
1: Iya, tahu.
5: Gitu, apalagi itu kalau banyak rangkanya, kacis itu enak sih.
0: Banyak sekali,
5: apalagi kalau es buah, kadang-kadang juga kalau es buah. Bukan es buah namanya.
0: Es jelly.
1: Es agar-agar.
0: Es agar-agar.
5: Enak saya beli es buah di luar situ. Ada lagi. Es buah ini ke saya jual. Tema kan?
0: Es agar-agar.
1: Iya, banyakkan agar-agarnya.
5: Iya, jadi saya protes. Kenapa? Dibilang es buah, baru banyak agar-agar.
0: Kalau saya jadi penjual, ku bilang, jami kebanyakan protes tak. Makan saja.
5: Bahaya.
1: Iya, nah.
0: Bahayanya.
5: Bahaya tadi. Iya, pada.
0: Oke, paling kalau gitu, Deng Liwang, terima kasih. Iya, sehat selalu pastinya Deng Liwang juga, ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih teman-teman Dila dan Sri ya. Jadi kita harus pamit di acara Silina Pace. Karena mau Miki balik.

Hui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging luasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau.

Kue Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, tak Kue Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Sahabat budaya, karedok adalah makanan tradisional khas Sunda, Jawa Barat yang terbuat dari campuran sayuran mentah segar yang disiram dengan saus kacang berbumbu kencur. Sayuran yang umum digunakan meliputi mentimun, toge, kubis, dan kacang panjang, serta ubi jalar, daun kemangi, dan terong gelatik. Keunikan kuliner ini terletak pada saus kacangnya yang diulek langsung dari kacang tanah, cabai rawit, kencur, bawang putih, gula merah, air asam Jawa, terasi, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang gurih, manis pedas, dan aroma kencur yang kuat. Berbeda dengan gado-gado atau pecel yang menggunakan sayuran rebus, karedok mempertahankan kesegaran dan tekstur renyah sayurannya karena disajikan mentah serta sering dinikmati bersama kerupuk dan nasi hangat atau lontong.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lay dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, de Lay mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Halo, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.

0: aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah, nih ya kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya, perih?
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Andi Sultan Dayeung Rajab lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Dayeung Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Dayeung Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di gua.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Khawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah kalebala, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang. Dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringang. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daematutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainea. Ia memiliki berat sekitar 1768 gram yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai anjujungi Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia miantu karen nuri goa, sombai karen nuri goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa.
1: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balawa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, I Tumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
0: Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Ammolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alleka Jekne, atau mengambil air dari bungung lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
1: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
0: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini.
1: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: susah karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan seribet itu.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

0: Kusut FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Syariat, satu hari, satu ayat, bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dari ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu akan hancur. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, Allah mengisyaratkan kepada kita, kita jangan bergantung pada makhluk yang ada di muka bumi ini. Jangan kita bersandar kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Sandaran kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandar kepada pejabat, penjabat, pensiun, selesai juga kita. Jangan bersandar kepada orang kaya, karena kalau dia bangkrut, selesai juga kita. Seharusnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha kekal. Manusia, jin, malaikat, dan seluruh yang ada di muka bumi ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengabarkan kepada kita semua bahwa kekekalan

Allah yang menghidupkan dan menghidupi seluruh makhluk di bumi. Demikian sebaliknya, semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hidup kita di dalam kehidupan ini harus kita sandarkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Oke, coy.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Hadirin sekalian yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah, manusia termulia, manusia teristimewa, yang kehadirannya menjadi alasan Allah menciptakan kita semua. Para pendengar yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah, agama Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada karakter yang ingin terbentuk di situ lewat ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, sungguh ada karakter atau kepribadian yang ingin terbentuk di situ, dan itu akan terlihat ketika itu istiqomah kita lakukan. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, sesungguhnya ada karakter yang akan terbentuk dari kebiasaan kita menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Tapi ketika kita ramu dalam sebuah kesimpulan, tujuan semua ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, ibadah apapun bentuknya itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama semua ibadah itu adalah supaya kita takut kepada Allah, supaya kita meningkat kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang menjadi tujuan setiap ibadah kita kepada Allah itu adalah supaya kita bertakwa kepada Allah, supaya kita meningkat kualitas takwa kita di hadapan Allah? Karena sesungguhnya bahwa ketika kita istiqomah di dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki masalah kehidupan yang pasti akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, ketika kita kekurangan, ketika tertimpa kita sebuah musibah di dalam kehidupan kita dan kita sulit untuk menemukan jalan keluar, maka Allah menawarkan solusi kepada kita sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita di dalam Al-Quran Surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan akan Allah mudahkan dan Allah akan menunjukkan jalan keluar terhadap segala permasalahan kehidupannya, apapun masalah kehidupannya. Karena itu yang dijanjikan Allah, apapun masalahmu, bertakwa kepada Allah, maka engkau akan ditunjukkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Ketika kita menjadikan alasan dalam kehidupan kita solusi takwa, maka Allah akan menghadiahkan kita rezeki dari arah yang sebelumnya kita tidak sangka. Ketika Allah berjanji terhadap hambanya, inna Allah la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya, maka percayalah bahwa apapun masalah kita di dalam kehidupan kita, apapun problematika kita di dalam kehidupan kita, maka solusi yang Allah tawarkan kepada kita, tingkatkan kualitas takwamu, maka engkau akan Allah berikan solusi terhadap permasalahan kehidupanmu. Para pendengar yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sih karakter takwa itu? Bagaimana sih orang yang bertakwa itu? InsyaAllah, pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan bagaimana sih karakter orang yang bertakwa itu. Untuk hari ini kita tutup, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, gendang belek adalah alat musik tradisional sekaligus kesenian perkusi megah khas suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama instrumen ini berasal dari bahasa Sasak, di mana gendang merujuk pada alat musik membranofon dan belek berarti besar, yang menggambarkan ukuran fisik yang besar dan ditabuh menggunakan pemukul khusus secara berpasangan, atau gendang mama atau jantan, dan gendang nine atau betina. Kesenian ini dimainkan secara berkelompok atau orkestra dengan perpaduan alat musik lain seperti gong, kelentang, rincik, dan suling sambil menari dalam formasi barisan yang dinamis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita apresiasi budaya lokal bersama saya Dewi Satriani. Sahabat budaya, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba melalui papaseng. Dan melalui Zoom, kami sudah tersambung dengan narasumber kita nih, sahabat budaya. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Ada Pak Pamuda SSMSI. Baik, kalau begitu sahabat budaya langsung mikir saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pamuda. Halo, Pak Pamuda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar hari ini Pak Pamuda?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, senang sekali kita berjumpa lagi di dalam program acara apresiasi budaya lokal nih Pak Pamuda, yang akan membahas terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba melalui papaseng. Baik, Pak Pamuda, kali ini kita langsung saja untuk menghargai waktu. Boleh kita jelaskan nih secara ringkas, apa sebenarnya hakikat dari papaseng dalam tradisi sastra dan budaya Bugis Makassar?
1: Oke, terima kasih. Jadi secara pengertian ini papaseng itu adalah pesan, nasihat, petua atau amanat yang diwariskan dalam budaya Bugis sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Itu terkait dengan papaseng. Kemudian papaseng yang mengandung nilai-nilai seperti itu, misalnya ada papaseng terkait dengan lempu, kejujuran, ada papaseng terkait dengan warani, berani atau keberanian, ada papaseng terkait dengan geteng, keteguhan atau prinsip yang kuat, kemudian ada papaseng terkait dengan sepakat tahu atau saling memanusiakan, dan ada papaseng terkait dengan siri napese atau kehormatan, empati, dan kepedulian terhadap sesama.
0: Baik, Pak Pamuda, mengapa pesan moral atau pesan leluhur dalam papaseng ini terasa masih sangat relevan untuk diangkat dalam isu-isu kontemporer saat ini? Halo, Pak Pamuda. Iya, Papa Muda, halo. Apakah Papa Muda ada mendengarkan?
1: Iya. Papaseng itu sebenarnya, halo, iya. Oke. Halo.
0: Iya, baik, silakan lanjut Papa Muda. Kayaknya ini kita delay, Papa Muda, delay beberapa menit, satu menit.
1: Mendengarkan, cuma agak putus-putus.
0: Oh iya, baik, kita ulang nih ya Papa Muda. Mengapa pesan moral atau pesan leluhur dalam papaseng ini terasa masih sangat relevan untuk diangkat dalam isu-isu kontemporer saat ini? Iya, Papa Muda. Iya, baik. Ini nampaknya nih sahabat budaya ada gangguan pada komunikasi kita melalui Zoom ya dengan narasumber kita. Baik, kita masih berusaha untuk menyambungkan hubungan. Ini sudah tersambung. Iya, Pak Pamuda, selamat malam. Iya, Pak Pamuda. Halo.
1: Iya. Selamat malam.
0: Iya, kita lanjut lagi nih ya Papa Muda ya, obrolan kita.
1: Iya, halo.
0: Oke, baik. Mengapa pesan atau pesan leluhur dalam papaseng ini terasa masih sangat relevan untuk diangkat dalam isu-isu kontemporer saat ini? Iya, Papa Muda. Iya, Papa Muda.
1: Karena pesan-pesan itu, ya halo.
0: Ini kayaknya delay beberapa detik ya.
1: Iya, ini jaringan yang agak bermasalah.
0: Baik, silakan Papa Muda.
1: Jadi pesan-pesan atau papasan itu bisa menjadi halo, aduh, jaringannya yang agak bermasalah.
0: Ini delay kayaknya ya, sekitar 8 detik ya.
1: Halo.
0: Jaringannya Papa Muda, yang kayaknya jaringan dari sana Papa Muda yang bermasalah. Jadi gimana ini?
1: Iya, bisa jadi.
0: Melalui telepon boleh atau kayak gimana? Ya Pak, Papa boleh, Muda boleh melalui telepon?
1: Boleh melalui telepon, lewat telepon WA juga boleh.
0: Baik, baik kalau gitu rekan operator saya ini berusaha untuk menghubungi kita melalui telepon aja ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih.

0: Baik, kita masih bersama dalam program acara kita apresiasi budaya lokal. Dan sekali lagi sahabat budaya, kita bersama narasumber kita, Bapak Pemuda, yang mengangkat pembahasan kita untuk malam hari ini. Lanjut kita menyapa beliau, Pak Pemuda, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, alhamdulillah ya. Sudah tersambung nih, mana mau ini lewat telepon kita, tapi enggak apa-apa Ji. Yang penting bisa lancar komunikasi, tak. Baik, iya. Pak Pemuda, lanjut lagi nih. Mengapa pesan moral atau pesan leluhur dalam pepasang ini terasa masih sangat relevan untuk diangkat dalam isu-isu kontemporer saat ini?
1: Oke, karena nilai-nilai dalam pepasang, ini sebagai pendekat budaya bisa membangun sikap tanggung jawab, keberanian, kejujuran, dan pengenalan diri. Sehingga pepasang ini bisa menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan masa kini. Salah satu tantangan masa kini adalah penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana Pak Pemuda melihat ancaman penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, Pak?
1: Ini sepertinya caranya sangat masif. Ini sangat berbahaya bagi gangguan kesehatan, fungsi otak dan perilaku, ketergantungan, kemudian masalah dalam pendidikan dan pekerjaan juga bisa terjadi konflik dalam keluarga dan lingkungan sosial. Ini sangat-sangat bahaya untuk generasi muda.
0: Iya, betul sekali. Nah, Bugis Makassar, saat ini dari kacamata seorang akademisi budaya, bagaimana ini kalau menurut Bugis Makassar?
1: Saya kira ada peran yang dalam budaya kita yang bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan ini. Ada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Bugis misalnya, yang saya sebut tadi, ada nilai lempu kejujuran, ada nilai berarti kejujuran dan kelurusan dalam bersikap. Jujur terhadap kondisi diri, tidak menyembunyikan masalah yang dihadapi, kemudian tidak menutupi penyalahgunaan narkoba yang ada di sekitar. Artinya ketika mengetahui ada penyalahgunaan narkoba, dia jujur menyampaikan bahwa ada seperti ini. Untuk nilai lempu atau nilai kejujuran. Kemudian nilai yang lainnya ada nilai warani atau berani. Misalnya dia berani menolak ajakan untuk hal-hal yang merusak diri, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Kemudian berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Juga berani meninggalkan lingkungan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Jadi ada kejujuran, ada keberanian, juga berani minta pertolongan ketika ada masalah terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi butuh karakter lempu, jujur atau kejujuran, butuh karakter atau nilai warani atau berani untuk menghadapi penyalahgunaan narkoba ini.
0: Oke, seperti itu ya Pak ya. Baik, nilai-nilai atau petuah spesifik seperti apa yang terkandung dalam papaseng yang dapat dijadikan benteng moral melawan bahaya narkoba? Misalnya, nilai Siri Napace, Alem Pureng, atau Siti Naja, Pak?
1: Alem Pureng tadi itu kejujuran, lempu. Kemudian Siri Napace itu, bisa dilihat bahwa siri itu kan berkaitan dengan kehormatan dan harga diri. Sedangkan pace atau pese dalam bahasa Bugis itu berkaitan dengan kepedulian dan empati terhadap sesama. Jadi untuk nilai sirinya itu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi narkoba. Begitu pula tidak melakukan tindakan yang merusak masa depan. Kemudian untuk peduli atau pesenya ini adalah peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan. Atau menjadi bagian dari lingkungan yang sehat dan positif. Jauh dari penyalahgunaan narkoba. Jadi kehormatan, harga diri bukan hanya untuk diri pribadi tapi juga untuk keluarga, untuk saudara, teman dan sebagainya.
0: Oke, seperti itu. Bagaimana cara mengaitkan budaya malu atau siri dan keretakan sosial akibat penyalahgunaan narkoba agar pesannya mengena di hati masyarakat modern?
1: Oke, jadi sekali lagi bahwa kita sebagai manusia hidup di tengah-tengah keluarga. Ketika kita berbuat sesuatu yang melanggar tanda kutip norma siri, maka bukan hanya diri kita yang menjadi malu, tetapi juga ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada saudara kita, dan ada teman-teman di sekitar kita. Oleh karena itu, nilai pesan dalam siri, kemudian dalam pese atau pace, empati, itu harusnya tetap ada, menyatu dalam diri kita untuk membentengi diri supaya tidak terjerat ke dalam penyalahgunaan narkoba ini. Jadi ketika harga diri dijaga, maka masa depan insya Allah dapat dipelihara.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, Papa Muda. Menurut Papa Muda, menurut Papa Muda, apa penyebab utama pudarnya nilai-nilai papaseng di kalangan generasi muda saat ini sehingga mereka rentan terjerumus ke perilaku negatif?
1: Yang pertama mungkin kurang dalam hal belajar tentang papaseng, tentang pesan-pesan leluhur. Kemudian ada gempuran dari sosial media yang juga kurang berisi tentang papaseng atau pesan-pesan leluhur dalam sosial media itu. Yang penting juga, paling penting adalah yang bisa dilihat adalah bagaimana peranan keluarga dalam hal menanamkan nilai-nilai papaseng sejak dini. Membangun komunikasi terbuka dengan keluarga misalnya, sehingga dari awal misalnya anak itu sudah ditanamkan nilai-nilai papaseng sejak dini, nilai kejujuran, nilai keteguhan, nilai keberanian, kemudian nilai saling menghargai, sepakatau dan sebagainya.
0: Oke, baik. Menurut Papa Muda, apa penyebab utama pudarnya nilai-nilai papaseng di kalangan generasi muda saat ini sehingga mereka rentan terjerumus ke perilaku negatif?
1: Oke, jadi sekali lagi bahwa nilai-nilai papaseng ini boleh dikatakan kurang disebarkan, kurang dipelajari oleh generasi saat ini. Sehingga perlu ada upaya mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat kembali untuk menyampaikan atau membumikan kembali nilai-nilai papaseng kepada generasi muda.
0: Oke, baik. Bagaimana strategi terbaik menyampaikan pesan-pesan papaseng ini kepada generasi milenial dan Gen Z agar tidak terkesan menggurui atau kaku, Pak?
1: Oke, jadi ketika misalnya ini dimulai dari keluarga, kemudian dilanjutkan dengan sekolah, kemudian begitu pula di lingkungan masyarakat, kemudian juga orang tua juga perlu terbuka bahwa ketika terkait dengan anaknya ada masalah, bukan menghakimi tetapi membantu untuk keluar dari masalah itu, termasuk bagaimana mencoba menerapkan apa pasien orang tua menjadi teladan. Bukan menggurui tapi memberikan contoh. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik. Sejauh mana peran keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas adat dalam membumikan kembali papaseng sebagai sarana pencegahan bahaya narkoba?
1: Saya kira itu mereka memiliki peran sangat penting dengan posisinya masing-masing. Mereka punya peranan masing-masing, keluarga punya peranan, kemudian masyarakat, kemudian komunitas adat misalnya juga punya peranan masing-masing untuk membumikan kembali papasnya. Jadi mungkin perlu dimulai betul dari rumah untuk membumikan papasnya ini.
0: Iya.
1: Jangan terlalu jauh dulu menuntut kepada orang luar, kepada lembaga ini, lembaga itu. Tapi mulailah dari rumah, mulailah dari diri sendiri. Di samping menyampaikan, mempraktekkan juga. Mempraktekkan kejujuran, mempraktekkan sepakat tahu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak bisa meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oh, bahwa ada nilai ini dan dipraktekkan dengan baik di lingkungan. Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
0: Oke, baik. Baik, Papa Muda, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini di acara apresiasi budaya lokal, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, Pak.

0: Baik, kita masih bersama dalam program acara kita, yaitu apresiasi budaya lokal dengan narasumber kita ada Pak Pemuda SSMSI. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang masih membahas terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba melalui papaseng. Iya, Pak Pemuda, kita lanjut lagi ya.
1: Oke.
0: Baik, Pak Pemuda, melanjutkan kebersamaan kita kali ini, apakah ada upaya atau proyek kontekstualisasi sastra daerah di FIB Universitas Hasanuddin?
1: Mohon diulangi pertanyaannya.
0: Iya. Apakah ada upaya atau proyek kontekstualisasi sastra daerah di FIB Universitas Hasanuddin, Pak?
1: Terkait masalah?
0: Ini terkait masalah apa nih ya? Oke. Nah, ini yang seperti itu yang saya dapatkan pertanyaannya nih, Pak. Iya, terkait untuk mengemas papaseng ke dalam media digital atau konten kreatif modern, Pak.
1: Oke, jadi upaya itu ada upaya yang dilakukan dalam kelas, khususnya misalnya mata kuliah tertentu yang terkait dengan kelong, salah satu isinya adalah papaseng atau papaseng. Ada satu upaya dilakukan oleh dosen supaya pesan-pesan ini atau papaseng ini bisa terekam secara digital. Sehingga mahasiswa diberikan tugas untuk mendigitalisasi papaseng-papaseng itu. Di situ juga menerjemahkan papaseng itu ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga bukan hanya bahasa daerahnya yang tampil nantinya, tapi juga makna dalam bahasa Indonesia, sehingga orang di luar Bugis, di luar Makassar juga bisa mengetahui apa makna di balik papaseng itu.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, Pak Pemuda, apa closing statement atau papaseng atau pesan leluhur paling mendasar yang ingin Pak Pemuda sampaikan khusus untuk pendengar RRI Pro4 Makassar malam ini terkait menjaga diri dan keluarga dari narkoba?
1: Oke, jadi sebagai penutup, bahwa papaseng itu bukan hanya warisan masa lalu, tapi papaseng itu dapat menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan masa kini. Seperti itu untuk penutupnya.
0: Baik. Baik, Pak Pemuda, kebersamaan kita harus entaskan sampai di sini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro4 RRI Makassar terkait dengan program acara apresiasi budaya lokal yang kita membahas pencegahan narkoba. Iya, baik, Pak Pemuda, sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, ya, dan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu mainannya mama, nah, waktu masih kecil. Namanya Dende.
1: Apa itu Dende itu, mama?
0: Dende.
1: Dende.
0: Iya.
1: Dende apa itu?
0: Dende itu mainan tradisional dari Sulawesi Selatan. Diva mau main?
2: Ak Dende, Ak Dende merupakan salah satu permainan tradisional di Sulawesi Selatan yang digemari oleh anak perempuan. Meskipun permainan Ak Dende juga dimainkan oleh anak laki-laki. Ak Dende adalah nama permainan dari bahasa Makassar yang artinya berjalan dengan satu kaki. Permainan Ak Dende hanya menggunakan batu yang lebar dan dapat digenggam. Selanjutnya, menggambar di tanah bentuk kotak-kotak untuk melempar batu tersebut. Bentuk gambarannya adalah 3 jajar kotak persegi tersusun, lalu 2 kotak berdempetan di atas 3 kotak tadi. Lalu kembali membuat 2 kotak bersambung dengan kotak yang berdempetan. Setelah itu digambar lagi 1 kotak berdempetan, lalu gambar setengah lingkaran paling atas gambar. Bentuknya hampir menyerupai gambar orang. Cara memainkan permainan Ak Dende cukup mudah. Pemain hanya memberi jarak antara gambar sebagai acuan untuk melempar batu ke kotak satu. Pemain harus melewati dan melompati batu tersebut dengan cara melompati kotak sesudah batu dengan satu kaki. Lalu kembali mengambil batu yang dilempar tadi dan lompat ke garis.
3: Dende ini salah satu permainan tradisional untuk perempuan. Jadi ada garis-garis dibuat, seperti ada kepalanya berbentuk bulan. Kemudian anak-anak perempuan ini melakukan loncatan-loncatan, lompatan-lompatan yang tidak boleh salah. Kalau dia salah, maka dia akan out, tidak ikut lagi bermain. Dende ini salah satu permainan juga mengandung satu falsafah tentang bagaimana kejujuran, ya. Karena kadangkala misalnya bermain dende-dende ada yang misalnya sampai menyentuh garis padahal dia katakan tidak, itu kan tidak termasuk jujur. Kemudian juga kepandaian di dalam memutar kakinya pada saat dia sampai di bulan, kemudian dia putar badannya, kemudian masuk lagi dende-dende kembali sampai ke tempatnya.
2: Permainan Ak Dende tidak hanya sebagai permainan belaka. Maestro tari Munasia Deng Jinne mengemukakan bahwa permainan Ak Dende juga menjadi inspirasinya dalam menulis naskah tari dan diwujudkan dalam tarian yang energik.
3: Jadi permainan ini saya sudah pernah angkat di dalam sebuah lomba penulisan naskah tari tingkat nasional. Saya buat ada gerakan dende-dende-dende-dendenya tapi dengan gaya ritmis begitu. Ada tabuhan lain, ada ketukan-ketukan lain, bahkan masuk seperti ketukan tadi dunceng pada waktu dia adakan loncatan-loncatan. Itu dende-dende yang saya menangkan pada waktu itu juara 3, tapi tidak ada juara 1, juara 2, itu tingkat nasional.
2: Manfaat permainan Ak Dende cukup banyak, di antaranya melatih anak-anak untuk menjaga keseimbangan diri mereka. Dikarenakan permainan Ak Dende banyak melompat dengan satu kaki. Melatih keakurasian anak-anak dikala melempar batu dalam kotak. Melatih daya ingat dan kemampuan penguasaan tubuh. Seperti dalam permainan Dende Caming, pemain harus menutup mata dan mengingat langkah mereka agar tidak menginjak garis dan melompat dengan benar. Sama halnya ketika mereka bermain dengan mata terbuka. Manfaat selanjutnya adalah mengasah kemampuan mereka dalam memainkan dan menguasai batu di tangan, baik dalam melempar maupun dalam memainkannya di udara dan di telapak tangan.
4: Dulu waktu saya masih di bangku SD, saya sangat suka bermain dende. Permainan dende merupakan salah satu pilihan permainan tradisional yang menjadi favorit saya dan teman-teman saya. Kami selalu memilih batu dende yang paling berwarna dan memiliki ciri khas. Batu dendenya merupakan pecahan-pecahan dari lantai atau tegel yang digunakan biasa di rumah-rumah. Lalu membuatnya, memotongnya untuk diperkecil agar bisa menjadi batu dende. Ada juga yang menarik dari batu dende. Jadi batu dende itu selain ditaruh atau dibuang ke tanah di dalam petak ya, karena batu dendenya tidak boleh keluar dari petak permainan ya, petak permainan. Karena kalau kita pakai batu dende, biasanya juga ya ada gaya yang khas itu meletakkan batu dende di tangan sambil melompat, atau biasa juga ditaruh di atas kepala kita. Saya mengharap

kebersamaan dapat diajarkan sejak dini. Adakah dari kita yang saat ini mulai merindukan permainan masa kecil, Ak Dende? Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: punya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat laik operasi atau SLO,

0: dari benda mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku Ngaseng. Apa kabar? Bung Richard hadir kembali di Alo Senin, awal pekan 21 September 2026. Seperti biasa sampai di jam 12 malam nanti, sampulo ruwa tengah malam nanti. Dalam perjalanan kita malam hari ini lagi di Depart 4 bersama Bung Richard di apresiasi budaya lokal. Kita hadirkan informasi-informasi ringan saja untuk menemani semua Sari Batang Malabiriku di malam ini ya. Oke, mari kita lihat dulu informasinya, sahabat budaya. Dari rri.co.id Kepulauan Selayar. Festival Harmoni Musik Sila Raja tahun 2026 bertajuk Ruang Ekspresi Musik Anak Negeri berlangsung Sumarek di Pendopo Dekranasa Kabupaten Kepulauan Selayar Sabtu 19 Februari 2026 malam. Menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas Maksel Selayar, festival ini menjadi ruang perjumpaan antara generasi muda, seniman, komunitas seni dan juga masyarakat untuk merawat sekaligus mengembangkan kekayaan budaya daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar Unsur Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK para seniman dan budayawan, para ketua sanggar seni se-Kabupaten Kepulauan Selayar, pelajar serta undangan lainnya. Pembukaan festival ditandai dengan tabuhan gendang oleh Wakil Bupati Selayar Dr. Andes Haji Muhtar MM yang sekaligus menyampaikan sambutan Bupati Kepulauan Selayar. Suasana semakin semarak ketika rangkaian pertunjukan seni dimulai. Rampa gendang membuka pertunjukan dengan dentuman ritmis yang kuat, menghadirkan nuansa tradisi Selayar dan seketika menghadirkan suasana pendopo Dekranasta. Irama gendang yang berpadu dengan gerak para penampil mendapatkan sambutan antusias dari penonton. Pertunjukan kemudian dilanjutkan dengan tari Ammotto Batara Ribungaya yang menampilkan kekayaan gerak, ekspresi dan nilai budaya masyarakat Selayar. Festival Harmoni Musik Sila Raja 2026 Sahabat Budaya akhirnya tidak hanya menghadirkan pertunjukan di atas panggung, tapi lebih dari itu festival ini juga memperlihatkan bagaimana tradisi, kreativitas dan generasi muda dapat bertemu dalam satu ruang. Dari pulau mereka berkarya, dari budaya mereka menjaga identitas dan melalui kreativitas mereka membawa nama Kepulauan Selayar yang lebih luas. Nanti kita lanjut lagi Sahabat Budaya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Sahabat Budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih Bung Richard. Pamit sejenak, nanti kita berjumpa di buku. Sembilan malam ya, untuk menghadirkan program berikutnya.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Waduh, kayaknya udah telat nih ke acara lamaran adik aku. Halo, Mak. Tunggu, Mi. Tunggu, Mak. Sabar dong, aku masih di bandara nih.
2: Oh iya, Nak. Cepat, Mak, Nak.
1: Iya, Ma. Waduh, rame banget lagi. Permisi. Permisi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ranti. Sampai, Ma Kina. Masuk, Ki, sini. Masuk, Kina. Oh, deh.
1: Ma, calon pengantin cowoknya udah balik?
3: Iya, Nak. Pulang, Mi. Kadari tadi, Mi, acara selesai.
1: Ya ampun. Kalau tahu gitu, aku nggak usah dateng jadinya.
3: Kak, tidak bisa juga kalau tidak datang, Ki, Nak. Tidak enak sama Adita. Sini, Makit. Ayo, masuk Makit dulu. Masuk Makit di rumah. Pergi Makit makan dulu, Nak, Di.
1: Aku mau ketemu Rami dulu, Mah. Ntar aja makannya. Permisi ya. Permisi. Rami. Rami.
4: Ih, datang nih Kak Ranti.
5: Kak Ranti. Ih, Kak Ranti, rindu ku kodong.
1: Iya sayang, kakak juga kangen sama kamu. Gimana tadi acaranya? By the way, uang panaiknya berapa? Banyak ya?
5: Berapa, Di?
1: Saking banyaknya kali ya, sampai-sampai kamu mikirnya lama.
5: Ada deh. Kak Ranti, kalau di Makassar, Maki, jangan mikir malogat deh. Kau bukan Maki di Jakarta ini,
1: Sorry, udah terbiasa soalnya. Kakak kan udah 10 tahun di Jakarta.
5: Tapi temanku tahu, Wan, tidak melogat, Ji. Padahal lamanya Mi tinggal di Bandung.
1: So, kakak harus logat Makassar lagi nih. Ya, oke, Mi Pale.
3: Sekalinya ketemu, enak lupa Mi Mama.
1: Enggak kok, Ma. Kita lagi ngobrol nih tentang uang panaiknya Rahmi. Iya. Katanya gede ya?
3: Tidak, Jina. Kita cuma tidak mau memberatkan calonnya Rahmi. Itu saja.
5: Kak Ranti tuh, itu terus uang panaiknya bahas.
1: Soalnya, kakak takut deh kalau kamu panainya tinggi. Kakak harus lebih tinggi lagi dong nantinya.
5: Ada Mi Calonta kah?
1: Ada lah. Kau pikir kakak Mi ini enggak laku?
5: Enggak, Ji. Kak bertanya aja kok dong.
3: Iya. Sudah. Yang jelasnya, nanti Ranti kalau dilamar sama pacarnya, panainya kasih sama Mi saja dengan Rahmi.
5: Nah, dengar itu, Kak.
3: Oh iya, satu lagi nih, Nak. Dek, kita kan ada tradisi Mak Jepu. Nah, kebetulan sudah Mi tadi acaranya, acara naik uangnya. Jadi sebentar, kalau bisa Nak Ranti, ya Nak ya,
5: yeah,
3: kita laksanakan itu acara tradisi ya.
1: Aduh, Mama, kita masih pakai tradisi Mak Jepu itu. Nggak usah, Ma.
3: Tidak bisa, Nak. Harus kita pakai tradisi, tak. Tapi syarat itu, Ranti, supaya tidak menimbulkan musibah di keluarga, tak begitu. Karena kan Dilangkaiki menikah sama Adeta. Makanya harus ada tradisi Mak Jepu. Tahu, Maki?
1: Nggak usah, Ma. Kan banyak kebutuhan, tak, jelang pernikahannya Rahmi. Saya rasa tidak perlu lagi ada tradisi seperti itu, Ma.
3: Tapi tradisi keluarga tak juga tidak bisa dihilangkan.
1: Mah, semua tradisi-tradisi nenek moyang tak itu gampang jadi tinggalkan. Semuanya tergantung kita, Mah. Sekarang sudah serba modern. Teknologi makin maju. Masih ada saja orang-orang yang selalu mengedepankan tradisi-tradisi yang tidak masuk akal seperti itu. Harus ambil uang pelangkah lah, supaya terhindar dari musibah lah, apalah.
3: Dengar Ki dulu, Ranti. Cukup, jangan Ki ngomong begitu. Jangan Ki kaitkan Ki tradisi tak dengan apapun. Lagian, Mak Jepu itu bentuk penghargaan adikmu karena lebih dulu Ki menikah dari kita. Terserah sekarang dari kita, Ji. Mau Ki Mak Jepu atau tidak, Mama cuma mau pertahankan apa yang sudah dilakukan sama nenek-nenek tak dulu. Itu, Ji.
4: Kita tuh, Karanti, sama persis sifatnya sama Mama. Sama-sama keras. Sudah, Mila. Mengalah Meki saja. Majepu, Meki. Nggak ada, Ji, yang dirugikan kalau kita laksanakan itu tradisi. Ya, asal jangan Ki ambil terlalu banyak, kodong. Saya itu yang rugi. Heran kutong saya, ada orang mau dikasih uang tapi dia tidak mau.
1: Oke, oke. Jadi kapan ke Majepu ini? Karena besok kakak udah balik lagi ke Jakarta.
4: Deh, cepat tak itu pulang, Kak.
1: Izin kakak kan cuma 2 hari. Nantilah pas kamu nikah, kakak ambil cuti supaya bisa lebih lama di sini.
4: Oke, Kak. Ayo Mi, Majepu Miki saja cepat. Tunggu nah. Aku panggil dulu Mama sama keluarga yang lain. Pasti seru sekali ini.
1: Tunggu, nanti kakak yang panggil, nah.

0: Iya sahabat budaya, kita langsung terima, Bung Richard langsung terima penelpon dulu ya. Selamat malam, Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong, iya. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam, aku terima dulu penelpon di samping teh. Selamat malam, Kelong Tarong. Oke, selamat malam Mas Bahar di Bone Jaming. Selamat malam juga ada Pak Radin. Selamat malam. Sebentar Mas Sabah. Aduh, ini enggak. Aduh. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Radin.
2: Selamat malam.
0: Iya, aduh ini semangat sekali ya. Semangat Mas Bahar. Mas Bahar, halo.
3: Sebentar.
0: Aku tarik nafas dulu ya. Burja tarik nafas sebentar dulu, nanti baru terima telepon. Kita terima telepon. Oke, kita ke Mas Bahar duluan. Selamat malam. Iya, Kelong Ta yang mana ini?
3: Lagu Kelong Ta lagunya Pada Malolo.
0: Hah?
3: Pada Malolo.
0: Pak Ada Malolo.
3: Iya. Jumpa dulu di.
0: Sebentar Bung Richard.
3: Jumpa cari. Buat Nosi Maros, Wanda tuh di Pindrang, Nur bersama Nur Alanya, Ibu semua dulu lelumu di studian sana, Bunda Fatma di Goa, Pak Umar bersama Ibu Nesia, Mama entah pergi shopping. Halo Pak Rading, selamat malam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Kakak Sumi, silakan Kakak Sumi. Aduh, tancap gas terus.
4: Tidak tahan.
0: Iya, aduh. Silakan Kakak Daku.
4: Lagunya apa itu, Len?
0: Iya.
4: Yang cerah ceria.
0: Cerah ceria, yang mana iya. Itu?
4: Pilihkan, Mak.
0: Oh, oke. Okay. Ikan naik di pantai mau itu?
4: Oke.
0: Jumpa buat siapa ini kakakku?
4: Yang tadi ini yang selalu mengebu-ngebu tanpa dengar dulu suara pendengar, penyiar.
0: Iya, semangat sekali tuh, kasihan. Aduh.
4: Ada Pak Rading, apa kabar Pak Rading?
2: Baik-baik.
4: Ini juga selalu lama-lama menyapa.
0: Iya.
4: Terus Diana Yasir, Bunda tuh Asar di Bone, yang di Wotu. Siapa lagi yang di Wotu? Pak Asri dan semuanya tanpa terkecuali. Yeah. Spesial toh Ibu Kasmawati DP, apa kabar? Yeah. Buat Bung Richard. Yeah. Sehat ya kisah sayang.
0: Terima kasih. Sama-sama kakakku.
4: Sehat keselamatan semangat.
0: Amin.
4: Oke, makasih Bung Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Radin. Tabe silakan.
2: Selamat malam Bung Richard.
0: Silakan Kelong
2: Ta.
0: Yang mana Kelongnya Pak Radin?
2: Pada-pada Ki Mapuji.
0: Pada-pada Ki.
2: Iya, Mapuji.
0: Pada Ki Mapuji. Mau jumpa buat siapa Kelong Ta?
2: Baru lewat sumi lelukmu Pak Bahar boleh camin. Terima kasih Pak Bahar. Ada Pak Asis, Pak Umar di Bersia, Marlina di Petrang, ada Pak Umar di Bersia, ada Sinta MU, Padi, Pak Sani, Wanda di Pindang, Maya di Tasmul di Sopeng, Indah di Maji di Sopeng. Dan Mas Denia sih, Pak Uki sama siapa? Semuanya nih.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Pak Radin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad Yani di Sopeng.
5: Selamat malam Bu Rija.
0: Selamat malam, silakan Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani silakan.
5: Lagunya.
0: Iya, yang mana?
5: Siti Najah Musalai.
0: Siti Najah Musalai. Silakan ya. Mau jumpa buat siapa? Iya, waalaikumsalam sebentar ya, Bung Richard terima dulu, Pak.
5: Iya.
0: Pak Ahmad Yani silakan, Pak Ahmad Yani.
5: Yang baru lewat ada Pak Radin. ada Pak Gapur, ada Angga Prastetya, ada Pak Hamsa, Ibu Marlina, Opa Ding, Opa Is, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, dan semua-semuanya, Mi. Pun Rica. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam, Bundaku.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Bunda tahan sebentar ya, saya sapa dulu di samping teh. Selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
6: Di Sarisudi, Tinggi Ailo.
0: Oh, apa kabar ini?
6: Alhamdulillah, Kareba Madeceng.
0: Kareba Madeceng, ya. Oke. Silakan.
6: Mau menyapa Bapak Yanita semua di shopping. Ya. Ada Bapak sama Ibu Nursia, ya. Pak Umar. Ada Pak Bahar di Ciami, ada Ibu Sumi, dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Mau lagu yang mana?
6: Lagunya Sawi Lampelang.
0: Oke. Terima kasih.
6: Makasih, Kak Rica.
0: Sama-sama, Bapak.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bundaku.
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Kabar,
0: kabar bahagia juga, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagunya apa ini?
0: Sembarang. Saya sapa dulu tapi ada Haji Saleh, selamat malam.
7: Selamat malam, Bunda.
0: Iya, oke. Silakan Bundaku Haji Saleh tapi Bunda Mawar duluan ya.
7: Iya. Iya.
1: Halo.
0: Haji Saleh, halo.
7: Halo.
0: Iya, dapat salam ini, dapat halo ini dari Bunda Mawar.
7: Iya. Assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bundaku.
1: Cica ini lagu apa, Nusantara?
0: Boleh.
1: Oh, bisa minta lagunya Hujan Sore-Sore?
0: Oh, boleh, boleh.
1: Iya. Salam-salam.
0: Boleh, Bunda, silakan.
1: Buat Ibu Sofi, Ibu Hartina, Ibu Nursia dengan Pak Umar, Pak Radit, Pak Asis, Opa Din, Opa Is, Ibu Nelly, Ibu Marlina, Ibu Fatma, Ibu siapa yang baru-baru yang tadi lewat? Ibu Delumo ya?
0: Iya.
1: Pokoknya semua-semua deh. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bundaku. Terima kasih, Dangke. Haji Saleh tabe, silakan Haji.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam, Haji. Iya, silakan, silakan.
7: Hari ini yang mau di.
0: Ya?
7: Hari ini yang mau di.
0: Apa tabe?
7: Tarunai yang mau di.
0: Taro
7: nah iya maput di
0: taro nah iya maput di coba Bung dicat lihat dulu taro tabe yang mana taro
7: nah iya maput
0: taro nah iya sabe nah iya maput yang ada na atia mapoji yang benar.
7: Oh iya iya
0: iya. Mari silakan. Mau jumpa buat siapa ini?
7: Pertama Pak Asri di Timur Hikmah di Maros.
0: Iya.
7: Rahim di Kalimantan Timur.
0: Iya.
7: Mustafa di Malaysia, Pak Umar di Pampang Papua, Puan Dato di Pindrang, Bunda Sofi di Popo Gua, Pak Sani di Sukamaju, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Selamat malam, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Deja.
0: Siapa di? Oh, Deng Liwang. Aduh.
6: Bagaimana kabar ini Kanda?
0: Kabar bahagia. Amin. Terima kasih.
6: Iya. Bagaimana? Sudah ada kabar ki? Bunda meninggal.
0: Oh iya iya. Udah
6: halo,
0: sudah dikubur tadi pagi.
6: Iya. Berapa hari nih Kak Deja? Itu.
0: Dari hari Jumat.
6: Sakit atau bagaimana? Ya,
0: sakit. Halo? Iya, sakit.
6: Oh, benar-benar sakit ya. Iya. Karena mudah.
0: Amin, terima kasih.
6: Iya, saya doakan kita jadi.
0: Iya.
6: Bisa lagu, Kak?
0: Boleh.
8: lagu Manado.
0: Oh boleh, yang mana?
8: Di Dermaga.
0: Di Dermaga.
8: Iya, tapi dengar lagu ini kak.
0: Iya. Mari mau jumpa buat siapa ini?
8: Pertama-tama datang Pak Umar, pertama ibu berkini 81.
0: Iya.
8: Terus ada Pak Adil di Samarika. Terus ada yang Mawar lewat. Kan siapa ini Bu yang Mawar lewat kak?
0: Oh Bunda Mawar di Bongin Sidi.
8: Senang kenal nih. Terus ada sama-sama kali di Lepo Kali.
0: Iya.
8: Pak Radin di Bantimuru. Opa di.
0: Iya.
8: Di mana tuh Pak Nengi itu? Hidup dari mana kak?
0: Iya.
8: Dan semua mekari cantik. Sakti.
0: Amin, terima kasih.
8: Kalau pulang jadi.
0: Aduh, terima kasih doa tak amin.
8: Iya, terima kasih kan.
0: Amin, amin.
8: Kita tidak tahu bilang kapan.
0: Lagu tak apa?
8: Itu ditarik di Dermaga, kak.
0: Oh iya, Dermaga. Oke, nanti kita putarkan ya.
8: Ya, oke. Ya.
0: Terima kasih. Selamat malam. Malam, Kak Kalina. Iya, Kak Kalina, selamat malam. Silakan kelong, tak.
9: Iya jiku minasai.
0: Iya jiku minasai.
9: Iya.
0: Iya ji. Iya ji. Kita lihat dulu coba. Iya jiku minasai. Iya jiku minasai.
9: Leaders.
0: Iya. Silakan kakak mau jumpa buat siapa?
9: Mau jumpa buat Pak Asis, Opa Din, Pak Ahmad Yani Tasmon, Pak Radin, Ibu Mawar tadi, makasih sapaannya, Pak Umar, Ibu Nursia, siapa lagi tuh, SD Nompo, dan semuanya nih.
0: Oke, nanti kita putarkan. Sama-sama, selamat malam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Asis, selamat malam.
10: Selamat malam, Bu Rica.
0: Silakan Pak Asis.
10: Jalan tarong lagunya bisa lagu kenangan.
0: Boleh.
10: Lagunya I Sugianto.
0: I Sugianto yang mana judulnya?
10: Nasibmu dan nasibku.
0: Katanyakan rembulan itu ya.
10: Ya.
0: Tanya pada hati. Aduh, lagu bagus itu. Silakan mau jumpa buat siapa?
10: Ada juga lagunya, Bu Rica.
0: Ada.
10: Bagus lagunya itu.
0: Ah, iya.
10: Teringat.
0: Kita juga suka ini lagu dan.
10: Iya, menyapa dulu Bunda Cat.
0: Oh iya.
10: Turut berduka cita Bunda Cat. Ya,
0: terima kasih amin.
10: Atas berpulangnya Bunda. Semoga diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
10: Menyapa dulu Bunda Cat.
0: Iya.
10: Pertama ada Pak Din di Nuri. Ada Ibu Lina di Petarung Utara. Para di Bantimurung. Ibu Mawar di Musiri dan Ibu Niar di Musiri juga. Pasal di Rapokali. Pasal di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Umar dari Ibu Nursia di Pampan, mana itu? Pampan 2? Pampan 1?
0: Iya.
10: Terima kasih Bu Richard, lanjut tugas Ki. Selamat malam.
0: Selamat malam. Bu Rica tahan telepon dulu ya, nanti sebentar kita telepon lagi, jangan kemana-mana.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Selamat malam Pak Angga.
3: Iya, mak malam.
2: Iya, mari silakan Pak Angga di Limbung Kelongta yang mana nanti Bung Richard kan.
3: Ya, kiranya apa ya?
2: Iya. yang mana ini?
3: Halo.
2: Ya, ya, aku mendengar.
3: Iya. Udani Tenri Bali.
2: Udani Tenri Bali. Oke, mau jumpa buat siapa ini?
3: Buat Pak Asis. Pak Uli Ape, Pak Mayani. Pak Sergio tuh, Pak Sani.
2: Iya.
3: Siapa lagi? Ibu Mawar, Marilina.
2: Iya.
3: Terakhir buat Nurikma.
2: Oke. Terima.
3: Oke, Bun Bicar.
2: Iya, sama-sama.
3: Oke, saya turut juga baru digedita meninggalnya ibunda. Semoga diterima amal ibadahnya.
2: Amin, amin. Terima kasih.
3: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Tarong.
4: Malam Kelong Tarong.
2: Selamat malam ibuku, silakan.
4: Iya, malam juga.
2: Mau jumpa buat siapa? Lagu tak dulu.
4: Terungku. Iya. Anabiu-biu.
2: Anabiu. Oh iya.
4: Iya.
2: Lama sekali baru kita dengar lagi tuh lagu ya.
4: Iya.
2: Anabiu.
4: Anabiu.
2: Iya,
4: ada.
2: Ada.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Saya dengar ibunda tercinta telah berpulang, Dik.
2: Iya.
4: Sabar, Dik. Saya ucapkan dulu.
2: Iya.
4: Suruh berlangsung kawan.
2: Amin, terima kasih.
4: Pas berpulangnya ibundanya, Bunda Ical yang tercinta.
2: Amin, terima kasih.
4: Semoga arwahnya diterima oleh Allah. Buana yang
2: amin, iya.
4: Untuk Bun Rijal bersama keluarga Tabak Cudik menghadapi coba. Kita akan ke sana juga.
2: Amin.
4: Iya. Amin. Jumpa dulu.
2: Silakan.
4: Pertama, ada Pak Angga, ada Nurgi Maros, terus ada Ibu Ersina, Ibu Lina, Ibu apa ini? Ibu Mawar bersama Ibu Niar, Cinta, siapa lagi yang di Agraria? Ya?
2: Oh,
4: Nurmala,
2: Kakak Nurmala,
4: Nandiwati,
2: dan
4: semuanya Ibu Niar.
2: Ada yang miss call gitu, ada yang miss call ki?
4: Itu Mas Nandiwati.
2: Oh, kode-kode itu namanya, jumpa.
4: Ya.
2: Dekode-kode kenapa tidak disebut namaku?
4: Bang, sudah saya sebut namanya.
2: Sebut lagi?
4: Iya, tadi.
2: Sebut lagi.
4: Ini ada Pak Umar.
2: Pak Umar, silakan Ayah.
5: Iya. Richard.
2: Iya.
5: Sabar ya.
2: Oh, amin.
5: Ya, kita ini hidup ini pasti akan juga kembali ke sana ya.
2: Amin.
5: Richard, sabar menghadapi cobaannya.
2: Amin, iya.
5: Ya. Sehat selalu. Ha?
2: Amin, terima kasih.
5: Ya, jaga kesehatan.
2: Amin, amin, iya.
5: Ya, minta pamit, Ma.
2: Iya, terima kasih.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam. Oke, silakan menelpon selanjutnya di 0811-400-9250 atau 0812-440-1950. Sebentar, ada lagunya Pada Kima Poji dan juga Siti Naja Musalai. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Siapa di mana, Ki?
6: Lagi di gua ini.
2: Oh, siapa ini? Siapa?
6: Dengku di gua.
2: Apa kabar, Dengku?
6: Baik-baik.
2: Iya. Apa sudah hujan di sana atau sudah hujan salju? Hujan belum ya?
6: Belum, enggak ada hujan.
2: Masih panas.
6: Iya, masih panas.
2: Oh, air tadi rumah aman?
6: Aman.
2: Aman, alhamdulillah. Iya. Yang mana Kelong Tar nanti Bung Richard putarkan?
6: Lagunya
2: Yang mana? Ya?
6: Yang mana?
2: Mau yang mana?
6: Songken.
2: Ya?
6: Lagunya Songken.
2: Lagunya, oh Songken.
6: Iya.
2: Songken, coba kita lihat dulu Songken ya.
6: Iya.
2: Aduh, ini lagunya jenaka sekali ini. Songken, yang mana? Eroma Bunting atau Pak Kintaki?
6: Bintang.
2: Hah? Oh, Daeng Kanangnya Songkeng. Coba Bung Richard lihat dulu ya.
6: Iya.
2: Coba. Songkeng Daeng Kanang. Oke, nanti kita mainkan. Mau jumpa buat siapa lagu ta?
6: Yang berulai Pak Umar. Buat ada Pak Sani di Sumaju. Ada Pondatu di Pinta bersama Nur Alam.
2: Iya.
6: Ada Pak Sulaiman bersama Iwawan ya. Ada siapa lagi? Angga Persetia di Limbung. Ada Usnya Tidengken dari Wontepa Jawara. Siapa lagi? Ada Opa Is, Opa Ding. Ada Bunda Sofi Tawa di Pau-Pau. Bunda Pak Kuma di mana itu? Di Goa juga. Dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daino Jeng. Silakan penelpon selanjutnya. Bung Rija tunggu lagi penelpon yang ke-14 di malam ini. Silakan. Ada kak? Oke. Selamat malam Kelong Tarong.
7: Halo.
2: Selamat malam.
7: Malam.
2: Siapa di mana?
7: Halo,
2: ya,
7: malam.
2: Selamat malam. Siapa di mana, Ki?
7: Vera Biana di Repot ini.
2: Oke.
7: Sehat, Kak Richard.
2: Sehat-sehat, amin. Terima kasih kita juga ya.
7: Alhamdulillah.
2: Amin. Oke. Kelong
7: Tar, iya. Semoga selalu tabah menghadapi cobaan, Kak Richard.
2: Amin, terima kasih.
7: Bundanya mudah-mudahan diterima. Insyaallah, subhanallah wa ta'ala.
2: Yang mana Kelong Tar?
7: Kelongnya
2: bisa Papojiku. Ah, oh boleh Papojiku.
7: Papojiku.
2: Ajakmu bata-batai itu ya. Oke.
7: Okay. Yang baru lewat tahu Pak Denoje, Ibu Dorcia, Pak Umar, Inur Hikmah, Bu Hawania, Bunda Sofi di Papua. Angga di Limbung. Di mana tuh Limbung, Dik?
2: Limbung itu di Goa, ya, toh? Iya.
7: Pak Rading, Bu Harsina, Bu Murti, Pak Asif, Bu Andatu sama Nur Alana, Santri di Pare-Pare.
2: Iya.
7: Pokoknya semua-semuanya mau saya.
2: Oke, nanti kita putarkan.
7: Iya, hati-hati kalau pulang, Dik.
2: Amin, terima kasih doa.
7: Iya, oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Richard putar lagu dulu, nanti sebentar balik lagi ya. Pada Kima Poji dan Siti Naja Musalai.

0: Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerak untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lave dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, de Lave mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.
1: Anda masih mendengar

Ya sahabat budaya, kita berlanjut lagi untuk lagu Tau Welang Pelang dan Waktu Hujan Sore-Sore. Oke, aduh.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar? Kabar baik. Mudah-mudahan Pak Richardku sehat.
0: Amin.
1: Walafiat.
0: Terima kasih.
1: Ada lagunya, Mapoji Ceni Tebu.
0: Hah?
1: Mapoji Ceni Tebu.
0: Coba Bung Richard lihat dulu ya.
1: Iya. Mapoji Ceni Tebu.
0: Mapoji Cening Tebu. Oke, mau
1: jumpa. Iya, oke. Jumpa buat Bu Nursia. Apa kabar Bu Nursia? Dan Noje yang ada tadi di Abiana, Pak Radi, Sriwut, Pak Sari, Barca, Mirra, Mauli Ape, buat Sina Nurmala, Yanitas Moon spesial buat Nur Alam. Terima kasih, Pak Richard. Tambah ganteng kuliah ini. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke. Iya. Kita putar lagu dulu sebentar, Bung Richard balik lagi ya. Oke. Tetap semangat sahabat budaya. Nanti kita balik lagi ya di program Kelong Tarong. Sekarang kita mau putar lagu dulu, ada lagunya Na Atie Mapoji.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RR Makassar di 92,5 FM dan juga di siaran streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda di aplikasi RRI Digital, sahabat budaya. Saribata malam berikut dimanapun berada, mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti, beragam rangkaian acara kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Tentunya di pagi hari ini kita akan mengikuti paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Haji Syuaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia dengan surah Al-Maidah ayat 8 hingga 11. Janggi kemana-mana, sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar bersama Bang Rian di hari ini di Selasa 22 September 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambar.

ukuran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali berjumpa di program acara Nuansa Fajar bersama saya dengan Ambo Ruse dan juga ada Ustaz kita kali ini, yaitu Ustaz Muhammad Ilham. Beliau ini dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ujung Pandang. Ustaz, gimana kabar Ustaz?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, subuh-subuh kali ini kita berbincang di Pro 4 di acara Nuansa Fajar. Dan tentu kita ingin mengangkat tentang soal penyakit hati. Wah, ini menarik ini Ustaz.
0: Iya.
1: Mungkin ada sedikit gambaran ini, kira-kira kenapa ada yang disebut dengan penyakit hati.
0: Ya,
1: kira-kira
0: baik.
1: Dalam Islam itu bagaimana posisinya ini Ustaz?
0: Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama mendengarkan siraman rohani. Ya, salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua. Di dalam Islam ada sebuah hadis yang sangat populer yang mungkin sudah biasa kita dengar, bahkan sudah kita hafal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Tapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah juga seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut adalah hati manusia. Nah, dari penggalan hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hati itu mempunyai peranan yang sangat penting. Termasuk bagaimana sehat tidaknya tubuh kita, jasad kita, bahkan baik tidaknya amalan-amalan kita, itu tolak ukurnya adalah tergantung bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang terlahir dari diri kita adalah amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang bersih. Tapi kalau hati kita sakit, hati kita kotor, maka yang akan lahir juga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan yang namanya tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, pembersihan hati. Jadi bukan hanya yang selalu kita bersihkan jasad kita saja, tubuh kita saja. Tiap hari kita mandi, dua atau tiga kali sehari, kita pakaikan sabun, wangi-wangian, parfum, tubuh kita bersih. Tapi tidak pernah kita bersihkan hati kita.
1: Nah, ini yang masalah ini, karena ini banyak orang yang mungkin lebih memperhatikan kebersihan jasmaninya.
0: Betul.
1: Termasuk itu tadi badan dibersihkan setiap hari. Tapi ada juga ternyata yang perlu kita perhatikan ini masalah hati.
0: Betul.
1: Oh, kira-kira ini Ustaz, apa dipakai bersihkan untuk hati kita ini supaya bisa juga bersih?
0: Ya. Jadi hati itu, manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasadi, unsur lahiri, ada unsur ruhi, unsur batini. Hati itu harus juga kita bersihkan. Sama halnya seperti tubuh kita, kita mandikan. Ibaratnya seperti sebuah kendaraan. Taruhlah mobil. Biasanya kalau kita punya mobil baru, itu rajin kita cuci bodinya. Apalagi musim hujan. Setiap hari kita cuci sampai mengkilap kacanya, bodinya mengkilap. Tapi tidak pernah kita bersihkan mesinnya. Nah, maka meskipun kelihatannya bagus, kinclong, tapi mesinnya tidak pernah kita bersihkan, cepat atau lambat mobil ini juga akan mogok.
1: Wah,
0: akan rusak.
1: Hati ini Ustaz, ibaratnya mesinnya.
0: Hati itu mesin.
1: Mesinnya.
0: Ya.
1: Okay.
0: Mesin penggerak amalan-amalan yang akan kita kerjakan.
1: Kira-kira apa tadi yang kita lakukan ini Ustaz, supaya bisa membersihkan hati itu?
0: Baik. Jadi penyakit hati itu pada dasarnya lebih bahaya daripada penyakit fisik. Sehingga harus kita bersihkan. Bahayanya apa? Yang pertama, kalau penyakit fisik itu sakitnya yang tahu adalah orang yang sakit itu, yang menderita.
1: Betul.
0: Ada orang sakit kepala, yang tahu persis bagaimana sakitnya kepalanya adalah orang yang sakit. Orang lain tidak tahu bagaimana sakitnya karena dia tidak rasa. Kalau penyakit hati, biasanya orang yang sakit tidak tahu kalau dirinya sakit. Malah yang tahu adalah orang lain. Ada orang yang sombong. Yang tahu, biasanya kita, diri kita tidak tahu kalau kita sombong, tapi yang tahu adalah orang lain. Wah, ini sombong ini. Itu yang pertama. Kedua, bahayanya penyakit hati ini, sakitnya nanti bukan hanya kita rasakan deritanya di dunia, tapi nanti akan ada juga balasannya, azabnya di akhirat. Kalau penyakit jasad, sakitnya selesai di dunia, sudah sembuh, sudah tidak ada urusan di akhirat. Ini makanya.
1: Tapi kalau penyakit hati,
0: terbawa
1: nanti ke akhirat.
0: Betul, dunia akhirat kita rasakan deritanya. Makanya harus kita sucikan, bersihkan dengan baik. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa hati itu sebenarnya ibarat sebuah cermin. Kalau cermin itu bersih, kinclong selalu kita bersihkan, selalu kita lap, maka gambaran wajah kita yang terpantul akan jernih juga, akan bersih. Tapi jika cermin itu dipenuhi dengan noda, bintik-bintik hitam, maka wajah kita tidak akan kelihatan jelas nampak dari cermin itu. Begitu juga hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan noda, maka kebenaran cahaya ilahi akan semakin tertutup kita lihat, sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan noda-noda kotoran.
1: Nah, kira-kira ini jenis penyakit hati ini, Ustaz, seperti apa?
0: Baik. Jadi dalam sebenarnya ada banyak penyakit hati, tapi ada dua penyakit hati yang paling berbahaya kalau kita simpan dalam diri kita. Yang paling pertama itu adalah penyakit takabur. Sombong. Penyakit hati ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Kenapa? Karena yang berhak atau yang hanya bisa untuk sombong itu hanya Allah. Manusia tidak bisa sombong.
1: Tidak ada apa-apa.
0: Makanya salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99 itu adalah Al-Mutakabbir. Yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, manusia tidak punya sifat itu. Kenapa? Karena kita terlahir tidak membawa apa-apa. Sehingga tidak ada yang pantas kita sombongkan. Nah, itu penyakit yang paling berbahaya, sombong. Dan penyakit takabur inilah yang paling dibenci Allah. Saking Allah benci, Allah usir jin dari surga. Padahal jin itu menyembah Allah juga.
1: Duluan beribadah.
0: Bahkan pernah satu level dengan malaikat, sama-sama penghuni surga.
1: Tapi gara-gara takabur,
0: sombong ya. Cuma satu kesalahannya, sombong. Nah, ketika disuruh bersujud kepada Adam, diperintahkan oleh Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semua malaikat sujud, illa iblis.
1: Kecuali iblis. Ngorok tadi. Jadi bahaya ini, pendengar, masalah takabur. Takabur ini atau sombong itu sifatnya iblis nih.
0: Sifatnya iblis.
1: Paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi yang paling berbahaya.
0: Setelah sombong adalah al-hasad. Iri hati. Iri hati itu kalau bisa kita bahasakan sekarang adalah SMS.
1: Senang
0: melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau ada yang SMS itu berarti itu hasad itu.
1: Jadi kalau mau kita tahu diri kita, kalau ada nih orang dapat banyak kebaikan, lalu ada muncul perasaan.
0: Itu berarti tanda-tanda iri hati, tanda-tanda punya penyakit hati. Dan bahayanya penyakit hasad ini bukan hanya sekedar tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain mendapatkan kelebihan, tapi orang yang hasad itu kalau dia sudah punya penyakit hasad dalam dirinya, berupaya untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Itu bahayanya. Makanya Allah ajarkan kita dalam Al-Quran untuk selalu minta perlindungan dari orang yang hasad. Di surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diajarkan untuk minta perlindungan dari orang yang hasad ketika dia berupaya untuk merealisasikan keiri hatiannya.
1: Ya, ya, ya.
0: Karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang iri dengan kita.
1: Tidak dilihat.
0: Iya.
1: Iya. Nah, itu tadi bahwa ada dua penyakit yang paling besar tadi, Mr. Dick. Nah, kalau melihat itu tadi, untuk mendeteksi diri kita nih, Ustaz, supaya lebih gampang bahwa ini sebenarnya kita kena penyakit
0: ya.
1: Ini.
0: Betul. Apa? Ya, oke. Okay. Yang pertama, untuk penyakit takabur dulu. Ya, bagaimana cara mengobati penyakit takabur itu, sombong itu? Kalau ternyata sudah ada benih-benihnya, na'udzubillah, ya, di dalam diri kita. Karena ini sangat berbahaya. Yang pertama, sebagai manusia ya, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti mengakui bahwa diri kita ini tidak ada daya dan upayanya di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita la haula wala quwata illa billah, insyaallah itu bisa menghindarkan kita dari penyakit sombong. Nah, yang kedua, karena orang sombong itu cenderung menilai orang lain biasanya lebih rendah dari dirinya. Maka untuk menghilangkan penyakit sombong itu, kata ulama, antaral ghaira afdalan minna. Ulama mengajarkan kita, kalau kita mau terhindar dari penyakit sombong, nilailah orang lain itu lebih bagus daripada diri kita. Jangan sebaliknya. Kalau kita nilai orang lain lebih rendah dari kita, itu bisa membawa kepada penyakit sombong. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita melihat orang lain, bisa jadi penampilannya biasa-biasa saja, kelihatan lusuh dan seterusnya, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Bisa jadi dia lebih sabar seumpamanya menghadapi kehidupan daripada kita. Dia lebih rajin beribadah daripada kita. Nah, itu untuk penyakit sombong ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu famayunasibu kulla wahidin minhuma kazabtuhu binnari. Nah, ini Allah peringatkan kita dalam sebuah hadis qudsi untuk tidak sombong. Siapa al-kibriya'u ridai, sifat merasa tinggi, merasa agung itu adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, dan merasa bangga, merasa tinggi itu adalah sarungku. Siapa di antara hambaku yang merasa memiliki salah satu keduanya, maka siap-siaplah nanti saya akan lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini bahayanya penyakit sombong. Nah, yang kedua, penyakit hasad tadi itu, iri hati itu. Kalau kita ingin mencegah diri kita dari penyakit hasad, upaya-upaya yang diajarkan oleh para ulama, yang pertama adalah sebagai seorang mukmin yang percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti yakin, seyakin-yakinnya, bahwa sebenarnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu sudah dibagi semua rezekinya, sehingga tidak perlu kita iri melihat kelebihan orang lain. Ya, orang punya kelebihan, itu sudah Allah sudah bagi semua rezekinya. Yang kedua, sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa rezeki yang Allah bagi untuk makhluknya itu tidak mungkin tertukar dengan rezekinya orang lain. Apa yang kita lihat dari orang lain itu miliknya, bukan milik kita, dan belum tentu cocok untuk kita. Saya selalu menganalogikan bahwa rezeki itu seperti apa namanya, ketika kita menginginkan sesuatu itu ibaratnya seperti seorang anak kecil yang melihat benda berkilau di atas lemari. Anak kecil biasanya kan tertarik perhatiannya kalau ada benda kecil, benda-benda yang apalagi berkilau. Dia minta meregek sama ibunya untuk diambilkan benda itu. Menangis. Tapi ibunya tidak mau kasih. Karena ternyata benda yang berkilau itu bukan mainan. Itu adalah pisau yang tajam. Kapan ibunya kasih pisau tersebut, itu bisa melukai dirinya. Sehingga ibunya ganti dengan boneka yang lebih lucu. Nah, begitu juga dengan manusia. Terkadang kita menginginkan kehidupan atau apa yang dimiliki orang lain, tapi ternyata itu tidak cocok dan bahkan bisa membahayakan bagi kita. Sehingga Allah ganti dengan yang lebih bagus, yang lebih pas. Itulah yang kita miliki saat ini.
1: Jadi setiap orang dikasih kekayaan, belum tentu kekayaan itu akan membawa kebaikan.
0: Ya, betul.
1: Ya. Dengan ini.
0: Betul.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Nah, kemudian kira-kira penyakit hati itu, Ustaz, kira-kira bisa disembuhkan gak?
0: Iya. Bisa disembuhkan ya, dengan cara tadi ya, itu kan Allah ajarkan kita dalam Al-Quran. Yang pertama, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis zikir, majelis taklim dan seterusnya, itulah obat yang akan menenangkan hati kita. Semakin kita banyak mengingat Allah, maka semakin kita hati itu bersih dari segala penyakit-penyakit hati.
1: Baik, terakhir mungkin Ustaz, ya, bagaimana cara menghadapi kira-kira orang yang punya penyakit hati, apalagi kalau di lingkungan kerja, di lingkungan bertetangga dan sebagainya. Ini pasti ada kita dapatkan situasi seperti ini.
0: Ya, betul. Kalau kita mengambil contoh dari keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu selalu memberikan contoh yang terbaik. Ya, jadi orang itu bisa mencontohi kita, mengikuti kita dari keteladanan yang kita contohkan, dari akhlak atau perilaku yang kita perlihatkan. Mungkin ada orang lain yang tidak bagus dengan kita, tapi sikap kita tetap baik sama dia, sehingga lama kelamaan orang itu akan luluh. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul ini juga sangat mempengaruhi sikap kita, sifat kita. Ya mungkin seperti itu.
1: Baik Ustaz, karena waktu yang sangat terbatas Ustaz, ada mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar ini kepada Ustaz?
0: Ya baik, sebagai penutup dan nasihat untuk kita semua, marilah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, mari kita selalu menjaga hati kita ya, untuk tetap bersih, karena hati adalah penggerak, barometer utama bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka akan terlahir juga perbuatan-perbuatan yang bersih. Tapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, dipenuhi dengan noda-noda penyakit hati, maka yang terlahir dari perilaku, amalan kita juga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersih hatinya, bersih amalannya. Sehingga ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ini doa yang Nabi ajarkan supaya hati kita selalu istiqomah dalam

0: Pandan, Daun Kemangi serta Terong. Keunikan kulir ini terletak pada saus kacangnya yang diulek langsung dari kacang tanah, cabai rawit, kencur, bawang putih, gula merah, air asam, dan terasi sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, pedas, dan aroma kencur yang kuat. Berbeda dengan gado-gado atau pecel yang menggunakan sayuran rebus, karedok mempertahankan kesegaran dan teksturnya sayurannya karena disajikan mentah, serta sering dinikmati bersama kerupuk dan nasi hangat atau lontong.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Dian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, Sobat Budaya, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar tak semua Sobat Budaya di pagi hari ini yang mungkin sudah mulai beraktivitas ya, sudah mulai beraktivitas di kediamannya di hari Selasa hari ini, di pagi hari ini yang begitu cerah di Kota Makassar. Dan tentunya di pagi hari ini Bang Rian doakan kita semua sehat selalu dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin. Dan tentunya mungkin sahabat budaya yang sudah mulai bersantai di depan radionya mendengarkan kami, baik itu melalui radio terestrial di 92,5 FM maupun di aplikasi R Digital di streaming, tentunya kami akan hadirkan sejumlah informasi di ruang dengar tak sahabat budaya di informasinya di wilayah Sulawesi Selatan. Perumda Pasar Makassar turut mendukung pelaksanaan World Clean Up Day 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan jajaran dan pegawai Perumda Pasar Makassar serta dipusatkan di Pasar Terong sebagai salah satu perwakilan pasar di Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap anjuran pemerintah Kota Makassar dalam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, sahabat budaya. Direktur Utama Perumda Pasar Makassar, Ali Gauli Arif, mengatakan pihaknya telah mengarahkan seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Pemerintah Kota Makassar menganggarkan program rumah tidak layak huni untuk 451 rumah pada 2026. Program tersebut menjadi dari upaya pemerintah kota dalam mendukung program 3 juta rumah dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kepala Dinas Perumahan Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan pelaksanaan bedah rumah yang menggunakan anggaran APBD Kota Makassar tersebut saat ini masih berlangsung. Dari total 451 rumah yang menjadi sasaran, progres pelaksanaannya hingga saat ini telah mencapai sekitar 80%. Program tersebut ditargetkan dapat membantu masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Pemerintah Kota Makassar mendapat bantuan bedah 300 rumah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari dukungan terhadap program 3 juta rumah. Bantuan tersebut akan direalisasikan untuk perbaikan rumah masyarakat yang memenuhi kriteria pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudi, mengatakan bantuan 300 rumah tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat di Kota Makassar. Menurutnya, pelaksanaan bedah rumah ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan seluruh rumah yang masuk dalam program tersebut harus diselesaikan dalam rentang 1 tahun, sahabat budaya. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Bang Rian telah hadirkan 3 informasi dan informasi lainnya kami akan hadirkan lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat budaya. Bang Rian akan kembali hadirkan sajian lagu di ruang dengar tadi. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa pun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih bersama kami di acara Padarma Kota Dayang pagi hari ini, sahabat budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda semua. Festival Harmoni Musik Siraja tahun 2026 bertajuk Ruang Ekspresi Musik Anak Negeri berlangsung semarak di Pendopo Dekranasda Kabupaten Kepulauan Selayar pada Sabtu kemarin. Menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas Selayar, festival ini menjadi ruang perjumpaan antara seniman, generasi muda, komunitas seni dan masyarakat untuk merawat sekaligus mengembangkan kekayaan budaya daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut beberapa pejabat teras dari pemerintah Kabupaten Selayar, sahabat budaya. Suasana semakin semarak ketika rangkaian pertunjukan seni dimulai. Rampang Gendang membuka pertunjukan dengan dentuman ritmis yang kuat, menghadirkan nuansa tradisi Selayar dan seketika menghidupkan suasana pendopo di Kranasda, sahabat budaya. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Maros kembali menjadi perhatian kepolisian. Dalam kurun waktu satu pekan, Satuan Reserse Narkoba Polres Maros mengungkap 8 kasus narkotika dan mengamankan 9 orang yang diduga terlibat. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi turut menyita barang bukti sabu dengan total berat sekitar 80 gram. Sabu ditemukan dalam jumlah kemasan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Maros untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kasat Res Narkoba Polres Maros Ibtu Asri Arif mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Maros. Kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Bone Beramal FC sukses mengunci gelar juara turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026. Kemenangan diraih setelah menumbangkan tim tangguh Sidrap lewat laga penuh drama di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Parepare, Senin kemarin. Pertandingan berlangsung sengit hingga waktu normal usai dengan skor imbang 1-1. Keberuntungan dan ketenangan pemain Bone Beramal FC akhirnya menyegel kemenangan lewat adu penalti yang berakhir dengan skor 5-4. Manajer Bone Beramal FC, Edi Saputra Syam, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas perjuangan luar biasa para pemain di lapangan. Menurutnya, meraih trofi juara dalam turnamen ini bukanlah hal yang mudah. Terlebih timnya harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama, sahabat budaya. Kita kembali ke informasi berikutnya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Madrasah Aliyah Negeri Matoman Insan Cendekia Goa, Muhammad Fadiraturrahman, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional 2026 bidang kebumian tingkat nasional, sekaligus menjadi wakil Kabupaten Goa dan satu-satunya wakil madrasah dari Sulawesi Selatan dalam ajang tersebut. Capaian Fadil tidak diraih secara instan. Dirinya harus melewati rangkaian seleksi berjenjang yang berlangsung ketat mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga kompetisi tingkat nasional. Setiap tahapan menjadi ruang bagi Fadil untuk menguji sekaligus memperdalam penguasaannya terhadap ilmu kebumian. Pengumuman pemenang dan penganugerahan OSN Tingkat Nasional di Jang Pendidikan Menengah 2026 digelar Sabtu 19 September 2026. Baik sahabat budaya, 4 informasi kami telah sajikan untuk Anda di pagi hari ini. Nanti barang akan kembali bersama Anda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Panorama Kota Daeng.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara, wilayah Kalimantan Utara kaya akan seni budaya yang terus dikembangkan dan dipertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya kearifan lokal. Rumah adat atau balai adat suku Tidung menjadi simbol kekuatan, kebersamaan bagi masyarakat di Bumi Paguntaka, sebutan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam paket budaya kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui Balai Adat Suku Tidung yang menjadi salah satu ikon wisata di Kota Tarakan yang juga dapat menjadi situs pendidikan bagi pelajar.

Balai Adat Suku Tidung memiliki luas 1,7 hektar diresmikan tanggal 14 Februari 2018. Terletak di Jalan Sungai Sesayat, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur. Memiliki sejarah tersendiri karena berdekatan dengan lokasi pemakaman keramat Syekh Al-Marzak. Bangunan Balai Adat Suku Tidung mengambil referensi arsitektur tradisional suku Tidung pesisir Ulun Pagun yang disebut dengan Baloi Mayo atau Rumah Raya, memiliki arti sebagai gedung atau istana dalam kerajaan Tidung Tarakan. Balai adat ini memiliki 4 bangunan yang mengarah ke bangunan utama, Baloi Unot, dan 5 ruangan yaitu masing-masing Balai Rum, Rumah Maju, atau Rumah Bersorong menghadap ke timur sebagai tempat acara pertemuan dan penerimaan tamu. Selain itu, Balai Delaki, rumah laki-laki menghadap ke utara, tempat untuk anak laki-laki. Kemudian Balai Denandu, rumah perempuan menghadap ke barat, serta Baloi Unot, rumah utama atau tengah yang merupakan ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Dan Baloi Yampu, rumah tuan yang menghadap ke selatan.

0: Datuk Norbeck sangat mengapresiasi kehadiran balai adat yang mencerminkan kota Tarakan sebagai kota sejarah yang tetap melestarikan kearifan lokal. Datuk Norbeck juga mengakui balai adat suku Tidung yang dibangun sangat kental dengan arsitektur khas suku Tidung pesisir Kalimantan Utara menjadi daya tarik tersendiri dibanding dengan bangunan rumah adat di daerah lain.
1: Pemanfaatannya ke depan begitu. Bangunan sudah ada, karangan sudah ada, walaupun saya kira masih perlu banyak pembenahan begitu untuk lebih bagus lagi. Nah, terutama kepada lembaga adat dalam hal ini yang secara teknis nanti mungkin akan memanfaatkan itu, ini juga perlu apresiasi yang agak lebih begitu, terutama dalam memanfaatkan balai adat itu. Ya, di samping kita perlu beberapa hal yang bersifat material atau kebendaan, begitu juga SDM juga perlu begitu. Nah, karena ini baru pertama, sudah tentu ada yang kurang. Nah, jadi saya kira kita perlu sumbangsi, sumbang saran, sumbang pemikiran untuk lebih memperbaiki itu.
0: Berbagai pakaian adat maupun alat musik tradisional, termasuk peralatan bak sebuah rumah raja, ikut dipajang dalam balai adat suku Tidung. Bahkan buku-buku tulisan yang menggunakan bahasa suku Tidung juga menjadi koleksi di balai adat tersebut.
1: Nah, di samping adat sudah tentu seni tradisional. Nah, mungkin bidang budaya yang lain yaitu bahasa. Nah, sudah tentu barangkali bahasa ini kan tidak terbatas dalam percakapan begitu. Nah, bahasa perlu ada buku, perlu ada tulisan-tulisan yang ada di balai adat itu saya. Sebab budaya tradisi ini kan ada tiga hal yang utama. Yang pertama itu adat istiadat, kemudian kesenian dan bahasa. Nah, kalau tiga hal ini bisa kita kelola dengan bagus, saya kira itu satu hal yang positif untuk permerdekaan yang merupakan satu kekayaan khasanah budaya kita begitu kan, dan sudah pasti itu menjadi salah satu identitas kota Tarakan.
0: Balai Adat Suku Tidung juga digunakan sebagai pusat penelitian dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan adat suku Tidung melalui benda-benda peninggalan bersejarah yang dipajang dalam balai adat tersebut, di samping sebagai wadah rekreasi wisata dan tempat melakukan aktivitas kegiatan lainnya.

0: Rumah adat atau balai adat suku Tidung merupakan salah satu dari sekian banyak keanekaragaman seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
1: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
2: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
3: Menyerahlah, wahai penduduk desa Air. Kami akan naklukkan kalian semua.
2: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
1: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster-monster plastik yang mengganggu desa.
2: Keajaiban ini, konon katanya, hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
4: Benar, itu sungguh keajaiban, bukan?
1: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.

Baik, sama Bro ya, kita lanjutkan di sesi terakhir kita informasinya di ruang dengar tadi. Pengerjaan kegiatan dana kompensasi kemitraan pembangunan Desa Bontelimpangan Kecamatan Bontelimpangan Kabupaten Goa kini memasuki tahap akhir dan hampir rampung. Progres pembangunan tersebut terus dipantau untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan Sobat Budaya. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. 6 anak di bawah umur diduga menjadi korban penganiayaan di Pondok Pesantren Abrat Makassar. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kompleks Pemda Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Menindaklanjuti informasi tersebut, SPKT bersama piket fungsi Polsek Manggala mendatangi lokasi kejadian. Petugas yang dipimpin Pawas Aibtu Amiruddin melakukan pengecekan dan penanganan awal. Dari hasil penanganan, polisi menemukan 6 anak yang diduga menjadi korban. Seorang pembina Pondok Pesantren Abra juga diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Sahabat Budaya. Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Sulawesi Selatan masih menghadapi kendala anggaran dalam mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Ski Air dan Wakeboard 2026. Kejurnas tersebut dijadwalkan berlangsung di Danau Sunter. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi PSAW Sulsel dalam memaksimalkan persiapan atlet. Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan, mulai dari latihan, transportasi, akomodasi, hingga biaya operasional selama mengikuti kejuaraan. Baik, informasi terakhir yang kami hadirkan di Ruang Dengarta, dikutip dari Antara Sulsel. Tim gabungan kepolisian menggeledah kantor Bupati Goa dan rumah jabatan Bupati Goa terkait penyidikan dugaan pungutan liar dan gratifikasi dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Penggeledahan dilakukan secara serentak pada Senin oleh tim gabungan dari Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri, Ditreskrim Suspolda Sulsel, dan Polres Goa. Puluhan personel tiba di kantor Bupati Goa dan rumah jabatan Bupati Goa sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah. Kedua lokasi tersebut berada di kawasan yang berdekatan. Sejumlah petugas kemudian memasuki beberapa ruang di kantor Bupati maupun rumah jabatan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, Sahabat Budaya. Baik, Sahabat Budaya, demikian informasi yang kami hadirkan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Untuk melengkapi informasinya dapat mengakses portal kami di rri.co.id dan juga di Antara Sulsel, Sahabat Budaya. Bang Rian pamit undur diri dari program acara Panorama Kota Daeng. Kita akan kembali lagi nanti di program acara Baribasa di pukul 7 hingga pukul 9. Kita akan membahas topik tentang masihkah nilai Sirina Pace dan Sipakatau menjadi jalan damai di tengah konflik. Nanti kita akan buka kesempatan Sahabat Budaya untuk bisa bergabung di acara Baribasa. Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibumbui rempah-rempah gurih beraroma pedas. Hidangan bertekstur kenyal ini dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dimasak dengan cara dikukus atau dibakar di atas bara api. Memiliki nilai historis yang tinggi, kuliner yang sudah ada sejak abad ke-15 ini dahulu merupakan makanan favorit para raja Gorontalo dan sering disajikan simbol perdamaian serta persatuan dalam perundingan antar kerajaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat budaya, tentunya di program acara Baribasa. Kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian hingga pukul 9 nantinya, sahabat budaya. Dan tentunya di pagi hari ini, sahabat budaya, Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, apalagi yang mendengarkan kami. Jangan lupa nanti bergabung bersama kami di acara Baribasa. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan mengangkat tema atau topik yaitu masihkah nilai siri Napace dan Sipaketau menjadi jalan damai di tengah konflik. Kita kaitkan dengan kejadian kemarin, seorang ojol atau ojek online mendapat penganiayaan senjata tajam oleh parkir liar di samping mall Ratu Indah Makassar. Nah, ini yang kita akan bahas tentunya di acara Baribasa. Apakah harus menggunakan kekerasan ketika ada masalah? Kita memiliki nilai budaya. Nilai budaya yaitu Sipaketau, nilai siri Napace, atau kita duduk bersama apa masalahnya tanpa harus menggunakan kekerasan, sahabat budaya. Dan tentunya nanti Bang akan undang kita semua untuk bisa bergabung di line telepon kami, di WA maupun telepon biasa. Dan juga Bang Rian live TikTok di Perempat RR Makassar. Dan di pagi hari ini, sahabat budaya, yang seperti biasanya, Bang Rian selalu ingin menyapa kepada semua pendengar setia kami yang selalu mendengarkan siaran kami di live TikTok kami. Dan tentunya pagi hari ini sudah ada Indah yang katanya assalamualaikum, siap monitor kak dan salam sehat selalu. Iya, Indah Bugis Sopeng, Indah Dembaji sudah monitor tau di TikTok. Oke, sahabat budaya, di pagi hari ini Bang Rian mau sapa dulu bagi pendengar kita. Ada bunda-bunda Cida, Bunda Sofi, Bunda Fatma, ada juga barusan Indah di TikTok juga, ada Pak Hamsa, ada Dimas, Andi Karisma, ada Pak Zul, ada Bu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Deng Sarro, Opa Is dan Pak Marsuki, Ibu Sri Sinta, Bu Nursia dan Pak Umar, ada Opu Amran, ada Deng Lukmo, ada Bunda Sudarsia, ada Deng Limpo, siapa lagi, Pak Nurdin, Opa Din, Puan Datu, Bu Niar, Ibu Ramla, Pak RD Mangka, Deng Saleh, Pak Bahar, Pak Sani, Bang Jono, dan semua pendengar Perempat RR Makassar yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu per satu, sahabat budaya. Dan tentunya nanti kita akan menggunakan semuanya. Bang Rian kembali ingatkan topik yang kita akan bahas tentang masihkah nilai siri Napace dan Sipaketau menjadi jalan damai di tengah konflik. Apalagi kita kaitkan dengan kejadian baru-baru ini, seorang ojol harus menerima luka akibat tebasan senjata tajam oleh seorang parkir liar. Di sini ada dari penelusuran berita-berita dari beberapa sumber, terjadi perselisihan antara parkir liar atau parkir pembantu dengan ojek online di saat parkir. Nah, ini menjadi pembahasan kita nantinya di sahabat budaya. Jadi harusnya bagaimana penyelesaian? Apakah harus pakai kekerasan atau menggunakan tradisi kita yaitu duduk bersama, apa masalahnya kita selesaikan secara kekeluargaan atau bagaimana, sahabat budaya? Oke, kita akan putar dulu beberapa lagu untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini. Ada lagu Taulona Bonto Bontorannu bersama Taniaka Burane Benya. Nah, tentunya nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda dan tetap bersama kami di 92,5 FM, di siaran streaming kami juga di aplikasi RRI Digital serta live TikTok kami di Pro 4 RRI Makassar.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Serbata malamku masih bersama kami di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita buka kesempatan kepada sahabat budaya yang mau bergabung di acara kami dengan topik pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu masihkah nilai sirine paci dan sipekato menjadi jalan damai di tengah konflik. Kita mengambil satu contoh yang kemarin kejadian penikaman yang dilakukan oleh Jukir, juru parkir liar di Kota Makassar, tepatnya di samping Mall Ratu Indah. Korbannya adalah seorang ojek online. Nah, dari situ awal penikaman tersebut terjadi setelah pelaku dan korban terlibat cekcok di jalanan yang menjadi lokasi parkiran sepatu daya. Nah, haruskah dilakukan kekerasan atau kita duduk sesama, ya kita mempunyai budaya kita, Bugis Makassar itu, duduk bersama, tudangki sama-sama, apa masalahnya, bicarakan baik-baik bagaimana. Haruskah pakai kekerasan hingga mengancam nyawa gitu sahabat budaya. Kita undang di 0811 400 9250. Halo, Bari Basah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bari Basah.
1: Kabar pagi, obrolan santai.
0: Iya, selamat pagi. Tapi Pak Marsuki.
1: Kalau yang dibahas.
0: Iya,
1: sedikit.
0: Santai, enggak apa-apa, santai sambil serius.
1: Tapi saya mau tanya dulu. Udah makan?
0: Adakah? Kalau menanya okay. Gitu berarti ada kah?
1: Ada nih.
0: Ya. Pak Marsuki.
1: Ini saya punya hati sudah menunjukkan 2 menit.
0: Sabar, nyantai aja.
1: Jadi baik-baik apa tadi yang disampaikan itu mengenai nilai kehidupan sirine paci. Itu keduanya.
0: Oh.
1: Iya. Keduanya. Jadi sama-sama koreksi. Jadi ke dalam ketika kita berkomunikasi dan titik pelayanan atau titik satu pergaulan, kita memiliki dua itu. Dan sampai juga orang juga dia ketika komunikasi cara ngomongnya juga kurang bagus. Orang kan tersinggung. Jadi keduanya. Tukang parkir dengan apa? Dengan apa itu
0: tadi? Tukang parkir dengan ojol.
1: Ojol. Sebetulnya itu kan siapa tahu ini kan perkiraan. Siapa tahu ojolnya dibilang, pasal bang.
0: Pakai
1: dulu. Kan begitu kan kasar.
0: Ada ketersinggungan dari pihak kadang, ojol dengan perkataan.
1: Dia bilang, assalamualaikum, bagaimana kabar Tadinda? Kan begitu. Sebaliknya. Ini juga yang diajak omen juga baik. Kasih bagus ke anul tak motor tak kita parkir ki, diarahkan, dipandu. Kalau dia misalnya, biasanya itu kan orang parkir parkir motor kan bagusnya kan kepalanya di luar. apalagi kalau dia sudah parkir motornya, ini tadi tukang parkir dia putar ki, begini bagus. Jangan bilang kau tidak menonton sekolah anu kira-kira begitu. Jadi ada komunikasi kedua belah pihak. Itu namanya sepakat tahu,
0: itu mi sebenarnya.
1: Itu harus dimiliki. Cuma dalam kasus ini tentu tidak digali. Bukan kita mencari kesalahan.
0: Tapi menurut keterangan timur, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajang, dari hasil penyelidikan dari korban, bahwa si driver ojol ini merasa sudah membayar parkir sebesar 10.000. Namun juru parkir liar tersebut tetap mengusir si driver ojol tersebut sehingga terjadi ketersinggungan.
1: Itu tadi saya bilang. Tidak apa kalau dia katakan 10.000, kasih dia 15. Kan dengan murah-murah jadi kita datang-datang lagi. Itu tadi persoalannya.
0: Makanya jadi, dibutuhkanlah.
1: Ini kita jadikan sebagai suatu pelajaran bahwa jangan lagi terlalu seperti itu dengan cara tadi.
0: Kekerasan
1: kita berkomunikasi dengan bagus.
0: Baik.
1: Komunikasi itu susah memang, akan dipelajari.
0: Betul.
1: Semester itu.
0: Itu orang-orang harus pahami sebenarnya. Kan kita dikenal orang yang beristiadat, berbudaya. Masa nanti orang menilai kita sebagai orang yang di sana orangnya kasar-kasar. Padahal jadi, tidak begitu, Ki.
1: Dihargai dia sebagai manusia, siapa kan tahu. Kalau dia lebih tua, bagaimana kabar tak anda? Kalau dia lebih adik, indah. Ya ini natal semua.
0: Ya.
1: Tapi tadi kalau ada kasus penikaman itu tidak boleh.
0: Tidak dibenarkan itu.
1: Oh iya, jadi ini juga kita punya petugas juga itu. Mm-hmm. Dia harus jeli melihat. Mm-hmm. Dulu itu biasa ada pemeriksaan di geledah orang. Tidak bisa membawa
0: sejam
1: ayam, nggak boleh. Iya,
0: betul-betul.
1: Kecuali kalau tugasnya dia tukang potong-potong ayam.
0: Dan yang sangat disesalkan juga ini karena dia itu tidak terdaftar sebagai
1: pemerintah hewan, kan dia bawa pisau, ada surat keterangan. Iya kan begitu. Ini keterangan ke polisi.
0: Iya,
1: saya bekerja di rumah pemotor hewan.
0: Mm-hmm.
1: Boleh kau dikasih bukan senjata tajam, pisau.
0: Bahaya.
1: Kalau badinya itu badimu itu simpan itu jadi barang pusaka. Tidak ada gunanya karena kau memperbuat dua saja, kalau kau tidak mati, kau di penjara. Kan tidak ya?
0: Iya. Iya, harus berpikir panjang dulu lah, seribu kali dulu sebelum bertindak lah, apa ya.
1: Iya, kita berpikir.
0: Berpikir dulu seribu kali. Pikir dahulu
1: pendapatan, sesuai kemudian tiada gunanya.
0: Itulah.
1: Sudah 5 menit ini.
0: Iya.
1: Okay, ada CS gitu yang tinggal di utara itu. Bos tidak sambung.
0: Oh iya, siap.
1: Iya. Masuk di Dinda.
0: Iya. Terima kasih.
1: Bekanda. Mohon maaf di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki sahabat Uri. Di belakangnya Pak Marsuki 0811-400-9250. Halo Baribas, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Salam sehat, sejahtera selalu.
0: Amin.
2: Tambah bondeng.
0: Nah, lihat kami di TikTok. Indah deh Mbak Haji. Bagaimana kabar keluarga, sehat?
2: Sehat. Lagi minum ini.
0: Minum apa? Minum oli.
2: Motor kakak. Bukan kamu mobil, nak.
0: Supaya bisa menggas pagi-pagi hari ini.
2: Saya minum oli hitam dengan taripang.
0: Wih, kopi hitam.
2: Iyalah, sama taripang, Tom.
0: Wih, enaknya taripang.
2: Enak, iya memang. Makanan favoritnya orang di sini sama gula cukai.
0: lengkapnya, Mi. Itu.
2: Baru pergi ke kerja, Tom. Tapi monitor ke dulu deh, acaranya Kak Ria.
0: Nggak lengkap itu kalau makan pagi atau sarapan tidak mendengarkan radio.
2: Kalau begini Kak, kalau saya itu Kak Rianto, nggak lengkap kekurasa hidupku dalam sehari itu kalau tidak tembus ke DRRI dimanapun.
0: Iya tahu.
2: Yang penting ada di waktuku. Tapi kalau kerja Kak pasti monitor dia pakai handset sambil kerja. Tapi kalau luar itu nggak ada di ini pasti usahakan tembus. Begitu.
0: Iya harus dong. Indah.
2: Terutama di area Pro 1, Pro 4, Pro di mana-mana deh.
0: Di mana-mana saja.
2: Banyak rumahku saya di area ini, nak. Dan ramah-ramah penghuninya, kakak-kakakku. Iya, enggak ada bedanya. Kalau di bau-bau tuh hampir sama dengan Kak Rian. Itu cara menyapanya, bercandanya, tuh Kak Yuda sama Bancali dengan Baniru.
0: Iya. Yeah.
2: Indah. Apa dibahas, Kak?
0: Ini.
2: Penikaman toh yang di mall itu.
0: Kita kaitkan dengan
2: viral, Mi.
0: Kita kaitkan dengan budaya kita lah tentunya. Kan masihkah nilai sirina paca atau sipagatau atau tudang sipulung untuk menjadi jalan damai di tengah konflik?
2: Yang kidul. Sebelum lanjut ke situ, Kak, sedikit lah. Karena sedikit juga waktuku. Seperti Bapak Omar suka gini. Ojol dengan jukir itu tidak bisa terlalu ada yang kita salahkan, ada yang kita benarkan, ya kan? Karena biasanya saya dapat itu juga ojol, kalau dia mau ambil barang, parkir sembarangan juga, asal simpan di motornya, ya kan? Tukang parkir juga, ada yang biasa menegurnya agak kasar, atau agar bagaimana, ya kan? Jadi di sini kita, jangan ada yang kita bela anak, kan? Di sini kan ada yang namanya pembelaan, ya kan? Kalau semua salah, berarti penjara penuh. Jadi, di sini itu orang jeli-jeli itu menilai apakah benar atau gimana. Di mana di Mawas itu ada orang bayar parkir 10.000. Lama-lama aku mau hampir setiap hari itu keluarga ke sana itu belanja tidak pernah baik-baik juga tukang parkirnya di sana kalau nelaki parkir sini Bu ya keluar dikasih 2.000, 3.000 itu kalau motor ya kan. Nah di sini saya lihat itu katanya itu parkir diarahkan bilang sebentar sekali sih ada yang ngotot tidak. Karena perasaan saya itu tahun kampanye itu kemarin itu, yeah. Kata,
0: yeah, yeah.
2: Dia biarkan sih di sini, tidak bergeraknya di sana karena dia masing-masing punya lahan karyang. Tidak ada saling apa namanya itu melampaui atau saling menyerobot lah ke depan ceritanya toh. Jadi kalau di sini saya lihat itu tidak bisa kita terlalu harus betul-betul itu tim penegak hukum itu jeli-jeli menilai kan. Jangan sampai dia salah ini karena ojolnya dia bela, parkirnya yang kasihan yang disalahkan. Tapi yang salahnya ini jukir karena menikah, ya kan?
0: Iya.
2: Ya, mengeluarkan makanya, darah.
0: Makanya ya ini kan? Kita tidak bela yang pihak yang benar. Makanya kita kembalikan ke budaya kita. Apakah harus pakai kekerasan?
2: Di sini itu Karyanto, tidak ada mi budaya itu kalau naik mi emosinya orang.
0: Setinggi-tingginya emosi kita ya, itu terkadang itu kita dia. Bisa
2: coba beda begini kata Kak, maaf ini nah pendengar mohon maaf di diri kita sendiri di rumah ya kalau kita jengkel sama keluarga atau Pak Patik tuh kulempar ini kalau napa naik pagi masih pagi-pagi nak kasih daik ni anuku istilahnya orang kasih naik cambangku emosiku kulempar ini nah itu. Jadi nanti sudah pergi lagi tuh, astaga Allah, kenapa saya bilang begitu, ya kan? Baru timbul itu namanya penyesalan, ya kan? Nah, ini mi namanya itu, kata istilahnya itu, setan itu berkuasa. Karena, bukan ya karena apa itu setan pengaruh itu muncul mi kata-kata seperti itu, muncul mi perbuatan seperti itu. Jadi kalau dibilang diri napa ceh, mungkin masih ada jika tapi kurang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak ada seandainya itu dibilang ada setepar tidak ada orang melakukan hal-hal seperti itu kak tidak menjelek-jelekkan tidak ada saling membuli tidak ada yang saling ini dan itu karena dia terapkan yang namanya etika sifat kata sifatnya sebagai lebih ya kan tu dan si pulun duduk untuk membahas apa yang telah terjadi di antara kita di tengah-tengah kita. Tapi jarang-jarang yang melakukan itu, Kak. Ustaz saja biasa hilap, apalagi di bilang-bilang. Mana-mana nasin tahu, Kak. Kurang nyerokul laku ke baru ini, toh. Menyesalki. Contoh, di istri suami kan juga saling keras. Kasar gitu. Apa itu, Kak? Padahal sudah itu. Minta maaf, Kak. Nah, terus tadi salah ke suami kadang juga. Ya mau ke anu kak, beti-beti kak, pergi mau ke sana, ini begini. Ah, biasa kan, kalau tidak bisa kau hargai kak, anu-anu. Yang temi itu istri bilang, pergi mau ke sana, cari mau ke yang, iyo, saya pergi ke sana. Padahal di hatinya itu berbeda dengan apa yang dia ucapkan, ya kan, seperti itu. Jadi, kalau mau kita melakukan di luar itu, ambil contoh di diri kita, diri sendiri. Sebelum mengintrospeksi diri orang lain, introspeksilah diri kita sendiri. Mungkin akan aman itu dunia. Kalau dibilang itu si pakainya, sebagai situ tetap itu, deh di mana-mana diterapkannya itu kekerian. Apalagi di instansi-instansi itu ada itu dipajang, toh.
0: Iya, jelas. Pengingat.
2: Ada dipajang. Ada dibentangkan itu, guys, pandu. Si pakatau, si pakalap, si pergi. Tapi apa? Penduduknya saja kurang menerapkan namanya itu, kurang menginterpretasikan pada dirinya sendiri. Saya masuk tuh, kalau ada spanduk atau hal-hal seperti itu, terapkanlah pada diri kita sendiri. Kita itu tidak memandang kaya dan miskin, tapi kalau di dalam diri kita ada yang namanya etika yang baik, berbahasa yang baik, berperilaku yang baik, insya Allah hidup kita itu bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Tidak menentu makan ayam. Tapi walaupun setahu tempe sambal, tapi ada ayam goreng. Itu bahagia nih kak Seriang. Tambah bonden nih orang. Tidak ada orang kurus itu kalau makanan sehat terus. Ya kan? Jadi kalau dibilang terkait masalah jukir itu karena di bas ini kayaknya di sana kuliah di Meksos. Enggak ada itu kak parkir di sana kuliah
0: iya,
2: itu.
0: Betul. Sudah dikasih. Ada instruksi dari perumda parkir dilarang parkir di situ lagi.
2: Nah, di sini juga kak Saryam. Jangan di situ saja. Nah, itu nih juga ke dari pemerintah setempat karya tik kejadian baru dia bertindak.
0: Ya seharusnya kan? Mengantisipasi terlebih dahulu.
2: Seharusnya sebelum terjadi mengantisipasi memang sih apakah ini parkir liar atau tercatat atau ilegal ya kan? Kan ada ilegal ada legal kak.
0: Betul.
2: Jadi anu memang di situ itu ada sih hilangin dia kapan sudah si kejadian tidak baru datang apa tindak bilang orang terjadi mianu apa yang kau mau selesaikan jadi sebelum terjadi kalau di Makassar itu paling 50% apa namanya tadi 50% 50% itu legal dan ilegal tukang parkirnya. Jadi yang maki anu kuat jadi itu PR-nya PD parkir itu. Yang maki bilang mau cari pencitraan di sana sini ini padahal tidak ditindaki gitu. Mentang-mentang di belakangnya di backing sama ini dan itu tidak mau bertindak. Banyaknya itu di tengah kota sana. Basmi jangan pandang bulu mau ini mau itu. Kalau memang dia salah basmi yang karena dia berpangkat dia berini kau takut untuk apa kau melaksanakan tugas seperti itu, jangan berani dimusuhi orang hanya karena ini, tapi beranilah dimusuhi dengan kebenaran. Itu saja kakak. Jadi kalau dibilang parkiran ini itu masih ada di dirinya orang tapi tidak natiraskan kakak, yang lebih natiraskan itu emosi di dalam dirinya. Oke, kakak mau pergi.
0: Makasih banyak, sukses terus
2: dan ada 4 jiwa tetap ya dudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah sahabat budaya di belakangnya Indah, yang teman-teman juga mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribas, selamat pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Bapak-bapak,
0: ibu-ibu.
3: Ibu-ibu. Tidak ada anak muda.
0: Saya ke dong, anak muda kah saya? Ini ikhlas nih gue dong. Lihat anak muda kah gue dong? Bang Jono.
3: Iya, anak muda sudah dua ekornya. Nah, kita masuk pagi masuk kah?
0: Masuk dari pertama.
3: Alhamdulillah, aku sudah masuk. Karena itu orang tua yang didahulukan.
0: Oh, dahulukan orang tua.
3: Iya. Iya dong, harus begitu.
0: Iya, Bang John.
3: Nah, agak sih.
0: Anu kita bagus. Masihkah nilai sirna paci dan sifat kata menjadi jalan damai di tengah konflik? Beberapa kejadian ada penikaman ojol, ada juga penganiayaan pengurus pesantren kehadap santrinya.
3: Kita terus sengkeren kamu pegaruh di negara.
0: Iya roh.
3: Karena aku kok jalan damai itu uang.
0: Aduh. Jalan damai harus uang kan?
3: Iya, aduh uang. Kau duit. Yang kedua jalan damai.
0: Aduh.
3: Kau dikaget duit. Dikaget jalan damai.
0: Proses nih.
3: Iya. Sebab makoku itu duit fana jaji. Eko kaget duit dia nak jaji. Lama ben itu duit apa?
0: Iya cocor. Masa daung.
3: Nomor pekar tapi duit apa? Kalau kau melapor ke polisi, engkau sangat duit apa? Eko ni kagak ni, tiba-tiba tiko. Makku dia makku. Betul deh. Di si jaji.
0: Di si jaji.
3: Eko ni kagak dimu. Iya.
0: Tapi dah selamanya tahu.
3: Kau dikaget dia mau dihormati kok. Iya.
0: Masa.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Jadi makoko maka sifat kali di sifat kain. Sifat kali dah hormati kok tuku ke ibu. Nah harga kok ke ibu atau engke Elona. Kau dikaget dia mu. Dikaget lah dia nak harga kok. Ya pun never tu harga kok kau perlu luna. Mengerti?
0: Bah.
3: Apa ker?
0: Jadi, semuanya.
3: Perhatikan sekarang. Jangankan di antara kita saja berteman. Bagaimana itu? Ya kok kayak itu kolega agak kok ke dimu mana? Iya, kok ki eh. Jadi itu. Ya kolega agak dimu do. Ya betul, nama tiba-tiba kalau mulai kundangan.
0: Iya.
3: Nama Pak Boting. Napa kita nak hormati? Ini tadi utaja ke bola. Eko di gage lo na. Na tutur aku ke cara otona. Apa materi ya?
0: Mana ke ya sih ya. Nala contoh ke aduh.
3: Ini. Masih Indonesia kali ini. Sebar-sebar yang mengerti.
0: Acara sifat toko sedih.
3: Jadi begitulah.
0: Pelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik dari beberapa kejadian, dan tentunya apa yang perlu didorong?
3: Tidak ada bisa dipetik karena tidak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Jadi mengenai budaya Sipakatau, Sipakalebi, apalagi itu Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainga, itu sudah luntur, sudah bergeser ketika reformasi ada.
0: Hah?
3: Iya. Sebelum reformasi itu, yang namanya saling menghargai, saling menghormati, itu sangat dijunjung tinggi.
0: Masa?
3: Oh iya.
0: Faktor itu kah?
3: Iya, karena kenapa kita itu masih dididik mengenai etika di sekolah-sekolah. Kita sudah diajarkan tentang perbedaan, apa suku, agama, bahasa. Kita sudah diajarkan. Maka kita itu siapapun kita saling bergasa menghormati. Dan pasca reformasi, setelah reformasi, itu semua luntur, sudah hilang
0: kebebasan ya.
3: Karena itu mengatasnamakan kebebasan.
0: Berekspresi gitu ya.
3: Iya, karena pas reformasi, semua itu, apa namanya?
0: Apa?
3: Menyembah yang namanya kebebasan. Kebebasan yang kebablasan.
0: Ada dan apa ada yang terjadi? Plus minusnya lah.
3: Oh tidak, kita rasakan lah. Kita rasakan. Di bidang pendidikan saja, dulu kita, karena yang namanya saling menghargai, saling menghormati. Kita saja itu mau berpapasan guru, kita sudah minggir.
0: Masih kuat itu.
3: Iya toh. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang itu seakan-akan itu sebagian guru tidak ada harganya di mata mahasiswa, di mata muridnya atau siswanya.
0: Tidak ada matabe-tabe.
3: Tidak ada matabe-tabe. Lewat seperti ular. Lewat seperti ular. Panggil gurunya apa ini? Itu dulu kita waktu itu iya puang.
0: Iya.
3: Kita saja mau menatap mata guru kita, kita takut.
0: Tidak berani mentomi saya dulu.
3: Iya, tidak ada itu. Sampai itu ada pasangan itu, kau saja itu tengok atap rumah itu guruku sudah berdosa. Iya. Itu dulu itu bagaimana itu orang itu menerapkan kepada kita. Bagaimana saya menghargai, terutama guru kita, sama orang tua kita, atau orang-orang yang lebih tua sama kita. Tapi pasca reformasi semua itu sirna. Karena kita mengatasnamakan kebebasan. Kebebasan dan kebablasan. Nah itulah dulu yang di apa namanya dikhawatirkan oleh Pak Harto ketika ada undang-undang yang namanya supersip ya. Dan dia bilang itu yang pembencinya. Itu di orang dibatasi bicara. Kenapa? Karena itu kita ini terdiri berbagai budaya dan suku dan bahasa. Bahasa kita beda-beda, jangan sampai kita itu bebas berbicara begini. Bahasa kita begini, ada orang suku lain tersinggung. Karena mungkin bahasanya itu kita anggap baik, kalau bagi mereka itu jelek. Maka itu dia sebebasnya harus menghargai. Jadi tidak tahu, bebas berbicara. Nah apa yang terjadi sekarang? Kita lihat itu. Semua itu persoalan seakan bukan berujung damai. Saat ini bukan selesai secara damai ya, tapi ya secara fisik atau apa dan sebagainya. Seperti ini, sekarang nyawa manusia itu tidak ada harganya. Segampang itu. Sabtu lalu di Bone, antar mertua dan menantu, sama-sama meninggal dunia. Yang kemarin itu, ojol. Ini kan persoalan ojol kan, pernikahan ojol kan bukan hanya yang kemarin itu.
0: Ya.
3: Di dekatnya juga di sana di, apa namanya, Petrani itu. Boulevard itu kan pernah terjadi di situ pernikahan.
0: Oh, pernah ada juga kejadian
3: serupa. Iya, pernah juga kejadian di situ. Jadi, ini seakan-akan ini kekerasan ini, lama-lama ini seakan-akan itu dilegalkan. Seakan-akan itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Iya. Karena begini juga memang sekarang ketika orang berbicara terhadap orang lain itu sekarang itu pakai emosi.
0: Iya ya.
3: Iya kan? Yang namanya Sipakalebi ya, anu Sipakainga. Walaupun orang salah, kalau kita mendengarkan ada etikanya, ada adabnya. Walaupun salah ya.
0: Ya, ya, ya.
3: Misalnya Rian salah, karena kedapatan mencuri apa semuanya. Oh ya, kurang ajarnya kau, kenapa macam ini? Jangan lagi begitu lah. Walaupun itu masuk kita baik, tapi karena bahasa penyajian kita tidak baik, biasa orang tidak mau menerima itu dengan baik juga. Karena apalagi kau kasih tahu di depan umum, walaupun dia salah, dia merasa dipermalukan. Iya, makanya ketika mau menegur seseorang, tegurlah dengan kata-kata yang baik.
0: Iya, kalau saya lihat orang tua dulu ketika kita salah itu, duduk sini, saya menyinggung tapi dengan kata-kata yang lembut.
3: Iya.
0: Tapi makanya biasa itu kalau keras.
3: Misalnya kalau salah, dia panggil.
0: Ya, duduk
3: sini. Dia berdua.
0: Iya.
3: Dia bilang maaf. Begini, atau kalau dia lebih tua, lebih muda, begini, ya, begini nak, begini deh. Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak baik. Kalau bisa ya, mungkin orang itu merasa tersentuh.
0: Iya.
3: Dengan kata-kata itu, sehingga dia bisa menerima itu dengan lapang dada, dengan jiwa besar itu.
0: Walaupun tetap berjalan proses hukum, tapi penyampaiannya. Iya.
3: Penyampaian, tapi kalau kau biar nyata-nyata dia salah. Tapi kau menyampaikan suatu menurut suatu dengan kata-kata kasar yang tidak baik, pasti dia akan melawan itu. Dia tidak menerima itu. Dia tidak menerima walaupun dia salah ya. Karena penyampaian kita memang kesannya tidak baik. Apalagi kau sampaikan di depan umum. Gitu. Jadi mungkin ini kan terkait ojo dengan anu ini. Mungkin ya saling-saling emosi.
0: Ya mungkin ya bisa jadi ya. Kan?
3: Iya. Ya mungkin begitulah. Artinya ada miskomunikasi antara mereka.
0: Miskomunikasi.
3: Kesalahpahaman antara mereka. Iya. Mungkin misalnya, woi, kenapa aku tidak bayar? Bayar dulu. Mungkin begitu.
0: Ya, bisa jadi ya.
3: Emosi Tommy juga ini, begitu-begitu. Ya, begitulah. Dan yang celakanya lagi, sudah ada imbauan dari Dishub untuk tidak ada parkiran di situ, tapi celakanya, yang ada di situ dia rela pekarangan rumahnya lagi dijadikan sebagai tempat parkir. Dan notabene di situ adalah asrama tentara di situ. Kenapa begitu, Pak? Karena tidak bisa ada kerjasama dengan pemerintah. Sama-sama Anda dari pemerintah, toh. Kenapa sudah ada larangan tapi Anda tentara-tentara yang ada di situ, yang menghuni di situ, Anda masih memberikan izin kepada parkir liar di situ untuk menggunakan pekarangan rumah dinas Anda. Itu rumah dinas loh. Saya lihat kemarin itu ada anu jadi selalu lewat di situ, piti-pitinya itu. Kan sudah tidak ada larangan. Tapi penghuni-penghuni yang ada di situ, yang rumah dinas itu, dia isikan itu pekarangan rumah dinasnya dijadikan sebagai tempat parkir. Jadi sisa momen kita, ada yang menertibkan, pihak ada yang membekengi. Iya, apakah memang Bapak itu bagi duit itu setoran dari tukang parkir? Ini yang susahnya di Indonesia ini. Selalu saja ada menjadi pengkhianat. Iya, selalu saja ada pengkhianat.
0: Mudah-mudahan ini ada yang mungkin pimpinan-pimpinan tertinggi bisa menertibkan ketika memang dugaan memang benar adanya.
3: Iya, jadi seharusnya memang sudah ditertibkan di situ.
0: Iya.
3: Karena memang itu menurut informasi sudah beberapa kali terjadi di situ. Sampai terjadi gesekan di situ.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi maunya memang ditertibkan. Itu kan namanya ilegal kan?
0: Iya.
3: Kan itu jalan itu. Kenapa jadikan tempat parkir? Jadi itu juga tolong Pak ini, yang berkompeten ini Pak, itu komandannya itu yang ada di sana. Atau asrama angkatan apa di situ.
0: Iya.
3: Itu gurulah situ anunya Pak. Anggotanya di situ.
0: Iya.
3: Masa rumah dinas mau dijadikan tempat apa namanya pekarangan rumah dinas menjadikan tempat parkir di situ?
0: Pemanfaatan aset negara gitu ya?
3: Iya, itu aset negara itu. Iya, kenapa? Apa gaji Bapak belum cukup? Sehingga cari sampingan, dengan cari itu melegalkan itu tempat parkir di situ. Jadi mungkin dengan adanya seperti ini, tolonglah PD Parkir itu memang betul-betul tegas lah. Dalam menegakkan aturan, jangan cuma apa namanya bicaranya saja, saya akan tertinggal begini-begini, tapi nyatanya depan tidak ada Pak. Kita lihat itu, ketegasan dari PD Parkir, jangan cuma cuma tegas di depan kamera, Pak ya. Tegas kamera kayak apa? Tapi, wah, kayak singa di depan kamera. Ternyata di belakang anu sih, kucing ngompong. Tidak ada anunya, tidak ada taringnya.
0: Ya, tentu yang kita harapkan kita, semua tegas,
3: iya,
0: profesional gitu ya.
3: Iya, harus tegak gitu. Kenapa? Seandainya tegas, pemerintah dengan aturannya, nah kita lagi ada di situ parkir liar. Kita parkir liar lagi. Kalau bisa, Pak, yeah, semua tempat parkir didata nama-namanya itu. Pas didata nama-namanya itu. Jangan cuma dikasih baju orange, dikasih karcis, dikatakan lagi bahwa itu terdata namanya.
0: Harus punya data. Iya, data ulang, verifikasi ulang ya.
3: Ya, misalnya di tempat ini, bisa di toko itu yang depannya mari kan. Siapa tukang parkir di situ yang bertugas setiap hari di situ? Yeah. Harus didata namanya. Jadi ketika terjadi kejadian, ketika gampang dicopot dian itu. Oh, ini yang bertugas di sana.
0: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Ini kan tidak. Saya tidak yakin percaya bahwa semua tukang parkir itu terdata namanya dengan baik di PD parkir. Karena saya lihat itu koordinator kemarin itu gampangnya hanya memberikan rompi itu, atau dia menjual tuh karcis 25 per blok itu. Apakah PD parkir tahu itu bahwa itu anggota itu dia kasih beli itu tukang parkir itu,
0: yeah,
3: karcis per blok itu biasa 20.000 25.000 per blok.
0: Baik ya.
3: Yeah. Dan itu biasa digunakan itu sampai seminggu, sebulan itu bahkan. Iya. Dia malah ada kata, wah saya legal ini. Dan apa kesetaraannya itu memang sampai di PD Parker atau tidak? Ini memang perlu ditata kembali ini. Berapa kali pun pergantian ke PD Parker itu kalau tidak tegas, tidak pandang bulu, jangan harap.
0: Padahal ini, mungkin juru parkir yang resmi kan tentunya sudah dilakukan pelatihan bagaimana cara anu.
3: Coba. Ya. Kalau mau
0: dibandingkan dengan yang
3: di persentase, mungkin dapat pelatihan itu mungkin cuma persen saja. Iya, yang itu jangan harap, jangan ada dan bilang pelatihan. Pokoknya itu asal ada rompi itu sudah selesai. Karena kampanye jadi parkir itu beli saja sempretan 5.000. Ada apa? Sudah.
0: Yeah.
3: Jadi bangga itu sepakat jamak kita ini sudah tidak ada lagi.
0: Oke.
3: Sudah tidak ada lagi. Yang dihormati, yang dihargai itu yang berduit.
0: Sayangi ya.
3: Atau yang ada pejabat. Ya itu dihargai itu, dihormati itu.
0: Makanya yang masih memahami nilai-nilai budaya kita tetap
3: sampaikan kita edukasi. Terapkan di lingkungan keluarga kita lah.
0: Memang kita diri sendiri gitu, supaya bisa contoh bagi orang lain.
3: Bagaimana mengajari anak kita, mendidik anak kita dengan apa namanya warisan budaya dari orang tua kita itu, mengenai tabe apa dan sebagainya, sipaka lebih, sipaka ingat itu, itu saling menghargai, saling menghormati ya minimal di lingkungan keluarga kita dulu lah.
0: Minimal kalau memang tidak memahami dari budaya sisi budaya kita, ya minimal memahami karena, dari nilai-nilai agama kita. Agama kita kan mengajarkan hal itu juga kan?
3: Iya. Karena dari berbagai masalah yang ada di terjadi kajian saat ini, kekerasan itu memang itu kalau kita lihat yang namanya sifat kata, sifat kelebih, sifat itu sudah tidak ada lagi, ya kan? Karena selain itu ada kekerasan, ada penikaman, ada penganiayaan toh seperti itu. Jadi boleh dibilang selama ini masalah-masalah yang timbul di masyarakat itu sudah tidak ada lagi itu. Terutama juga di yang notabene itu di yang notabene kita masih menyuntingnya nama sifat lebih sifat kata itu, tidak lagi penerapan seperti itu. Berbagai kejadian yang ada kan seperti itu.
0: Oke.
3: Baik. Tidak, seandainya masih kita mengedepankan nama sifat lebih sifat kata tahu, sebagai ingat, maka tidak pernah kita dengar lagi ada namanya penikaman, penganiayaan, apa dan sebagainya. Itu. Jadi itulah makanya yang penting adalah capa lidah. Itu tutur kata. Itu yang perlu diperbaiki.
0: Jaga
3: itu.
0: Jangan sampai kita jaga mulutmu harimaumu gitu ya.
3: Iya harimaumu. Walaupun kita benar Pak, Bu, tapi kalau cara penyampaian kita kepada mereka itu
0: bertutur dengan baiklah.
3: betul terang kasar kepada mereka, pasti mereka tidak akan bisa menerimanya.
0: Iya, walaupun itu
3: pasti akan melawan.
0: Walaupun itu berkata maka, benar, Di.
3: Iya. Walaupun kita kita benar, tapi dengan kita bertutur lembut, berbicara dengan baik pada mereka, mungkin dia bisa tersentuh hatinya. Dia tidak mau menerima kesalahan itu, kesalahannya itu. Itu yang perlu kita tanamkan dari kita. Jangan selalu menghadapkannya namanya emosi dalam hadapi semua masalah. Seperti itu. Oke.
0: Terima kasih Bang Jono, luar biasa. Terima kasih
3: selalu.
0: Iya, sehat selalu juga.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita budayakan budaya kita, sahabat budaya. Baik, kita terima lagi 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Baik, dicoba lagi yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Masih bersama kami di acara Bari Basa, tentunya dengan topik masih kanilai Siri Napace dan Sipak Ketua menjadi jalan damai di tengah konflik. Nah, kita melihat beberapa kejadian yang terjadi di Kota Makassar, termasuk kemarin kejadian yang penikaman yang dilakukan oleh juru parkir liar kepada ojol. Nah, inka apakah kita harus menyelesaikan dengan kekerasan atau bagaimana? Silakan 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.